0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
4: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji, dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
5: Tak gaget sikit, abuk.

menyambut bunga, mari pula. Selamat menyambut Hari Malaysia 2020. Sukalah kita dan sama-sama kita menyambut pembentukan Malaysia pada 19 September setiap tahun. Dan tahun ni pulaknya sambutan Hari Malaysia disambut di mana? Sambutannya disambut di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Macam-macam juga pengisian yang ada. Antaranya ada ni menandatangani buku kad sepenuh sambutan Hari Malaysia. Lepas tu adalah juga muzika persembahan pembentukan Malaysia. Ada juga pertunjukan bunga api di Sarawak. Anulah. Tapi kita hak mana duduk di alas semenanjung ni pun. Kita kena sambut juga dengan rasa bangganya. Lagu mana Malaysia ni boleh bersatu, bergabung dengan Sabah Sarawak. Kita ni kehidup berbilang bangsa, berbilang kaum. Ada jenis-jenis budayanya yang berbeza. Jadi sama-sama kita hargai, kita hayati. Lagu mana setiap daripada kaum-kaum dia juga budaya tu ada di Malaysia. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga

0: Okey, baik. Kembali-balik bersama kami berdua. Kita dalam kelas ceria bahasa.
1: Ya, kena ceria-ceria lah ya. Jangan sedih-sedih.
0: Ha. Okey, ini untuk ceria bahasa hari ini. Aha. Perkataannya dabat. Jadi, apa dia yang maksud ni?
1: Awak pernah guna perkataan dabat?
0: Duh, tak rajin.
1: Sama lah. Tak pernah dengar juga ni dabat ni.
0: Okey, jadi kita nak tahulah pemanggil kita ni bisa ke tak bisa. Pagi ni kita ambil dulu pemanggil pertama hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Ini bersama dengan Kak Shima.
1: Awak kan Nagin kan? Awak ratu ular kan? Mesti awak bisa.
2: Kira lah ratu ular ke ratu
0: butang. Kak Shima ada ratu.
1: Dia ratu dia.
0: Baru saya tahu. Okey, Kak Shima.
2: Pandali sekarang ni bernama orang ratu lah apa.
0: Okey, Kak Shima. Untuk perkataan hari ini, dabat ni. Besok kau dengar.
2: Binatang.
0: Binate.
2: Binate. Dia kalau tak silap lah.
1: Tak apa, ratu.
2: Seekor binatang misteri yang keluar dari perut bumi ketika kiamat ni.
1: Ganas sekali lagi ratu, sedap tu.
0: Hujung-hujung tu kau selu ni buat apa?
1: Buat apa tu? Kali lagi.
2: Seekor binatang yang misteri.
1: Yang misteri?
2: Dia keluar dari perut bumi. Hai! Kiamat.
0: Okey, baik.
1: Seekor binatang yang misteri yang keluar dari perut bumi ni. Ohoi, ratu. Ayat ratu Isos terkemas.
0: Sekejap. Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okey, tu jawapan Kak Shima kita ni.
1: Baik.
0: Seekor binatang lah. Kita ambil tu. Seekor binatang.
1: Kita ambil tu.
0: Lepas ini kita ada juga ini. Hello.
1: Selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su.
1: Ini ketua pengawas ni.
0: Ya, Pak Su.
3: Ya, dengar.
1: Pak Su, main dengan juga kau. Janganlah juga kau, Pak Su.
3: Tak masuk. Pak Su, terima kasih dah ambil tadi. Pak Su, soalan letih dah. Gingat dah cucu lah, kau lupa. No.
1: Pak balik lah kau?
3: Pak balik dah, apa ngelak main. Pak Su, tengok di ratu. Gak, pagi ni ada king lah buat bowling waktu tu.
0: Alah, dia tu kat Anjoh busy.
1: Baru balik bowling lagi.
3: Pagi ni, hari untuk apa ni hari Malaysia boleh yang gini.
0: Okey. Tak apalah sebelum pergi main tu ni. Jawab dulu ni.
1: Dabat.
0: Ceria bahasa ni.
3: Binatang ke?
0: Tak tahulah
1: tak tu. Tak tahu. Tanya Pak Su ni.
3: Binatang lah. Pak Su ni binatang lah.
0: Binatang lah.
1: Macam gini Pak Su. Tengok tu dabat ada tata jula moktel tu. Gitu.
3: Tumpahlah dapur tu.
0: Sejenis binatang lah tu.
1: Sejenis binatang lah.
0: Binatang, haiwan. Okey, baik. Terima kasih, Pak Su.
1: Terima kasih, Pak Su.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, seterusnya pula ni kita ambil pemanggil kita di talian. Hello.
1: Hai.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ini kakak awak. Bukan.
0: Hello. Alamak. Dah pun terletak ya. Kenapa letak? Aduh. Tak apa, kita ambil balik semula. Hello.
1: Hai.
0: Hello.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Ini kita ada Pak Ding.
1: Pak Ding.
5: Pak Ding. Aduk ni Pak Pembarasa. Apa hari Malaysia ni?
0: Mana tu?
1: Mana Pak Ding?
5: Di Masjid Padang kan ni.
0: Masjid Padanggir. Kau Pak Din terlibat juga. Beragak sekali.
5: Aduh, baru ni aduh. Kat talian.
0: Lepas
5: boleh dengar ni.
0: Nampak tu usaha Pak Din tu.
1: Pak Din kat talian air tu bimbing. Takut masuk ala kalbu.
5: Tak apa. Tak talian air. Marah ni. Tak ada uje.
1: Marah kau sakit. Okey Pak Din. Dabat
0: sebelum,
1: ni.
0: Sebelum nak beragak tu.
5: Belak-belak kecek ni.
1: Situ kemah ketua kelas kita. Kemah dok belak-belak belarok kata.
5: Okey.
1: Dabat. D-A-B-A-T. Dabat.
5: Macam bahasa Arab pun ni.
1: Al-Dabat. Pandai is. Taranum pun boleh. Okey, kan Pak Din. Ramai ni orang ternanti-nanti jawab kepada Pak Din ni.
5: Pada rasa macam binatang ke haiwan ke tu lah.
0: Binatang atau haiwan. Okay, tak kira jenis mana-mana pun ni.
5: Biasalah binatang dengan haiwan.
1: Panggil kata ganti untuk binatang atau haiwan ke? Ataupun memang Pak Din ada perak seekor dabat dan leguk ke?
5: Tak duduk terus dalam perut tu, got tu, kemudian berok pasir tu.
1: Berok pasir? Kau ni perut?
5: Tak.
0: Oh, tak. Dak ada, itik ke tu? Itik,
1: is pun ada, pagi-pagi
5: itik tu lah. Bukan, dak bahasa Arab tu macam bewak pasir juga lah.
1: Oh, bahasa Arab bewak pasir dak. Oh.
0: Okey lah, baik lah. Sambung semula tu pergi tu.
1: Allah, wah, bapak dia boleh kalbok, dapat tu juga lu.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
5: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baik. Jom kita nak tengok di WhatsApp ada ke tidak ni. Tak apa, saya nak baca di live TikTok Kelantan FM ni. Ada daripada Arizi 88. Katanya dabat itu bermaksud binatang atau haiwan yang melata. Lepas tu ada lagi ke? Kita nak tahu juga ni. Lepas tu Alif Poktih, rezeki datang tak dijangka. Gapo tu Alif Poktih tu? Masuk dabat ke gapo?
1: Jolodoh kali.
0: Tak apalah
1: Pagi ni kita rasa dabat sangat. Sebab apa? Sebab boleh makan burger.
0: Jangan lagi maksudnya. Mari orang dewe bahasa pustaka. Lepas ni penyak is tu. Okey ni, jom kita layan dulu lagu daripada The Alif.
1: Hanya di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Ha, negaraku Malaysia ada Alif. Gu pagi, gu kita belakang masih lagi tertanya-tanya dan terpinga-pinga sebab kita belum tahu lagi debat. Apa maksud debat ni?
1: Ha. Okey, baik. Jadi kita nak ambil lagi pemanggil yang ada di talian untuk waktu ini. Ni ada siapa ni? Hello.
0: Hai.
1: Hello, selamat pagi.
2: Good morning. Hai, pun selamat pagi.
1: Ya, Kak Ayah.
2: No.
1: Umi Habibah. Umi.
0: Umi.
1: Umi ni duduk mana ni lah ni?
2: Duduk ni. Duduk di kampung lagi. Semua janji banyak. Akhir bulan ada 3 lagi.
1: Di gunung lah ni.
2: Budaya perut Umi. Boleh sebelah ni.
1: Boleh berapa?
2: Ini belah boleh sebelah.
1: Boleh sebelah. Okey, baik Umi. Sempena Hari Malaysia ni kita pergi perkata air payah sikit lah. Dapat.
2: Itulah ya, saya dengar dapat Umi amat ke dapat.
0: Okey.
1: Dapat. Gapa dia masuk?
2: Jenis haiwan ke haiwan atau binatang. Umi kata kau jenis bahasa ada ke awak ubat gua mahal macam cicak apa enggak tak okey.
0: Tu tak okey. Tu pokey. Orang parti Yesus pengahak ni juga lah. Oh, boleh jadi. Boleh jadi Umi eh. Takut dabak ni pun cicuk juga. Tapi bukan ubat. Takut ubat leluh kau lagu mana dia?
2: Tapi tak okey. Tak apa hanya panggil. Banyak dia beritain.
0: Dabak. Oh, dia beritain banyak dia?
2: Dia binatang tu dah
0: tak nak ubat. Pokey. Dah biarlah pokey tu dabak ni.
1: Mana dabak tu binatang lah.
2: Haiwan lah.
0: Okey.
1: Okey, Beren. Baik, Umi.
0: Beren, Umi.
2: Okey.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, bersama dengan Umi Habibah dari Gunung Bacok. Seterusnya, satu lagi ni. Hello, assalamualaikum.
0: Hai.
3: Assalamualaikum.
0: Nak pagi. Listnya
3: is.
0: Hai, ini jawapan dia
1: mesti. Ni orang Tanah Merah ni.
0: Ya.
1: Kak Umi, nak pesan lah kau orang Tanah Merah tu jaga kesihatan deh. Sebabnya list buku IPU tadi. Di Tanah Merah tu dia naik kuning dah lah ni.
0: Jerebu.
1: Jerebu.
3: Kita rasa tak sedap deh ni.
1: Jagalah. Pakai mask tu. Pelitup mulut hidung tu.
0: Duduk dalam rumah.
3: Tak apalah.
0: Pakai juga.
1: Nak tubik sidar baju tu pakai. Okey, baik. Apa ni untuk perkataan hari ni ni dabat. Apa dia maksud?
3: Sejenis binatang melata di atas muka bumi lah.
1: Haiwan yang melata.
3: Haiwan ke melata. Jenis binatang lah. Bukan binatang besar, jenis binatang merayap lah tu.
1: Okey. Maknanya dia memang melata di muka bumi ni, duduk rata-rata lah.
3: Muka bumi lah. Dia tidak kata ada sayap. Tapi dia gembel. Ni dia kata bumi je lah.
1: Okey, baik. Dia jenis haiwan hok melata.
3: Haiwan yang melata di bumi.
0: Tidak bersayap.
3: Tidak bersayap lah.
0: Okey, baik.
1: Okey, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Dek. Kita ambil sorry lagi lah sebelum kita berkongsi maksud sebenarnya. Hello.
0: Hai.
4: Hai.
1: Siapa tu?
4: Pak Omer.
1: Pak Omer. Okey, baik. Haji Mer kita dari Sibu. Maksud dapat tu ke apa?
4: Pakat dia kata highway belakang tu.
0: Haji Mer kena tukar lah. Jangan highway lah pulak dia.
1: Kena kata highway jugalah.
4: Kena kata highway jugok mayat di muka bumi lah.
1: Okey, highway ni tak kira lah ni highway ke apa? Kau ada jenis-jenis dia?
0: Bersayap ke?
4: Bersayap dia ni macam... Atau macam apa ni kalau pagi tu, panggil bewok.
0: Bewok pasir.
1: Bewok.
0: Supaya hopak dia pegawai tak din lah.
4: Dah tak lah, boleh jadi lah tu.
1: Okey, baik. Terima kasih okay. Haji Mei.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia jawapannya dia. Nak kita kelih lah kau ada baik. Di TikTok ni ataupun yang di Facebook.
0: Di Facebook. Kita tengok siapa ni. Binatang suka merayap-rayap tak kira binatang kecil atau besar katanya Kak Rosida Safil.
1: Okey, baik.
0: Ada lagi ke ni? Okey.
1: Jawapan-jawapannya lah.
0: Yeah.
1: Tapi banyak dah sebenarnya jawapan yang kita dapat untuk ceria bahasa hari ni bagi betul. Perkataan dabat.
0: Betul.
1: Cumanya tak tahulah maksudnya betul ke tidak ni. Tak apalah lepas inilah kita
0: ni.
1: Akan dengarkan untuk jawapan sebenarnya apa dia. Tapi kita lain dulu ni lagu Nostalus sebentar.
0: Canda cam kecam cam di gu pagi.
1: Gu kita belak.

0: Okey, baik, kembali bersama kami di Ceria Bahasa pagi ini.
1: Saya yakin Ceria Bahasa kita ni, perkataan dia ni, kalau kita panggil Kajol dengan Amir Khair, jawab pun dia tak boleh.
0: Tak boleh nak jawab, tak tahu maksudnya ni. Tapi kalau dia tahu.
1: Oh, kalau dia tahu, kita panggil pula DJ lain mari join.
0: Okey, baik. Oh. Tadi dah macam-macam jawapan yang kita dapat daripada pemanggil-pemanggil Gugu pagi hari ini. Bagi perkataan dabatnya. Dabat. Tapi kepada tu maksud sebenar dabat. Royak lah, Izwi.
1: Okey, mari kita royak deh dengan molek. Sebenarnya ada je. Hampir kena CP-CP tu ada jawapannya. Tapi ini lebih tepat lah. Maksud dabat adalah manusia dan binatang yang bergerak di atas muka bumi.
0: Itu maksudnya. Tapi betul lah tu. Kalau binatang pun serupa, highway pun serupa lah tu.
1: Ya, kalau contoh ayatnya macam, aku pergi Pasir Putih hari tu, tengok kawasan tu, Allah, banyak dabat. Maksudnya gitulah dia.
0: Boleh lah kot dia.
1: Dabatnya orang kawasan ni. Mungkin.
0: Okay, ni cumanya ada yang saya tengok, saya cari juga lagi lah. Sebabnya kalau dalam dabat ni, dia dalam bahasa Arab yang bererti binatang ataupun binatang buah lah. Dan yang bermaksud melata, daripada kata ini sebenarnya sering digunakan untuk binatang dan juga serangga.
1: Tapi serangga dia tak buas.
0: Itulah. Dia banyaklah, banyak maksud lagi lah. Dia boleh guna untuk kedua-dua jenis binatang itulah berkali ni. Ini yang mana dalam bahasa Melayunya haiwan lah. Haiwan yang melata di tanah. Kak Wei tanah merah hak dia. Dia bukan burung. Bersayap tu bukanlah. Betul tu.
1: Manusia tidak
0: Tahulah ni. Sebab kita tanya baliklah. Dia bahasa pustakanya lagu mana. Sebabnya kalau di sini katanya lebih kepada binatang ataupun haiwan lah. Okey. Jadi terima kasihlah untuk anda semua yang mana berkongsi jawapan untuk ciri bahasa hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sebab perkataan ini memang kita tak aja dengarlah.
1: Betul. Dan untuk anda semua, jangan lupa kita sampai pukul 10 di live TikTok tu, kita meminta, merayu kepada anda semua dapatkan 10,000 like. Sebab bila cukup 10,000 like, kita akan jemput DJ jemputan untuk mari sini tanda meraihkan.
0: Okey, baik. Nak tahu DJ mana, kena nantikan lah untuk anda semua.
1: Kena masuk ramai-ramai ke live TikTok kami.
0: Okey. Lepas ini juga ada lagi lah lagu-lagu yang mana kita akan mainkan untuk anda semua. Tapi lain dulu, lagu daripada Noh Saleh dan juga Aina Abdul.
1: Sampai nikam di Gugu Pagi.
0: Gugito belakang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Okey, pukul 8.50 minit pagi masih lagi bersama dengan Easy pagi ni. Buat apa pula? Jelik ke? Sedap ke lagu mana tu, Is?
1: Bukan, saya rasa lemas lah. Saya rasa lemas. Liz, dengar cerita jerbu dah sampai ke latar, betul ke?
0: Okey, baik. Kalau nak diikut ke sebenarnya, Is, pagi ni sajalah kita. Ita-ita kelih lah juga deh. Dekat Jabatan Alam Sekitar, JAS, berikutan dengan IPU ataupun Indeks Pencemar Udara. Moga katanya tak berapa nampak alah ke Tanah Merah tu. Ita lah kita, deh. Nak tengoklah juga lagu mana, deh. Perkembangan yang terkini jerebu di negara kita, dia juga kalau di Kelantan ni memelah bawa sapa dua kali.
1: Dia naik gapo sapa tu.
0: Dia sapanya dia gialah ke Tanah Merah dulu. Bandar Tanah Merah, jadinya orang Tanah Merah ni yang mana list tengok untuk waktu yang terkini lah loan ini dia naik 149 dia punya tahap IPU. Ini menandakan tidak sihat lah. Kalau untuk bacaan julat, bacaan IPU tidak sihat ni, dia dalam 101 hingga 200. Tanah Merah 149.
1: Itu duduk tengah-tengah dah tu.
0: Tengah-tengah tidak sihat lah.
1: Kalau siapa ada hok kata tak nampak jalan tu, ai.
0: Kena jaga-jagalah, hati-hatilah. Standby lah lalu. Okey, Tanah Merah tu pelituk mulut dan juga hidung. Lepas tu kita tahu hari ni cuti. Jangan duduk luar rumah lah. Kalau boleh duduk dalam rumah, kawasan yang tidak terjejas dengan secara langsung dengan jerebu tu lah.
1: Habis dia tau, mentah-mentah jerebu luar, jangan duduk tambah jerebu dalam rumah. Orang suruh duduk kurung dalam rumah, dia duduk kepo-kepo asap rokok dalam rumah pula.
0: Sungguh betul juga tu, Is. Lepas tu juga hok mana ni, boleh hibar kat siapa tu dulu kat sebentar tu orang Tanah Merah.
1: Janganlah, muka set ni

0: duduk di rumah tak ada kerja nak buat, kita bakal siapa? Ha?
1: Lagilah naik menyumbangkan. Okey, janganlah kita jadi penyumbang kepada apa ni, cuaca yang tidak baik di kawasan kita tu.
0: Ya, saya cadangkan duduk dalam rumah mungkin tengok movie, tengok cerita Titanic.
1: Alah, paling-paling pun tidak baca buku lah.
0: Macam mana nak baca buku, Liz? Berjerebu nak baca.
1: Ayuh, napo. Okey, ataupun anda semua boleh layankan kami lah 24 jam. Dengarkan kami menerusi RTM Klik kalau hok tak ada radio. Tapi mesti ada, okey.
0: Ya, boleh dapat informasi baru, boleh berhibur juga, boleh dengar celoteh kita dua orang ni, tak akan kering idea.
1: Betul tu, Is. Dan juga Is, lepas ini kita akan masuk di jam yang keempat.
0: Okey.
1: Jam yang terakhir. Dan ada istimewa sikit. Lepas ini kita tak boleh nak oyak lalu.
0: Tak boleh oyak lalu. Yang penting dekat TikTok kita ni, kita minta 10,000 like.
1: Tap-tap dulu nak tahu apa.
0: Kalau nak tahu yang special sangat hari ni tu,
1: Kena nantikan. Di jam yang keempat nanti. Lepas berita utama 9 pagi ni. Ada mugur rupanya.
0: Debaraik saya. Saya ingat aku gabar dia kelibat apa. Mungkin
1: apa tu? Jadi gitu tu. Demik berkali jadi gitu
0: yo,
1: tu.
0: Yo.
1: Bila segar kedok tu. DJ Syah kita tu.
0: Saya takut bukan DJ Syah
1: DJ Syah tu.
0: Ya. Okey, tak apa. Kita berhibur dulu sebab saya nak baca-baca dulu tiga cool ke apa dulu. Kali dia pergi, jolo
1: dia tu. Alah, duk main ni tak ada orang ni. Buat apa? Tak ada kerja tu.
0: Tak ada, yalah, ya puas ya. Ya biasa lagi tu. Bila kita mengabadikan jiwa kita di Kelantan FM, kita akan mari juga walaupun kita cuti. Sudah ya ni tak. Jangan curi adik saya. Kalau adik curi, abang pun curi juga. Di good pagi.
1: Good kita belakang.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Untuk memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini, boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain, dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program will require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Ya, yeah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Hari ini gabung Pak Soro. Mari untuk sama-sama dengan anda. Kita ada DJ Syah, DJ Is dan juga Syira berserta dengan Liz.
3: Tak ingat dah saat ni tu sebenarnya.
4: Deh, tak ingat dah kau partner lama ni.
2: Ya. Sebab ingatlah hari-hari ni tu. Timbulnya rasa kerindu tu.
4: Oh, yolohlah tu. Tidak sebab, dapat dipercayai
2: sebab,
4: tu.
2: Sebab kita ada kenangan pada Hari Malaysia 2 tahun lepas.
4: 2 tahun.
3: Kenangan 2 tahun juga.
2: Ya, menjadi rahsia.
4: Okey, baik. Yang ini ni kita sebenarnya tak boleh nak buat masa. Kita mencari pemenang bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini.
2: Okay.
4: Jadi untuk anda yang mana nak menang, nak jawab soalan hari ini, telefon kami sekarang belum ada lagi ni.
2: Okay. You guys boleh ready-ready ya. Telefon kita 7433858 7888-830. Ataupun WhatsApp kita pun boleh juga. WhatsApp tak boleh lah.
5: Tak boleh. Kita terima panggilan sahaja. WhatsApp tak boleh.
4: Okay, baik. Kita dah ada pemanggilnya. Jadi mungkinkah ini pemenang yang kita cari? Ada siapa ni? Hello, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Hai.
6: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Su Lee kita.
5: Aha. Dok kat Pak Bowling dok tu Pak Su.
6: Ha. Underweather tapi
2: dalam siapa nak? P2 tak buka lagi tu. Lorak dia tu.
3: Ingat kau cuti hari Malaysia main juga bowling deh.
6: Bukan dia ada apa ni hak veteran ni untuk hari Malaysia.
4: Okey, baik Pak Su bersedia dah dengan soalan dia ni.
6: Tapi kita cubalah kalau tak dijawab.
4: Jangan dia tak. Soalan ni dia berkisarkan bersempena dengan Hari Malaysia. Okey. Bersedia dah ni?
6: Bersedia dah.
4: Okey, dengar molek deh. Soalannya berbunyi begini. Malaysia dibentuk secara rasmi pada tahun berapa?
3: Pak Sobeni dah tu, ha? Cik jawab dulu.
6: 1993.
4: Okey, baik. 1963, deh. Saya benar nak jawapan A, B, C, D. Tapi sebab Kepok Su jawab 1963, maka jadi jawapannya betul.
5: Tahniah, Pak Su, tahniah. Pak Su kan ketua kelas. Mestilah.
3: Pak Su kata, wailah meriahnya hari ni sorakan.
4: Okey, baik. Tahniah untuk Pak Su. Jangan letak lagi tali yang ni, deh, Pak Su.
6: Ada.
3: Pak Su ada belakang. Jangan duduk pening lah
4: ni. Gua pagi-pagi ni dia berkampung. Pagi ni sementara.
2: Hari ni dia gabung belakang hari ni.
3: Pak Su jangan pening.
4: Gabar Pak Su.
5: Pak Su dah. Pak Su terkesima.
6: Gabung mana tu di ATM
4: ke? Dalam konti ni je.
5: Ya Pak Su.
6: Tanya.
4: Okey, baik. Pak Su jangan letak lagi tali ya deh.
6: Ya.
4: Okey, baik. Terima kasih untuk Pak Su. Tahniahlah untuk anda yang mana nak jadi pemenang supaya dengan Pak Su juga. Boleh telefon lepas ni pula, adik.
2: Sebelum tu kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Esmo Fera ni. Terbelik leader ni.
4: Dengan lagunya original, Sabahan.
5: Hanya di Gu Pagi.
7: Gu Kita Belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Ha, dipersilakan DJ Syirah untuk bagi intro sekali.
3: Okey, pagi ni tak apalah saya ambil. Nampak macam tak tahu gapo dia ni. Okey, masih lagi kita dalam Gu Pagi-pagi ni. Yeah. Edisi khas bersebenar dengan sambutan Hari Malaysia. Yeah. 11 September.
4: Sebelum tu selamat bercuti lah kepada anda yang bercuti hari ni. Dah tak pergi mana-mana. Duduk rumah-rumah ke. Ataupun mungkin juga ada hari ni yang ada perancangan tersendiri.
3: Ya, betul tu Abisha. Cuma kita nak ingatkan lah untuk orang-orang di Tanah Merah tu. Hati-hati sebabnya jelebu IPU tinggi di sana. 149. Dalam kategori tidak sihat. Yeah. Hati-hati lah mana tu ubik tu. Tak usah tu ubik lah seneng.
5: Tak apa. Liz kira sambut rumah. Lepas tu dengan Kelantan FM. Pas kita ni pun ada kuis ni. Kira macam sambut Hari Malaysia juga.
3: Betul. Jadi kita nak ambil pemenang seterusnya. Yang calon bakal menang selepas ini. Nak ambil siapa? Atas bawah. Kita ambil pemanggil ini. Alright. Hello.
6: Hai, assalamualaikum.
3: Ya kejut
6: yang mahir dengan ramah.
3: Tak apalah, kita ambil bakal pemenang seterusnya. Hello.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
6: Ya, siapa tu?
4: Halo.
3: Sudah. Terputus juga. Okey, tak apa. Maaflah terputus tak tahulah. Sila cuba lagi untuk anda yang mana nak jawab soalan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini.
6: Okey.
3: Harapnya yang ini okeylah jangan terputus ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
7: Maksu ni.
6: Maksu.
3: Mosu. Ya, Mosu. Duduk dengan Mosu ke tidak?
7: Duduk. Mosu duduk di rumah ni.
3: Mosu.
6: Sudah pandai ya pakak.
7: Mosu duduk tege. Mosu duduk baca.
5: Tak duduk sekali lah.
4: Mesti dia pakak dengan Mosu. Mosu ayat kata, telefon dah ni muru pun lah.
5: Cepat. Ya, tak kecek gitu, Abisha. Yang. Masa ni beli telefon dah. Yang lah pula telefonnya.
7: Belum-belum nak mandi.
3: Okeylah, hari ni Maksu kita cuti deh. Bersempena dengan Hari Malaysia.
6: Okey, Maksu.
7: Yeah.
6: Maksu sedia dah ke untuk dengar soalan kita ni?
7: Bersedia dah. Kalau boleh jawab betul, tak tahu lah salah kan betul tu.
5: Tak apa, yang penting yakin confident jawab dulu deh. Silakan, Is.
6: Okey, Maksu, soalan dia bunyi gini deh. Singapura berpisah dengan Malaysia pada tahun berapa tu, Maksu?
7: Pada tahun 1995.
3: Laju jawapan Maksu.
7: Sejak dia penyatuan dengan 1963 tu semestanya dengan Sabah Sarawak dan Malaysia. Lepas tu dia berpisah daripada Malaysia tu 1965. Ogos rasa 1965.
5: Maksu ni pelajar sejarah.
4: Maksu yakin kau dengan jawapan Maksu ni?
7: Yakin.
4: Sebabnya kita ada ABCD ni untuk buat pilih.
7: Dah 1965.
5: Ya tak usah dengar dah.
4: Lagu-lagu mana pun 1965 juga.
7: Okey, kalau ni nak sejarah tu juga dulu.
5: Patutlah.
7: Super sekali. Boleh lah duduk tu.
4: Kalau Maksu kata jawapan dia 1965, kita nak Maksu koci jawapan tu.
6: Ha, koci lalu.
3: Saya lock.
4: Cepat Maksu.
7: 1965 sekejap.
5: Layak gini. Saya kunci jawapan itu.
6: Layak.
7: Kunci tidak dipisahkan dah.
3: Okey.
6: Dan jawapannya adalah betul ke tak? 3, 2, 1.
4: Betul!
3: Okey, tahniah untuk Maksu kita jadi Maksu. Jangan letak lagi.
4: Jangan letak telefon masa dah.
3: Sabar dulu.
5: Jaya pergi mandi lagi. Tunggu dulu.
3: Okey, baik, itu tadi pemenang kita. Yang kedua. Selesai sudah untuk kuis sempena sambutan Hari Malaysia.
6: Mudah kata gak Pok Su dengan Mok Su boleh merempit mari ambil hadiah sini.
3: Baik. Okey, baik. Lepas ini ada lagi lah perkongsiannya. Kita nak kongsi ke 4 orang ni hari ni. Gege lah.
4: Okey.
3: Tapi lain dulu, ini lagu daripada Aris Hariwatan.
4: Anak Malaysia.
6: Hanya di Gu Pagi.
8: Gu Kita Belakang.

0: Kulantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Yeah. Okey, kita cuba lagi sekali. Syirah intro.
2: Masih lagi bersama dengan kami. Empat suara pagi ni di Gu Pagi Gu kita belakang.
3: Okey, selamat pagi-pagi lah kita nak ucapkan kepada anda semua yang baru je dengan kita ni. Di mana-mana saja anda berada. Terima kasihlah kerana anda layan Gu Pagi Kelantan FM ni.
2: Ya, yeah, betul tu Abis Syah.
3: Menggabung ke Pak Soro, ada Soro Liz, ada Soro Syah, ada Soro Is dan juga Syirah.
4: Yeah. Okey, baik. Sebenarnya ke pagi ni ke saya rasa sebenarnya saya hanya nak memandu driver Justin ni. Boleh tak? Tolong bercakap untuk pihak saya.
3: Anda menjadi pemandu yang terpaksa membawa kami untuk terbang bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita.
2: Ya, kalau pendengar
4: tak boleh duduk saja sini ada.
3: Tak usah
2: kena buat juga dah.
4: Okeylah, pagi-pagi ni kita harapkan supaya semuanya pendengar kita tak pelik lah. Apa memang hari ada 4 suara pagi ni.
1: Ada juga pendengar dekat TikTok ni, dia kata 4 suara tapi buat apa satu wajah
4: lah. La ilaha illallah. Lagu tu lah deh. Nak gua nak muka halau aku muka DJ Syirah, DJ Is, DJ Syah tadi tak tengok. Tak marah goyak je.
2: Sebenarnya hari ni keistimewaannya sebab sambutan Hari Malaysia. Jadi kita gabung lah. Nak tunjuk juga perpaduan antara kita. Geng-geng DJ pagi ni.
1: Sebab ramai orang kata Easy dengan double S ni tak baik ke?
4: Tak pala. Nampaklah ni. Baiklah ni.
2: Baiklah the peset demo ni.
4: Dia tak tahu. Off mic ni gap gocoh.
1: Baik rambut lah.
4: Okey, dan untuk anda semua, kita harapkan supaya teruslah mendengarkan kami. Jaga-jaga sebenarnya boleh berkonti selama 4 orang DJ.
3: Ya. Yeah. Ada seorang lagi mic kita tu lebih. Jadi mungkin boleh lah set up untuk siapa-siapa. Mari seorang lagi.
4: Mari kita panggil.
2: Kita takutnya gini tak dengar gapo satu. Munggu baik kecek belako.
4: tak masalahnya ada lagi ke tidak orang di opis ni rasa kita macam ni.
3: Iyalah. Maklumlah hari ni ke cuti.
4: Yo, kita je lah kijonyo.
3: Jadi kita nak ucapkan selamat bercutilah kepada anda semua yang bercuti hari ni tu. Suka dia cuti hari ni hari Rabu esok komik.
4: Bapa besok tak cutinya.
3: Kemarin cuti dah.
2: Dia berasa puas. Dia tak boleh lari daripada Kelantan FM. Dia kena mari juga.
4: Tidak ke mari demik ke tuwe ni. Segar ke habis kita.
3: Usah kata ke kemarin demik dah ambil cuti ke apa semua. Mari pun ada mari cokoh sini.
4: Saya nampaklah habis mari tu.
3: Sebabnya kalau tak mari tak bunyilah. Apa bis on air tu.
2: Janganlah komitetnya nak royak dia ke Kelantan FM ni.
4: Sakit-sakit pun mari dah dia.
2: Itulah.
4: Kita harapkan supaya semua nyo sihat lah deh.
3: Betul.
4: Sebabnya ramai yang tak sihat ni kat office sekarang ni.
1: Syirah sihat ke?
2: Sihat pun boleh dah. Nak gabung Syirah dengan sihat. Alhamdulillah Syirah sihat lah. Kita buka habis Syah pula dulu tak sihat lah.
4: Bukan, munggu dia pagi-pagi ke partner dua tu. Takutnya berjakit.
1: Itulah kita bimbing juga ni.
3: Tak apa, hari ni kita gabung. Esok kita duduk suku-suku esok. Esok biarlah biar DJ Syah lah sore paginya.
4: Bunyi pun ngaju tu.
2: Berasa tak seko Syirah lah tu.
3: Ada pun bosan.
4: Okey, dah untuk anda semua lepas ini kita ada lagi lagu-lagu patriotik kita nak mainkan. Tapi ini kita layan dulu. Ni lagu tema bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ni.
3: Ya, bersama dengan Faizah Tahir.
4: Aku berjanji.
1: Digu pagi.
0: Gu kita.

0: Okey, terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama kami di Ceria Pagi.
1: Good pagi.
0: Sebab apa sebab saya tambah Ceria Pagi tu? Sebab semua Ceria Pagi. Ceria Pagi, good pagi. Dan cuaca kita pun alhamdulillah hari ni baik saja. Dan kita dalam mood yang agak
1: ceria lah.
0: Bersempena dengan 16 September.
1: Ya, yeah, betul. Benda kita tu
2: bersempena dengan hari cuti.
0: Hari cuti juga.
3: Takut orang tertanya-tanya sorang siapa pula lagi masa tu.
1: Macam ayat kat Liza hai, sorang siapa ni?
3: Kita munggu dia lalu, litah lah kat Oni. Kita boleh. Dia kena masuk, kita ada DJ Rudy.
1: Hari ni tak boleh DJ litah kat konti, kita tarik belakang.
3: Betul tu.
2: Persoalannya kita sini, kita nak tanya dia, hari ni semua orang ni pakai cuti belakang ni. Kita pun cuti sebenarnya, tapi mari juga nak tanya dengan DJ Rudin kita ni. Mari sini hijau kau kerana tu?
0: Hijau lah. Jadi sebenarnya rezeki berada di Gua Pagi.
3: Ya. Jaga ni abang dengar ada pagi ni.
0: Ni rezeki lah kira. Sebab kita ni DJ Tamada saja. Masuk Gua Pagi ni sesuatu yang menyeronokkan lah. Dengan orang-orang muda semua.
3: Saya ni boleh nampak mata abang. Okey, sebabnya hari ni bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi kita bawa okay lah, semualah hak mana DJ ada hari ni. Kalau ada 10 mic
1: kita buka belakang.
4: Nasib baik mic kita ada 5 aja.
3: Ya, betul.
1: Abang kita nampak terkesima. Janganlah nak masuk apa nak kata energi-energi muda deh. Tapi abang dia tak tua lagi.
0: Lama
3: sikit pada kita lah dia abang. Okey, jadinya hari ni abang boleh merasai lagu paginya lagu mana. Kak lo dengar lah petir dia seorang abang. Hari ni boleh dengar pagi-pagi lagi.
4: Liz, saya takut lah. Saya takut.
3: Apa?
4: Lepas ni saya pergi selekta.
3: Boleh. Okay. Menggantikan abang.
2: Boleh kau sikit lagu mana perasaannya bila duduk di Gua Pagi.
0: Gua Pagi ni

0: Oh ya, seronok.
1: Habis dia tak tahu lepas ni kena joget.
2: Lepas ni ada sesi joget sikit.
3: Okey, baik. Kita bersama dengan Limo lah, DJ pagi ni. Yeah. Kalau tadi Pak tambah pula dengan DJ Ruding. Seorang lagi ada Limo.
4: Jadi lima suara.
3: Ini sejarah jugalah untuk gua pagi.
1: Kita tadi kan Abisha kata tahun sebelum ni ada kenangan untuk Hari Malaysia untuk tahun sebelum ni deh. Ni pun ada juga kenangan bila ada lima suara. Dalam satu konti hari ni.
3: Yo, mana nak cari ni lima suara pagi-pagi lagu ni ni.
1: Bila lain tiga dua kita tel limo.
3: Limo. Bolot belaka pagi ni. Okey, dan untuk anda semua lepas ini kita nak borak-borak lagi lah bersama dengan lima DJ pagi ni.
4: Sementara ada waktu, ada masa untuk kita terus bersama deh.
3: Kita nak suruh Habib Deng sebut tagline kita. Good pagi.
5: Tak ingat.
4: Okey.
1: Ramai-ramai.
4: Good pagi.
3: Good kita.

0: list.
1: Ya, betul tu. Okey.
2: Tapi kita nak rungkai ada dua kes kehilangan lah.
1: Kehilangan apa tu?
2: Yang pertama, kehilangan pen drive list. Yang kedua pula, kehilangan wahnya tua Abesyah.
1: Dia mari sambut dalam konti
2: Loh ni lagu mana ni? Jumpa kau tak lagi.
0: Okey. Untuk wahnya tu jumpa dah.
1: Apa yang berlaku?
0: Wahnya tu jumpa dah.
1: Jumpa dah.
0: Dah ada yang membuat pengakuan. Hanya makhluk tu
1: suspek,
0: je yang
1: suspek,
0: hanya makhluk suspek. Hanya makhluk tu je yang biasa-biasanya melakukan perkara-perkara sebegitu.
2: Oh, ada tanya panjang pun tu.
3: Sebenarnya makhluk tu jugalah yang yang menuduh tu yang buat kerja-kerja lagu tu. Ya, susuk kasut orang, susuk selipar orang.
2: Oh, makhluk sani.
1: Makhluk dalam ni dia banyak perangai. Macam-macam jenis perangai yang ada
4: Tu yang saya di klinik tiba-tiba ada pistol mainer dalam bil saya
2: dah. Ya Allah, saya tak boleh bayar kesiran waktu bil PT dekat kaunter. Tiba-tiba dia waktu bil dua pucuk pistol. Lah. Dua pucuk pistol depan kaunter. Nasib baik mutawak gitu depan bank Syah.
4: Masalahnya orang di klinik tu terkeju. Buat apa? Mama ni pistol mainer je ni. Tak ada orang lain lah kijak makhluk itu.
2: Makhluk itu.
1: Okay. Gitulah dia belakangnya cerita dia. Saya sebenarnya ke sakit pipi dah ni.
0: Lengok keng.
1: Kijaknya duk suka je hari ni. Lagu mana ni
0: Okay, jadi seperti biasa sekali lah, sementara lagi ni pukul 10 kita nak pergi mana Liz?
1: Kita lagi ke utama 10 pagi.
2: Okay. Tapi muak ke kereta kita ni?
1: Tak apalah, kita naik kapal tubuh cepat sikit.
4: Abedin duk lebonik kali ni.
1: Okay. Kita nak dengar suara Abedin banyak sikit. Soalnya cari-cari ni.
3: Apa ni ceria pagi ni? Kita ceria-ceria juga.
0: Gu pagi.
3: Gu pagi.
4: Itulah. Dua ni memang balok.
1: Gu pagi lagu mana tu?
3: Ceria-ceria jugalah ya. Tetapi harus kita ingat dalam dada kita bahawa 16 hari bulan September ini adalah hari yang penting untuk negara kita ya.
1: Betul.
3: Sama juga dengan 31 Ogos 2026 baru-baru ni yang kita raikan ya. Dan harus ada kesedaran, harus ada semangat yang cintakan negara lah.
0: Betul.
3: Sebab ini adalah tanah air kita.
1: Betul. Jadi kena ambil pesanan Abedin kita tu deh. Ramai-ramai kita sambut Hari Malaysia, kena sentiasa ingatlah 16 September.
2: Kita kena sayang Malaysia kita seperti mana Lisa sayang Malaysia. Tengok bunga raya ada berapa banyak ditutup dia.
1: Tapi nak kira ni hari ni ni deh.
0: Betul. Jadi sebenarnya Malaysia ni bukan sekadar slogan tetapi semangat kita semua. Jadi bersamalah kita membina negara yang aman, makmur dan juga sejahtera.
1: Betul tu. Kita pun awi dah ni di akhir-akhir ni. Jadi kita nak tinggalkan anda semua dululah deh. InsyaAllah nanti kita jumpa Pulau Lima Suara.
2: Bye-bye.
1: Dulu.
2: Hanya di Gu Pagi.
5: Gu Kita Berdakar.

0: Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan 5 Suara pagi ini.
1: Ya, kami masih lagi terus bersama-sama dengan anda untuk pertemuan kita di Gu pagi ini. Kau

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuwa. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuri 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelami air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB, Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: И ты бык тики тамена, бусаду тагу. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Okey, Kelantan FM, pilih cerita rasa anda. Assalamualaikum, selamat hari Malaysia belakang set-set kita. Ha, hari ini 16 September merupakan hari cuti umum di mana belakang. Mungkin ada yang pergi hiking, mungkin ada yang ke seberang sana ataupun mungkin ada juga yang relax-relax santai. Malah nak ambil cuti esok. Ha, cerita cuti sehari je. Adik, kalau saya awak ambil cuti esok, boleh 4 hari. Alhamdulillah, rezeki awak kata adik. Jadi selamat hari Malaysia buat semua pendengar Kelantan FM, tak kira yang tengah santai di rumah, tengah jalan-jalan, tengah awak kata breakfast lagi kok, pukul 10 awal lagi lah ni, ataupun awak kata tengah relax-relax duduk dapur, duduk nengung, tak tahu nak buat gapo. Awak tak tahu nak buat gapo nak pesan ni, pergi pakat cuci halaman kawasan-kawasan rumah kita ni, sebab musim denggi ni banyak juga kes tak? Kalau lah ada kawasan kita tu awak kena denggi, bila KKM mari check, jumpa pula kena denda, kena bayar. Jadi sebelum kita melaburkan duit dah, sebelum kita kena bayar denda tu, kita pergi cuci dulu lah. Hari cuti ni kita santai-santai ajak anak-anak kita nak bersihkan kawasan, insyaAllah. Right, yang penting hari cuti, hari Malaysia ni, kita raikan Malaysia kita. Pastinya negara kita penuh yang warna, penuh cerita, penuh budaya yang paling best, penuh dengan kita yang berbeza-beza pastinya, tapi tetap satu. Jadi jangan ke mana-mana, Kuralik hari ni bersama dengan anda, saya Dia Fauzi sehingga jam 2 petang. Kita santai-santai, kita borak, kita layan lagu-lagu yang telah pun di susun. Jadi kita isi cuti kita hari ini dengan mood yang paling best. Pastinya di Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Pakat dengar belakang set kita, Kuralik ada sama. Sungguh indah Radio Malaysia Kelantan FM.

0: saya Dr. David Arumugo, Drum dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ini dia kisah Labun Madara. Siang malam hari penuh.
3: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
6: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
7: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
8: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
9: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
10: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
11: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
6: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
7: Labun Mat Dara sempena

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jempen dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit takkan berbelanja habis duit. Disimpan tuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.28 minit pagi. Masih lagi pagi. Di kita tengah hari. Pukul 12 maksud tengah hari. Alright. Dan saya awak akan buat gapa hari cuti ni. Kita setengah-setengah hari nak relax-relax je. Maklumlah, kita jari-jari boleh cuti ni tak. Kalau boleh cuti, sambung lagi lah kita seronok. Tapi nak pesan juga dalam seronok dalam kita rancang-merancang nak bawa anak-anak kita. Mungkin ada yang rancang nak pergi hiking. Nak pergi naik gunung, nak pergi naik bukit. Tapi kita besar lah kepada ibu bapa yang merancang. Semuanya kalau kita pergi aktiviti yang berkeluarga tak, bawa anak-anak kecil naik bukit ataupun kata pergi beriadah lah di kawasan hutan, jangan terlalu seronok sampai kita terlupa soal keselamatan deh. Hak penting sekali kita pastikan laluan yang dipilih sesuai dengan kemampuan anak-anak kita dan sentiasa pantau mereka, dan jangan biarkan anak kita jalan terlalu jauh di hadapan ataupun tertinggal di belakang. Hak penting sekali bawa air dan juga keperluan secukupnya, pakai pakaian yang sesuai. Kena ada orang dewasa yang sentiasa mengawasi. Dan kebelakangan ni dok, kalau kita dengar banyak sebenarnya kes-kes macam sesak hilang lah ketika melakukan aktiviti di kawasan hutan. Jadi jangan ambil mudah kalau anak-anak kita rasa macam bawa homo sangat dia dalam darjah satu gitu, fikir semula boleh bawa ke tak boleh bawa. Kalau mungkin sekolah rendah juga tapi darjah 5 darjah 6 lain adalah sikit kata mudah penting sekali terutamanya pada ibu bapa, jangan ambil mudah. Kalau anak-anak kita tu memang kata payuh nak dengar dia kita ni ada sokmong dia, ambil laluan yang dipilih yang agak mencabar. Jangan pakai bawa gimari-gimari je deh. Fikirkan semula semua sama ada aktiviti itu benar-benar tu kata sesuai ke nak bawa anak. Bercuti biar seronok tapi keselamatan keluarga tetap nombor satu. Jangan sampai niat nak cipta kenangan manis bertukar menjadi perkara yang tidak diingini. Sama-sama kita ingat mengingati, saling kita berpesan sesama kita. Right, Kelantan FM pastinya penuhi cita rasa anda. Kugali ada sama.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Kelantan FM.
1: Gemah kita.
2: Sebuah kata negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga.
0: Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkak mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
2: Okey, Hari Malaysia 16 September 2026 kita raikan bersama-sama, dan pastinya kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur hidup dalam keadaan negara kita yang penuh aman dan juga harmoni. Hari kita raikan Malaysia kita, sebuah negara yang penuh warna cerita dan juga budaya. Dan kalau kita sebut Hari Malaysia ni, kita bukan sekadar kibarkan jalur gemilang ataupun kita sekadar bukan sekadar ucapkan selamat Hari Malaysia. Kita sebenarnya turut mengenang perjalanan pembentukan Malaysia, semangat perpaduan dan kekuatan rakyat yang hidup bersama dalam kepelbagaian. Dan kalau kita perhatikan, memang ramai orang kata Malaysia ni unik deh, sebab ada pelbagai kaum, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada orang asli serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak. Kalau kecek mengenai bahasa pula, makanan dan adat budaya yang berbeza, namun pastinya perbezaan inilah yang menjadikan kita satu Malaysia yang lebih istimewa. Dan perbezaan bukan alasan untuk kita berjauh hati, sebaliknya itulah kekuatan yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sempena Hari Malaysia ni, sebenarnya gapo kita menghargai tentang negara kita? Dari segi makanan, budaya dan perayaan yang orang kata memang cukup meriah. Kita raikan dan kita rayakan pelbagai hari raya ni. Tak kisahlah raya gapo pun memang meriah kalau di Malaysia ni. Dok, keindahan negeri-negeri di Malaysia ataupun semangat kejiranan yang masih ada lagi, masih kita boleh kecapi di negara kita. Alhamdulillah. Kalau tanya saya, sangat bersyukur bila saya berada di Malaysia ni sendiri. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran aja, tak usah jauh lah, dengan negara-negara jiran, saya bersyukur saya dilahirkan di Malaysia. Keadaan yang begitu aman, tak ada tidur dalam keadaan takut, tak ada bunyi bom, tak ada gapo deh. Alhamdulillah boleh tubik hijau. Hijau pun masih lagi, orang kata banyak lagi tempat kita boleh pergi. Tak ada lah siapa kena merantau-rantau, mungkin ada yang merantau tu pilihan masing-masing lah. Tapi alhamdulillah, negara kita ni orang kata begitu cukup maju, orang luar pun bangga bila mari di Malaysia. Nampak nama Malaysia ni di mana-mana, walaupun kita kalau tengok dalam map sudah peta tu kecil je Malaysia ni, tapi bila sampai di Malaysia, tak pada yang kecil orang kata dok, dengan bangunan mencakar langit kalau di KL tu, boleh kita tengoklah betapa majunya negara kita. Alhamdulillah.

Abang bentukai Malaysia pada 16 September setiap tahun. Dan tahun ni pulaknya, sambutan Hari Malaysia disambut di mana? Sambutannya disambut di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Macam-macam juga pengisian yang ada. Antaranya ada ni menandatangani buku kad sebenar sambutan Hari Malaysia. Lepas tu adalah juga muzika persembahan pembentukan Malaysia. Ada juga pertunjukan bunga api di Sarawak nulah. Tapi kita hak mana duduk di alas menanjung ni pun, kita kena sambut juga dengan rasa bangganya. Lagu mana Malaysia ni boleh bersatu, bergabung dengan Sabah Sarawak. Kita ni kehidup berbilang bangsa, berbilang kaum. Ada jenis-jenis budayanya yang berbeza.

0: kami mati di sini. Oke, Kepong menjadi tanah kubur kami.
1: Mantan lagu-lagu kegemaran Anda. Lagu-lagu pilihan Anda menelusi Selatan FM.
2: Dengarlah kena

Assalamualaikum di jam yang kedua ini untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Ha, di 16 September ni merupakan hari Malaysia dan kita orang kata cuti belakor-belakor. Hok mana boleh cuti? Hok tak boleh cuti sebab saya ni main hijau. Ha, di dan sebenarnya dengan hari Malaysia ni senak set-set kita belakor semuanya letakkan rasa syukur, rasa bahagia menjadi seorang rakyat Malaysia yang dilahirkan di bumi Malaysia pasti yang penuh aman dan juga harmoni. Kita tak payah rasa takut-takut, kita tak payah rasa kenaling nak pergi mana-mana, dia bebas bergerak ke sana ke sini, tidur malam pun boleh jenera, pagi esok boleh pergi hijau atas nak. Itulah Malaysia, negara kita yang penuh aman damai. Walaupun hidup dalam pelbagai kaum, tak ramai, ada Cina, ada India, ada Melayu, ada macam-macam lagi, tapi alhamdulillah kita hidup dengan penuh rasa syukur, rasa yang orang kata boleh meraihkan pelbagai kepelbagaian, keperbezaan antara kaum-kaum, antara perayaan yang kita raihkan bersama-sama. Mana kita nak cari ni? Di Malaysia je ada benda tu. Dan kita perlu hidup dalam keadaan harmoni. Pergi mana-mana, kita boleh tengok orang Melayu masuk dari kedai Cina, orang Cina pun makan ke tempat kedai orang Melayu. Alhamdulillah. Dan untuk set-set awak belakang, gapo-gapo yang awak kata yang kita rancang hari ni, semoganya berjalan dengan seperti yang kita rancang lah. Seperti jadual yang kita susun. Mungkin ada yang baru bertolak ke Terengganu ataupun yang baru sapa ke negeri Kelantan. Ambil cuti 2 hari. Orang luar dia kena cuti 2 hari lah sebab cuma ada hijau. Balik nak jenguk mata mak ayah. Alhamdulillah. Boleh kata sama-sama kita luangkan masa dengan ahli keluarga kita. InsyaAllah. Dan untuk penghentuan set-set awak belakang, tengah hari ni kita ada tetamu pukul 12.30 minit tengah hari bersama dengan Persatuan Veteran Tentera berkongsi pengalaman dan juga kisah zaman operasi menentang komunis. Dah sama-sama kita ikuti nanti. Dan kadang-kadang kisah-kisah hok ginilah buat kita terfikir kat mana yang kita nikmati hari ini sebenarnya datang bersama pengorbanan yang besar. Jadi awak jangan ke mana-mana, kekal bersama kami sampai ke petang nanti. Apa-apa ke petang, sampai ke malam lah, sampai ke 12 malam nanti. Alright, terus layan Gugalik Kelantan FM.

0: Hai, saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Penuhi citarasa anda.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengit tekok.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Okey, itu dia Joget Malaysia, Musli Ramli dan juga Azura. 11.30 minit pagi di jam ini, kita ada nak bagi soalan quiz untuk pendengar Kelantan FM. Kalau sesiapa tahu jawapan kepada soalan saya ni, boleh calling 7433858 dan juga 7488630 sahaja. Nak main tekor-tekor tapi ada hadiah hari ni. Bukan tekor sahaja dah. Soalannya berbunyi, sebelum pembentukan Malaysia, apakah nama negara yang merdeka pada 31 Ogos 1957? Okey, saya tanya. Sebelum pembentukan negara Malaysia, apakah nama negara yang merdeka pada 31 Ogos 1957? A. Malaysia. B. Malayan Union. C. Persekutuan Tanah Melayu. Dan di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kalau ada jawapannya 7433858 ataupun 7488630. Alright. Soalannya sahaja je ni. Kita main tekor-tekor sambil-sambil kita ada hadiah nak bagikan kepada pendengar kita. Okay, nak pergi sahaja. Tak ada soalan ni. Jadi, kalau tahu jawapan kepada soalan saya, boleh calling 7433858 ataupun 7488630. Hello, siapa di sana? Terputus, tak apa, boleh lagi calling saya 7433858 7488630. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, yeah, siapa di sana?
1: Saya Nas.
0: Okey, Nas, buat panggilan dari mana, Nas?
1: Dari Salo.
0: Okey, Salo. Gimana hari cuti ni?
1: Duk musim-musim Kelantan
0: je lah. Sajalah. Duk musim-musim, duk rehat-rehat rumah je lah. Gitu lah.
1: Rehat rumah je.
0: Okey, Nas, jawapan dia.
1: Dari Persekutuan Tanah Melayu.
0: Betul ke?
1: Betul tu. Confirm.
0: Confirm eh? Bukan Malaysia ke? Kita negara kita Malaysia. Okey, Nas, betul lah tu. Jawapan dia Persekutuan Tanah Melayu. Alhamdulillah. Nas, kalau free-free, mari ambil hadiah di Kelantan FM waktu hari bekerja sahaja, eh?
1: Okey,
0: Nas, nama penuhnya boleh?
1: Boleh.
0: Namanya?
1: Muhammad Nasran.
0: Muhammad Nasran. Okey, Bin?
1: Bin Ni Ahmad.
0: Okey, Nas, mari je nanti kata nak mari ambil hadiah sempena dengan Hari Malaysia, eh?
1: Okey,
0: itu dah. Dapat dah seorang pemenang untuk hari ni dalam Gugali. Hari ni, sepanjang hari ni sebenarnya dalam setiap segmen kita ada soalan kuis sahaja nak main tekor-tekor ni. Biar riang-riang sikit hari cuti kita. Dan dalam soalan yang kedua, soalan yang seterusnya pukul 12 lebih. Dia tak boleh jujur, dia kena suggest sekali. Tapi pukul 10 tadi tak ada lah. Dua soalan untuk setiap segmen dah. Jadi stand by lah pukul 12 lebih kukut nak main teka-teki dengan saya. Nak tahu apa soalan, kena tunggu sebelum kita terima tetamu lah. Tetamu kita ada tetamu sebenarnya 12.30. Tapi sebelum tu nanti kita akan bagi soalan kuis untuk anda. Right? Jom layan lagu dari Bintang Budak Kacamata, Gugali Kelantan FM.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Zalika, Aisyah, Suhaila, Siti Fatimah, nama. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Dato' Ustaz Kazim Ilyas bersama Cik Anwar Travel.
1: Ya, betul.
0: Panggilan terakhir bagi penerbangan Umrah Cik Anwar bersama Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Umrah Cik Anwar menyediakan pakej full board dan bimbingan mutawif yang berpengalaman. Umrah Cik Anwar akan menguruskan dari awal sampai akhir. Adik kakak juga berpeluang memenangi peraduan cabutan bertuah. Ingat umrah, ingat Cik Anwar. Tapi bukan tu jah. Cik Anwar Travel juga menyediakan pakej upah haji untuk arwah tersayang. Kunjungi HQ Cik Anwar Travel atau hubungi 09-712-98-NENE 09-712-98-NENE.
2: Radio Malaysia, Kelantan.

0: Maripeno.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang. Ayah Cor.
3: Dan saya, Apit Wal

0: Wow, sebagai Lehman Postman.
1: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duka alih, no.
2: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
3: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
4: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
5: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Siksa
6: Labuan Mak Dara Sempena
7: Hari Malaysia.
8: Okey, jangan lupa sama-sama ikuti Kisah Labun Mat Dara hari ini yang disiarkan jam 2.30 petang nanti dalam segmen aku. Kalau kita dengar tadi, dia punya promo tadi ramai ni. Dia punya pelakon-pelakon dia gabungan 5 stesen negeri. Jadi, cerita ni bukan habis hari ni. Esok ada lagi sambungan dia. Boleh tunggulah petang ni cerita dia berkenaan dengan gapo banyak. Dah tadi dia cerita dah promo-promonya. Alright, ini kita nak kongsikan sedikit lah. Kalau semalam dalam Medsok tular di mana serangan terhadap Arab Saudi di Jeddah, Mekah dan juga di Taif, katanya kerajaan Arab Saudi telah keluarkan amaran supaya penduduk di sana berhati-hati. Tapi alhamdulillah lah, kalau kita tengok tadi pun, kalau kita tengok di media sosial yang kita scroll tadi, tak ada yang serius, tak ada kemalangan jiwa sebab tu serangan udara. Dan pihak kerajaan Saudi pun orang kata boleh kontrol lah, boleh kawal keadaan tu. Dan ini mengenai tanker minyak Al-Ghaya terbakar kena terkena serangan di Selat Hormuz dan dua kru hilang. Ini baru je berlaku dan rakamannya menunjukkan asap tebal berkepul dari kapal di selatan Selat Hormuz. Fars memetik IRGC berkata kapal terkena periuk api dan Centcom menafikan mendakwa ia diserang peluru berpandu Iran. Dan UKMTO lapor projektif dan pemilihan anak kapal Reuters sahkan identiti Al-Ghaya tetapi tidak dapat mengesahkan tarikh ataupun pemilik. Itu berkenaan dengan tanker minyak Al-Ghaya terbakar akibat terkena serangan di Selat Hormuz. Okay, dan jam 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: saya Dato' David Arumugum, Dom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Malam penuhi citarasa anda.
2: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kalian menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
3: Mantan.
4: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Zalika, Zalika, Aisyah, Suhaila, Siti, Fatima, nama. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Assalamualaikum, jom yang ketiga ini. Masih lagi bersama saya Dia untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Dia masuk jam yang ketiga. Rana beres kuasa saya awak. Dan Muk masih lagi kata riang-riang. Duduk sesak je rumah. Cuti-cuti hari Malaysia ni. Mungkin ada yang lepak kat rumah. Ataupun plan nak bawa anak kita tengok movie. Tengok movie mana. Kalau kita di Kelantan tak ada, kita bawa anak kita pergi Terengganu. Tak apa. Janji cuti-cuti Malaysia. Jadikan satu memori yang boleh kita kenang esok-esok. Anak-anak ni gini lah. Bila masa long ni dia tak rasa lagi. Tapi bila dia tua-tua esok, dia besar-besar esok, dia akan kenangkan balik memori pergi bercuti dengan Mok Ayah. Dia dalam kereta suasana Rana. Mok Ayah pulak berhi lagu DK kau, berhi lagu Dandut kau, berhi lagu Nustad. Tak lagi lah. Kita orang yang Kelantan ni memang gitu. Tu semua kata satu memori yang sangat manis untuk kita kenangkan. Alright. Dan untuk tentu hari ni kita chill-chill je. 12.30 minit tengah hari kita ada tetamu nanti. Nak tahu pasal gapo-gapo, kita nak buat pasal gapo nanti kena tunggulah deh. Alright. Dan macam yang kita janjikan tadi, pukul 11.30 tadi kita ada dah bagi satu soalan. Dan sekarang dah di jam yang ketiga ini, 12.15 minit tengah hari pun, kita ada juga soalan untuk set-set awak jawab. Untuk set-set awak jawab. Kalau rasa macam tahu jawapannya, rasa je nak main teka-teka. Jadi kalau tahu jawapannya, boleh calling-calling 743-3888 ataupun 748-8630. Alright. Soalannya, selain Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak, wilayah manakah yang turut menyertai Malaysia pada 1963 tetapi kemudiannya berpisah? Kita tak sebagi A, B, C, D. Tapi kalau tahu jawapannya, 743-3888 ataupun 748-8630. Hello, terputus sudah. Dia call sebelum sebelum saya habis lagi baca soalannya. Tak apa, boleh calling-calling lagi. Selain Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, wilayah manakah yang turut menyertai Malaysia pada 1963 tetapi kemudiannya berpisah? Hello, siapa di sana?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ni Abeli.
0: Abeli, Abeli buat panggilan dari mana, Abeli?
1: Dari Guamso, Ratah Panjang.
0: Ratah Panjang. Abeli agak-agak tahu dah kau jawapan dia. Tak saya tak saya ulas soalan.
1: Singapura.
0: Betul ke, Abeli?
1: Dah ada sejarah dia tu dah.
0: Ya, bukanlah buat. Betul-betul Singapura ni. Sebab Singapura ni dia masuk sementara Malaysia, lepas tu dia tubik tak?
1: Ya.
0: Okey, Abeli, nama penuhnya?
1: Nama penuh Zulkifli.
0: Zulkifli bin?
1: Bin Kadir.
0: Bin Kadir, betul?
1: Ya.
0: Okey, orangnya? Kampungnya dari mana?
1: Kampung Guamso.
0: Mana?
1: Guamso.
0: Mana tu saya tak berapa?
1: Dia dari ada nak pergi ke Pasir Mas tu laluan kereta panjang. Lepas Halal.
0: Okey. Jadi sebut nama dia Guamso. Apa?
1: Guamso.
0: Okey.
1: M-E-S-G.
0: Okey, tak apalah, kita buat kuasa Pasir Mahal lah, dok. Mudah. Tak apa, Beli. Kalau ada masa terluang, boleh je nak mari ambil hadiah. Hari bekerja sahaja deh. Bermula 9 pagi sampai 4 petang. Mana ada kita, jadi maksudnya hari hijau ni orang ada pejabat belakang. Jadi beli mari, beli nama penuh gapa, tunjuk IC. Lepas tu dapat hadiah deh. Alright.
1: Okey. Terima kasih. Baik. Selamat Hari Malaysia.
0: Okey, sama juga. Selamat Hari Malaysia juga. Okey. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan kita punya pendengar, Abeli tadi. Betul lah. Tak payah 2-3 hari jawab. Abeli jawab sekali, jawab betul dah. Okey. Dan sebelah sini ada lagu dari siapa? Kita nak pilih lagu dari siapa Lagu dari Liza Hanim, Istana Cinta, untuk anda, Gu Galik, Kelantan FM.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.

0: Alright, 12.30 minit tengah hari dan macam yang kita wawarkan sebentar tadi, kita ada tetamu bersama saya sekarang ni di Konti Kelantan FM. Bukan sore-sore adalah ni dah. Kita berdua dah. Bukan berdua juga, ada bertiga. Tapi okay, cik ni sore lah kok. Dah. Okay, bersama saya untuk tengah hari ni kita ada Tuan Rani. Betul? Bah, betul okay cik ni? Okay cik eh? Okay. Nak kena diri sikit.
1: Kenal je lah. Mm-hmm. Okay. Macam mana?
0: Boleh. Nak pakai pun boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Tuan Rani, rasanya kali pertama juga kau mari ke Kelantan FM ni?
1: Okay. Kali pertama lah saya jemput.
0: Kali pertama.
1: Adik pada hari ni lah. Hari-hari kebacaan ni.
0: Dari Persatuan Veteran Tentera.
1: Ya. Saya sebagai ni lah. Saya pegang Persatuan Veteran Tentera Tidak Berpencing Malaysia. Negeri Kelantan lah. Sebagai yang dipertua negeri lah.
2: Jadi... Okay, alhamdulillah lah, terima kasih kerana hari ni saya dapat hadir bersama-sama dengan RTM kita dah di Negeri Kelantan ni.
0: Okay, mungkinlah kata kalau pendengar kita baru je, kata baru dengar radio kita ni deh, mungkin tuan boleh kata kenal sikit lah ataupun cerita sikit mengenai Persatuan Veteran Tentera dan peranan persatuan tu sendiri tuan.
2: Okay, dan persatuan ni ditubuhkan pada tahun 2012. Jadi persatuan ni sebab saya buat tubuhkan persatuan ni kerana masa tu persatuan tak berpencing ni lah, orang-orang yang tak berpencing ni ramai yang tidak tahu kebajikan untuk mereka ni. Dulu dia ada Persatuan Veteran Angkatan Tentera lah, ATM. Jadi di Negeri Kelantan ni sekarang ni banyak pertubuhan persatuan. Dulu masa saya ni 16 persatuan kan. Mungkin lebih lah persatuan ni dalam Negeri Kelantan ni. Jadi ahli saya ni dalam lebih kurang dalam 3,000 orang lah. Jadi saya banyak membantu lah suruh Negeri Kelantan ni.
0: Okay.
2: Turun buat lawatan, menjarahi yang meninggal, yang sakit dan juga pejuang-pejuang ni lah yang ketinggalan lah, seperti di pedalaman lah, seperti Jeli, Batu Meletan, Kuala Kerai, Tanah Merah, Macan. Dan seluruh lah jajahan Negeri Kelantan lah, termasuk kota baru kita lah. Saya ni dah banyak menceburi kebajikan-kebajikan untuk veteran ni. Tapi
0: tu kalau kita sebut sedikit lah mengenai persatuan veteran tentera deh tuan. Kita sebab masa kita tu banyak sebenarnya, jadi kita nak tahu jugalah pengalaman tuan sebagai tentera yang pernah bertugas dan juga bertempur. Mungkin tuan boleh cerita sikit lah kali pertama ditugaskan ke kawasan operasi ni kan.
2: Saya saya masuk askar dululah ya. Jadi kita cerita daripada tentera dulu. Saya masuk tentera tahun 1978.
0: 78 lah ni, 48 lah tuan deh. Kalau kira masuk tahun 1978, 48 tahun lepas.
2: Jadi sekarang ni saya pergi tu masuk tentera tu habis daripada rekrut daripada kampung. Seorang budak kampung lah.
0: Ada rezeki kata ni jadi tentera.
2: Masa tu mudah kita nak masuk tentera ni. Jadi masa tu, lepas itu saya pergi ke pasukan khas, iaitu pasukan komando lah. Jadi saya kena buat basic course selama 3 bulan untuk mendapat green berry lah. Jadi alhamdulillah dah lulus dalam basic course komando tu. Jadi saya dilatih berbagai-bagai teknik perang dan survival dan macam-macam lah, menghadapi apa ni, cabaran-cabaran yang begitu berat lah untuk mendapatkan seorang pasukan elit ni. Jadi lepas itu saya ditugaskan masuk ke unit lah. Unit ni unit tempur macam tu.
0: Kalau cerita mengenai pengalaman tuan lah deh sebagai tentera sendiri, pernah tak tuan macam menghadapi orang kata suasana perang dan komunis ni?
2: Jadi apabila saya dah masuk di grup tempur tu, saya ditugaskan untuk banyaklah untuk operasi-operasi. Masa tu tahun 70-an ni, 80-an ni banyak PKM, Parti Kemuni Melayu kita lah. Jadi zaman tu tu boleh dikatakan banyaklah saya masuk operasi-operasi ni. Jadi saya terlibat dengan operasi pasak ni, pasak bumi apa tu, di Betung, Pahang, pada tahun 82, 83 macam tu lah. Sebab ni dah lama kan, kita pun dah veteran ni, umur betul pun dah meningkat ni. Tapi alhamdulillah lagi masih
0: boleh ingat lagi, lagi lah kan.
2: Jadi masa tu banyak mengalami pengalaman masuk mencari conco.
0: Conco tu ke apa tu?
2: Conco ni dia punya ketua parti Komunis Melayu lah, okay, di kawasan Betung Pahang ni. Jadi kita sebagai anggota komando ni masuk tak ramai lah. Selalunya saya berjalan dengan kumpulan. Kalau kumpulan saya ni sepasa lima orang berpecah lah.
0: Okay.
2: Jadi masa kita masuk mencari dia orang ni dengan keadaan bukit buka, dengan jakak sama, dengan bobby track, macam-macam lah yang telah kami jumpa tu. Jadi kesan-kesan ni saya berhati-hati lah untuk mengelakkan daripada tokoman macam nyawa kita ni.
0: Betul.
2: Jadi kita lepaslah dengan alangan-alangan ni. Jadi inilah satu pai mau dengan keadaan yang begitu suka. Kita pun tidur tak menentu. Betul. Dalam hutan ni.
0: Dalam keadaan hutan tebal ni, cabaran Hok Tuan rasa macam sepanjang bertugas-tugas Hok Tuan tak boleh lupa.
2: Saya tak boleh lupanya masa waktu tu kita jumpa banyak Parti Komuni ni dia tinggal kesan-kesan lah, macam Bobby Track. Dia kat sama ni dia gali lubang lah. Dia gali lubang, lepas tu dia letak daun kayu. Di bawah tu ada bulu-bulu rucing lah. Jadi kalau kita terpijak situ, kalau kita jatuh, memang matilah kita.
0: Tak ada lah.
2: Tak ada lah. Bukan dia buat tu memang.
0: Pernah jadi benda tu, kau saing lah. Kata depan mata kau tuan sendiri. Pernah dok hadap benda tu?
2: Yang kita sendirilah kita lalu ni, kita jumpa benda-benda ni sebab kita yang masuk. Jadi kalau kita tak masuk, kita tak tahu.
0: Betul.
2: Kita nak cerita dengan anak-anak muda sekarang ni, mungkin dia tidak jumpa dah benda-benda macam ni. Sebab sekarang ni, Komuni pun dah selendar kan. Jadi zaman saya dulu tu, jadi kita banyak mencabari dengan makanan, dengan suasana hutan, dengan hujan.
0: Menakutkan lah.
2: Menakutkan. Dan kita tidur pun, tidur atas tanah macam tu ya.
0: Betul.
2: Tidak pakai base, kemah apa macam rumah tak ada.
0: Tak ada.
2: Tidur macam tu. Kalau lima orang tidur atas tanah macam tu.
0: Maksud saya tadi, ada tak macam tim tuan sendiri Hok terjatuh dalam perangkap tu?
2: Masa tu, alhamdulillah lah. Semuanya selamat. Cuma kita hanya perik mahu sikitnya. Sebab makanan kita tu tak cukup. Sebab kita masuk ni, dia bagi remeh dia untuk berapa? Seminggu adakah contoh makanan kita. Tapi makanan tu lebih pada operasi ni ditambahkan lagi. Dalam seminggu lagi.
0: Tak semestinya kata masuk seminggu tu bit seminggu dia?
2: Tak ada. Sebab kita dapat arahan daripada pihak berkenaan. Okey, sekarang tak jumpa lah. Misal contoh ni, contoh kita tak jumpa. Taki-baki dia orang ni tak ada. Dia orang ni lagi cekap pada kita lah sebab dia orang ni dah biasa duduk dengan latihan-latihan macam tu. Komuni ni. Jadi kita terpaksa lah makan apa yang
0: ada je lah, Hok tinggal.
2: Ada. Dua kita dilatihkan dalam masa unit kita dulu, dalam komando dulu. Kita dilatihkan sebewa. Jadi tak ada masalah lah. Benda-benda perkara-perkara macam tu kita boleh ketiak hidup dalam beberapa minggu lagi pun kita boleh cari ketiak hidup.
0: InsyaAllah.
2: Untuk makanan kita sendiri.
0: Betul.
2: Lah. Jadi benda-benda macam ni satu pengalaman yang baik bagi saya lah.
0: Okey, tingat-tingat benda tu tak?
2: Masih kita ingat sebab saya pun dah umur dah 66, dah masuk 67. Jadi alhamdulillah pemikiran saya ni boleh
0: kuat kata, lagi.
2: Kuat lagi. Jadi makna kita boleh ceritalah kisah-kisah pengalaman dalam tentera ni. Sebab masa tu kawan-kawan saya ni pun semua terlibat lah dalam satu grup kita ni untuk mencari diorang ni. Tapi lepas tu kita dah habis dalam masa target tu. Jadi kita keluar ni dengan keadaan yang begitu orang kata ni sedih lah sebab dengan pakaian koyak habis baju.
0: Jiwa kita pun masa tu ni nak kental tu.
2: Kental tu kan, tapi kena kuat.
0: Kena semangat, kuatlah semangat,
2: kuat semangat
0: betul.
2: Kita.
0: Kalau tak kental tak boleh jadi tentera.
2: Tak boleh. Tentera ni dia sebab dulu, tentera dulu ni dia yang masuk tentera ni pun daripada kampung-kampung yang orang kata pun yang nakal-nakal dulu. Jadi kita semangat kita tu untuk negara kita tercinta ni, kita terpaksalah berkorban nyawa. Okay, satu lagi saya lepas pada pergi operasi tu, saya terlibat pula dengan satu operasi idaman khas. Operasi idaman khas ni di Sarawak. Di Sarawak ni kita mencari ketua PKN ni dipimpin oleh Ubung. Ubung dan Pasari, tak silap saya lah. Pasari. Ubung ni dia adalah daripada keturunan Iban. Jadi kita dihantarkan tugas ni untuk pergi di bawah Reskong. Reskong ni Sibu lah. Jadi saya ditempatkan di kem Sibu, dekat lapangan terbang Sibu, Sarawak. Jadi kita keadaan suasana hutan dan Sarawak dengan tempat kita ni berlainan sikit. Sebab hutan dia ni
0: tak serupa.
2: Di Semenanjung ni dia banyak daripada pokok-pokok balak apa kan. Lepas tu dengan kaum-kaum Iban ni dalam pedalaman ni banyak saya jumpa.
0: Menakutkan juga.
2: Dengan orang Iban, dengan orang...
0: Sebab tu kata pengalaman baru sebenarnya, Adi. Tapi kalau tak masuk tak tahu tuan.
2: Jadi orang Penang. Jadi semua tu orang zaman dulunya. Yang jenis orang kata ni yang pakai cawak ni. Dengan telinga panjang. Jadi kita masuk tu, kita mencari Ubung ni. Kawasan di, tak silap saya, kawasan Long lah. Kawasan Long Lapu, Long Lama. Jadi kawasan-kawasan ni jarang orang masuk. Jadi saya masuk ni dengan pakai pereman, pakai yang biasa dulu. Tidak pakai dengan
0: baju askar tu duduk lah.
2: Pakai baju askar dulu lah. Masuk cara macam tu. Lepas tu baru kita masuk pakaian kemas semua sekali, cari dia orang. Sebab kita dalam tentera ni memang sukalah, sebab kita dengan kita bawa tu, saya ni sebagai perontor lah. Dulu saya ditugaskan sebagai perontor. Perontor ni segena lah semboyang. Dalam truk dia komando ni dia ada semua. Semboyang ada, medika ada, engineer ada. Dalam lima orang ni, kalau mati seorang ni pun, kalau pegawai mana pun, kita akan boleh ambil alih tugas kita ni sebagai pasukan elit. Jadi saya sebagai semboyang ni penat sikit lah. Saya dalam 15 kilo bawa dia punya barang dengan set PRN 4021, dengan racing makanan, dengan
0: macam-macam lah tuan ni,
2: senjata lagi,
0: peralatan aku tu nak masuk,
2: peralatan dengan senjata lagi, dengan peluru kita lagi, dengan granit lah. Bong tu kadang-kadang kita taruh kat sini aja, dua biji. Jadi itu pun satu cabaran jugalah. Sebab berang yang duduk,
0: kita takut benda tu netuk.
2: Jadi
0: nyawa kita di hujung tanduk kata dia.
2: Jadi kita memang satu, kita tak ada rasa apalah untuk
0: memang berkhidmat untuk negara.
2: Untuk berkhidmat untuk negara.
0: Barisan depan lah panggil.
2: Barisan depan. Jadi
0: okey tuan, gini, kita rehat dulu. Lepas ni kita sambung balik. Sebab kita tahu kalau tentera ni semangat setia kawan dia tu sangat tinggi. Kita nak tahu pula lah tuan dengan sesaing, dengan tim pula kan. Kita berhenti rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik.

0: Okey, masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni. Okey tuan, tadi kalau tuan Rani kita banyak dah cerita jugalah dia mengenai pengalaman dia daripada seorang budak kampung dan berminat untuk menjadi orang kata barisan depan jugalah dia, seorang tentera. Dan kalau tadi kita dengar cerita tuan masuk ke hotel di sebelah Sarawak tu katanya Tok Serupa berada di Semenanjung. Kita nak tanya juga tuan mengenai mungkin tuan boleh ceritalah serba sedikit sebab kita masa kita tak berapa banyak juga orang kata pengalaman tuan bertempur tu kan.
1: Okey. Jadi saya masa tu pasukan saya ni, tank saya ni banyak jumpa kesan-kesan diorang sebenarnya. Jadi apabila diorang pihak musuh ni tahu kedatangan kehadiran saya, jadi diorang mus dululah. Okay. Diorang lari. Jadi saya bila mus diorang, kita ada nampak kesan diorang seperti nasi, buah-buah kayu, buah-buah ni dia tinggal.
0: Kita boleh share.
1: Boleh share. Kecek-kecek dia orang ni. Dah baru lagi. Jadi kita follow dia. Okey, dia kait macam tu je. Okey, apabila cerita dah habis, tank saya mencari dia orang, jejak-jejak dia orang ni, tak dapat lagi kesan ni macam mana lebih kurang lah. Lagi nasi dia orang pun tak jumpa kita orang. Kalau jumpa dengan kita orang, mesti dah kita dah empuk, bertempur macam
0: betul
1: tu.
0: Betul.
1: Jadi apabila tank saya keluar, tank yang kedua masuk. Tank yang kedua ni masuk, dia di situlah dia orang jumpa saki-baki dia orang ni. Selepas saya masuk. Okey, jadi tank saya ni daripada Astri Alpha ke Yankee Alpha, macam tu lah saya pun dah ni. Jadi dia orang masuk, di tak jelas saya kawasan tu Pahang lah, kawasan border Pahang kan. Jadi di situlah dia orang bertempur pula. Jadi alhamdulillah lah tak ada yang meninggal lah, tak dapat. Dia ada orang bila dah kita tembus dengan gerak tu apa ni, dengan tembok kan menembok ni. Jadi diorang belah macam tu je. Jadi tak dapat. Jadi mungkin yang lain-lain tu ada yang dapat tembok komenis ni, nama-nama saya ni. Jadi diorang ni lagi azal lah apabila kita bertempur di lautan ni. Jadi mayak-mayak ni nak buat keluar diorang ni bukan mudah, bukan boleh pikul buat turun macam tu. Jadi kita mesti minta bantuan daripada tentera udara untuk turun ambil banyak-banyak diorang ni yang dah kena tembak ni, baik anggota kita dan juga pihak Parti Kemenin Melaya. Jadi masa tu banyaklah tentera-tentera kita yang dah berkorban macam tu, tinggal dengan anak-anak bini ni. Jadi jasa mereka ni patut dikenal lah dengan perjuangan-perjuangan ni, tambah-tambah dengan hari kebangsaan macam ni. Jadi saya rasa lah supaya kerajaan ni memperingati jasa-jasa bekas-bekas angkatan tentera Malaysia. Tambah-tambah lagi macam saya ni dah umur pun dah

0: gitu. Betul. Jadi yang banyak pasal komedi ni kadang-kadang dia tahu apabila dia punya ada intelijen dia juga.
1: Betul.
0: Macam kita pun ada intelijen kita. Sebab sebelum saya masuk, jadi pihak-pihak intelijen ni, kerajaan ni dah ada dalam hutan ni. Sebab dia orang dah tahu, dia orang ni banyakannya menyamarlah kita ni sebagai perisikan kita ada. Menyamar jadi kerja balak, manusia ketang. Jadi itu laporan-laporan ni kita dapat daripada pihak-pihak ni. Jadi dia salurkan pihak kita. Jadi kita terpaksa turun mencari dia orang ni. Ini yang saya kira pukul berapa. Lalu saya masuk dulu pukul 3 pagi, pukul 4. Pagi baru masuk, landing kat situ. Lepas tu baru masuk ke dalam hutan tu. Berjalan
1: kita
0: kaki. Masuk tu berjalan tu berapa kilometer pula.
1: Kata pengalaman mahal ni, tak boleh nak beli.
0: Tak boleh nak beli.
1: Satu kenangan yang kata kita boleh kongsikan lah dengan pendengar Kelantan FM. Dan kita bersyukur juga Tuan hari ini hadir ke Konti untuk berkongsi kata pengalaman mahal ni.
0: Jadi saya pun terima kasih lah kepada pihak RTN ni, kerana ada panggil saya ni untuk temu ramah dan sikis dan banyak pengalaman yang saya lalu.
1: Okey, Tuan, sebelum kita tutup perbualan kita untuk tengah hari ni lah juga deh, kita nak tahu juga lah harapan Tuan sebenarnya dengan Hari Malaysia ni. Deh, pesanan Tuan lah kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya untuk generasi muda ni lah. Sebab demo-demo ni, anak-anak muda kita ni, bila je celik mata, Alhamdulillah, keluarga kita aman damai, boleh hidup, boleh pergi mana-mana tanpa kita rasa takut. Pesanan dari pihak dari Tuan sendirilah sebagai bekas sentera.
0: Bagi saya lah, pada anak-anak muda lah, kita jangan kira lapisan lah, agama dan kaum. Jadi kita kena, pada anak-anak muda ni, kita kena cinta pada tanah air kita. Kerana saya tengok sekarang ni anak-anak muda ni jarang untuk menceburi dalam ATM.
1: Betul.
0: Dari show saya rasalah lebih baik kita mencubur diri ni, anak-anak muda ni, beliau-beliau muda ni, supaya masuk dalam ATM ni. Jadi kerana di situ banyak kita dapat pengalaman dan juga apa ni, menjaga disiplin. Jadi itulah satu kebaikan lah kepada beliau-beliau kampung ni, anak-anak kampung. Jadi untuk demi negara kita cinta ni, tanah air kita ni, jadi lapisan-lapisan anak muda ni lah yang akan mengganti orang-orang lama.
1: Betul?
0: Untuk meneruskan perjuangan mereka. Jadi saya rasa lah, macam saya ni, anak-anak saya sendiri pun kadang-kadang saya banyak bagi dia, tapi ada yang anak saya ni polis. Daripada kerja kajak ambung, mengikut jejak orang tua lah.
1: Betul. Sebab dia didik kan. Didik kena rumah juga. Tengok ayah daripada kecil lagi.
0: Jadi itulah, saya kira macam kita ni, kaum-kaum lain pun banyak kena masuk adalah kita kan. Sebab saya tengok kadang-kadang banyak kaum Melayu je. Kadang-kadang kita jangan kira lapisan kaum atau agama.
1: Boleh je siapa-siapa deh. Sebab kita satu, orang kata, satu negara. Satu bangsa, Malaysia.
0: Untuk menceburi ini sebagai untuk mencintai
1: tanah air kita.
0: Betul.
1: Sama-sama kita perjuangkan. Kalau tak ada orang nak menjadi tentera, agak siapa dia lah kalau betul ni.
0: Ya betul. Sebab kita rasa tentera ni, kalau tak ada tentera ataupun anggota keselamatan lah, tak kira tentera ke apa semua sekali lah, yang mana keselamatan, polis ke apa semua, jadi negara kita pun mungkin tak, kita tak boleh duduk,
1: tak boleh gini.
0: Jadi
1: terima kasih kata dok kepada kata apa, barisan utama lah,
0: barisan utama KDRM, jadi saya ni sebenarnya lama yang Muhammad Rani Hussein. Tapi kalau dalam tentera ni ramai yang kenal. Tapi kalau orang kampung orang luar ni, dia tak panggil Muhammad Rani. Dia panggil Abang Edi. Abang Edi komando. Jadi glamour lah Abang Edi tu.
1: Kena tanya Abang Edi, bukan tanya Tuan Rani. Okey Tuan, masa kita pun kata sampai di puncak dah. Dan insyaAllah lah, kalau kata ada rezeki lagi, kita panggil lagi tuan untuk berkongsi pengalaman kita hari ini. Dah. Terima kasih banyak-banyak tuan di atas perkongsian kita untuk tengah hari ini. Sudi berkongsi pengalaman dan juga cerita. Mungkin kita tak je dengar apa sebelum ni dah. Dan semoga perkongsian ni juga kata membuka mata kita tentang nilai sebuah keamanan dan juga erti pengorbanan demi negara. Dan saya sendiri nak ucapkan selamat hari ini.

0: Malaysia lah dari kami di Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak tuan.
1: Okey.
0: Okey, itu dia. Bersama dengan tetamu kami untuk tengah hari ini, Tuan Muhammad Rani Hussein ataupun dia panggil nama glamour dia tadi, Abedi. Abedi Komando.
1: Yeah.
0: Ah, Abedi Komando. Ah, kalau sebut Tuan Muhammad Rani, dia kata tak apa-apa nak kenal. Itulah. Alright, dan jam 1 tengah hari nanti sesama kita ikuti berita utama yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur, dan sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu Zohor bagi zona 1 untuk hari ini ialah pada pukul 1.09 tengah hari dan untuk zona 2, 1.11 tengah hari.

Baiklah, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kembali bersiaran bersama kami 1.10 minit tengah hari. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur, bagi zon 1 hari ini ialah pada pukul 1.09 minit tengah hari. Dan untuk zon 2.11 minit tengah hari, manakala untuk zon besut dan setiu pada pukul 1.07 minit tengah hari. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telek, renget tekok.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita membicarakan tentang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, ayat tersebut dipetik daripada surah Saba ayat yang ke-15 yang asalnya berbunyi laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqillah min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Apabila kita kata bahawa di sana tadi kita memerlukan, kita cerita dan kita tahu bahawa baldatun tayyibatun ni merupakan adalah satu negeri, satu negara yang aman lagi makmur, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Jadi dalam konteks ayat ni, mari kita sama-sama melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mempamerkan kepada kita tentang penduduk dia. Laqad kana fi Saba'in fi maskanihim. Dia cerita mengenai kerajaan Sabah, kemudian dia cerita fi maskanihim. Maksudnya penduduk-penduduk yang ada pada masa tu. Jadi kalau kita dalam sebuah negara, dia ada pemimpin, dia ada rakyat. Kalau kita tengok Allah Subhanahu taala cerita lagi dalam ayat tersebut, ayah sebagai tanda bukti kemurahan Allah. Apa yang murah sangatnya? Allah murahkan bagi mereka. Allah bagi nikmat apa kepada mereka itu? Bagi kerajaan Sabak ialah jannatanin, dua kebun. Yang mana kebun itu sebelah kanan jalan pun ada kebun sebelah kanan dan sebelah kiri pun ada kebun dia. Sehinggakan dalam satu riwayat cerita, kalau bawa bakul sahaja, maka buah itu sendiri akan jatuh di dalam bakul. Nak ceritanya bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kerajaan Sabak pada masa itu melimpah ruahnya rezeki. Allah gambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kerajaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi, bukan hanya sekadar itu lagi. Kulu min rizqi rabbikum, Tuhan sebut lagi, makanlah kamu daripada rezeki yang Allah beri. Maksudnya bahawa rezeki hari ini sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang hari itu nabi kita dalam Quran pun cerita sebagaimana dalam surah tersebut. Lepas tu dia cerita lagi dalam ayat tersebut, washkuru lahu. Inilah pokok yang perlu kita bincang di sini. Persoalan yang kita bincang ni, washkuru lahu. Apabila Allah beri rezeki, berilah kita boleh makan, kemudian washkuru lahu. Berapa ramai yang orang boleh bersyukur kepada nikmat tersebut? Nak boleh jadi satu negara yang aman, nak boleh jadi satu negara, negeri yang mana aman lagi sentosa, ialah apabila Tuhan bagi nikmat, maka yang pertama Tuhan sebut ialah mengenai sifat syukur itu. Sifat syukur ni lah nak cari, nak paling payah. Paling susah nak cari, jangan kita rasa mudah sifat syukur ini. Sebab sifat syukur ini dalam Quran cerita, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai orang yang boleh terima kasih. Tak ramai orang yang boleh kata terima kasih. Tak ramai orang yang boleh kata bahawa terima nak mengenang budi. Tak ramai. Oleh sebab itu kalau kita tengok Allah SWT ulang lagi ulang. Washkuru lahu, bersyukurlah kamu kepada Allah. Baru dia sebut lepas itu, baldatun tayyibatun. Baru boleh mencapai satu tahap negara atau negeri yang sejahtera, negeri yang aman lagi sentosa. Kalau kita tengok di sini, kenapa selebihnya Allah SWT letak pula satu kalimah yang lain, satu ungkapan yang lain, yang sama-sama sepatut kita ambil iktibar, wa rabbun ghafur. Kenapa Allah dan Allah yang Maha Pengampun? Dia cerita Maha Pengampun sebab ramai yang orang tidak boleh bersyukur. Ramai orang tak boleh berterima kasih. Ini persoalan yang kita perlu renung bersama. Sebab itu Allah Subhanahu taala tiap-tiap kali ada ayat Quran tebut tentang nikmat, maka Allah Subhanahu taala tebut sifat dia yang Maha Pengampun. Kita tengok surah Idza jaa nasrullah. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
1: fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cerita pembukaan kota Mekah. Nikmat boleh buka kota Mekah. Ramai orang Islam masuk ke kota Mekah. Ramai orang-orang Islam, orang kufar, orang asing masuk agama Islam. Allah kata in dalam sebab dalam ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kenapa? Sebab ramai lepas diberi nikmat kita lalai. Ramai yang alpa, ramai yang lupa. Kadang-kadang nak ucap terima kasih kepada orang tua kita ya. Kadang-kadang mualing pun ada simpan. Kat kampung kita, kadang-kadang kita tengok sebab je kita tengok dah. Contoh orang nak lalu, tu paling mudah sekali. Paling mudah dah. Kita contoh, kita parking kereta, kita bagi ruai ke dia supaya ini boleh parking. Tapi dia parking mudah-mudah, tapi ucap terima kasih tak pernah nak ucap. Nak cakap sikap kita susah nak berterima kasih. Sebab itu Nabi antara orang yang syukur. Orang yang mana apabila bangkit, Bilal pergi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu ibadat sampai begini sekali? Sedangkan kamu ini sudah Allah SWT ampunkan dosa kamu. Sedangkan Allah SWT calonkan kamu ahli syurga. Kenapa kamu buat begini, ya Rasulullah? Rasulullah ibadat berdiri qiyamul lail sampai waktu subuh. Sehingga Bilal lagi kata, ya Rasulullah, cukup memadai, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Sebab nikmat Allah SWT Ta'ala terlalu banyak sebenarnya. Tidak boleh dihitungkan. Oleh sebab itu di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya benda yang paling mudah. Simple ya Allah tanya. Allah panggil kita berhadapan fawakafa inda rabbih. Apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang Allah tanya? Allah bagi nikmat. Sekian. Ini boleh gini. Boleh dengar jawatan gini. Boleh rezeki ni mewah pada orang lain gini. Tuhan tunjuk nikmat, tak tunjuk lagi. Gapa kita balas ke nikmat Tuhan tak tunjuk lagi. Masa situlah kita rasa malu. Sehingga kan muka kita kalau mau kau rendah. Kita malu lagi nak kata dengan Allah. Sebab kita ibadat pun kurang daripada Allah. Sedangkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri terlalu banyak. Sebab itu dalam surah ni nak cerita kepada kita mengenai rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia boleh mari berlebok jadi segar itu. Negara boleh mari aman begitu. Tapi kena ada di sana itu nak cerita kepada kita. Nak boleh daripada kalau sebuah negeri, sebuah negara dia ada rakyat dia, dia ada pemimpin dia. Dia tak boleh lari dah. Dia kena ada pemimpin dia, dia ada rakyat dia. Tapi kena ingat di sini apabila Allah SWT cerita benda ini bersyukur, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama-ulama bincang mengenai bagaimanakah kita nak cari, nak kenal ciri-ciri orang yang boleh memimpin sebenarnya. Ini menentukan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri satu negeri, negeri yang macam mana? Baldatun tayyibah, negeri yang aman. Maka dua kala, rakyat tu kena faham, atas pun kena faham. Dan nak cari yang atas ini, maka digariskan oleh ulama-ulama. Dan di antara ayat Quran paling ringkasnya. Ayat Quran cerita dalam surah, kalau kita surah Al-Imran, ayat yang 159. Cerita rekah, mari kita tengok sama-sama. Di kesempatan pagi ini, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kalau dengan sebab dan dengan sebab rahmat Allah, لِنْتَ لَهُمْ, kamu hatimu ni orang yang lembut. Hatinya maksudnya bukan jenis orang yang mana kalau kita agak paling mudahnya bukan kalau lelaki. Bukan maksudnya maknyoh ni sini. Maksudnya hati dia ni ialah, kalau bolehnya ialah kasih sayang. Tengok orang bukan nak mecah. Tengok orang mari suruh nak tolong. Itu adalah lintalahum. Apabila apakah dengan apa, dengan sebab rahmat daripada cerita Tuhan kata, yang boleh menyebabkan hati kamu itu jadi lemah lembut, yang boleh jadi masuk dalam hatimu tadi sifat kasih sayang, kerana apa? Rahmat. Fabima rahmat. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lah yang menyebabkan seorang itu ingat malak buat dengan rahmat Allah. Kalau bukan dengan rahmat Allah, tak leh kita nak kata hebat kita. Ni kita kadang-kadang kata padai dengan pala, tak leh. Kita dengan padan dengan gapah, dengan rahmat Allah. Nak boleh lakukan ibadat semuanya semaya berjumaah kerana rahmat Allah. Sebab boleh bangun dengan kiamnya, dengan merokok, dengan comelnya, dengan iktidahnya comel, dengan kat takbirnya comel, segala-galanya comel, comel. Itu adalah dengan apa? Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita tengok bahawa yang pertama digariskan oleh ulama dipanggil sifat al-layyin. Layyin ini ialah sifat lemah lembut, sifat kasih saya. Yang sifat ini ialah dipanggil sifat mesra. Kalau daripada atas, dia suka mari tengok orang bawah. Tunggu pada. Bukan hanya sekadar duduk atas saja. Ni sifat ia nak membentuk sebagai baldatun tayyibatun. Dia rasa seronok sebab itu bagaimana keadaan ini Nabi besar lagi kepada kita supaya kita nampak. Lagu mana? Sehingga ke dalam Quran cerita kepada kita, wahfid janahaka anil ladina taba'aka minal mu'minin. Mu kena rendah sayap. Sayap ni ke bagai-bagai sayap ni dalam Quran. Kenapa dia cerita hal sayap? Perendahkan sayap kamu seolah-olah burung. Seolah-olah boleh terbang. Maksudnya boleh terbang ni bagai tinggi. Bagai duk datang. Tapi kalau bersakut paut dengan orang mukmin, kamu rendahkan sayap kamu. Kamu rendahkan sayap kamu. Tanda kita ni boleh mesra dengan orang. Kita boleh turun pada bersama dengan orang. Kita turun ke lapangan bersama-sama dengan masyarakat dan rakyat sebagainya. Itulah yang sebaik-baik kalau kita tengok sebenarnya.
0: Kalau kita tengok bahawa dalam cerita mengenai kerosakan, manusia ni suka buat atas dunia, kerosakan. Kenapa? Sebab itu dalam satu kata-kata hikmat, ialah hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cintakan kepada dunia. Cintakan kepada dunia ialah merupakan kepala kepada segala jenis kejahatan atau dosa. Kalau kita tengok bahawa hubbud dunya, hub maksudnya cinta. Cintakan kepada dunia. Ada orang kerana dunia itu dia cintakan kepada pakat. Maka macam-macam akan keluar. Yang lahir daripada lidah-lidah mereka. Akan lahir macam-macam perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya berlaku. Akan lahir juga perkataan jika kalau cintakan kepada pangkat. Cintakan kepada harta sehingga kan dia tak sembahyang pun ada. Kalau cintakan kepada kekayaan dia tak kira dah. Apabila cinta kepada kekayaan, dia tak kira ada halal ke tak halal pun, dia tibai semuanya. Ini masalah cinta dunia yang menyebabkan itu pesan kepada kita. Alim ulama kita pesan kepala kepada segala kejahatan. Oleh sebab itu, kalau kita tengok, sebagai kalau kita nak cari sebagai negara yang aman makmur, oleh sebab itu tak boleh lari dah. Kita ni kena ada antara pemimpin dan juga rakyat itu. Sifat yang macam mana? Kalau seorang pemimpin itu, dia panggil sifat mudah basah. Snack kira. Sifat ni sifat yang paling-paling cukup nak jaga. Oleh sebab itu, kata ulama, interaksi antara hubungan antara rakyat, rakyat dengan pemimpin, dia hubungan, dia tiga hubungan. Pertama, dia panggil ala kata tawasul, ialah hubungan secara diplomasi. Hubungan baik. Kalau rakyat tak baik, pemimpin baik, tak jadi juga. Kalau pemimpin baik, rakyat tak baik, pemimpin baik tak jadi juga. Atau pemimpin tak baik, rakyat baik tak jadi juga. Dia kena sama-sama. Sifat kerjasama ni kena ada. Jadi alaqah tawasul, kata ulama, hubungan antara diplomasi. Yang kedua, alaqatul hubbi, hubungan cinta. Ha ni kita nak cerita ni supaya kita nampak ni. Dan yang ketiga, kata ulama, alaqatul tafahum. Hubungan kesefahaman, sama-sama sepahat. Contoh sama-sama ni, kalau lagu nak lagu ni, sama-sama boleh buat. Sama-sama kita boleh kotor, zaman-zaman dulu lah kalau muda. Kalau boleh hakak rumah tu, boleh tunjuk rumah, boleh hakak rumah. Boleh pindah rumah. Sebabnya kesefahaman. Kalau ada sini sore dua, dok gatuh, gapa-gapa tu kok. Jadi payah selalu. Dok, sama-sama bergandeng bahu. Jadi benda ni jadi selalu. Inilah interaksi yang paling baik. Oleh sebab itu, kalau kita tengok sifat-sifat yang macam ni, perlu ada kepada kita semua sama ada rakyat atau pemimpin kalau kita tengok. Supaya kita jadi satu negara, baldatun tayyibatun, negara yang aman lagi makmur. Dan saya nak cerita lagi supaya kita nampak bahawa tak boleh dalam ayat Quran cerita sebagaimana saya cerita tadi bahawa jangan ada satu sifat sikap lagu ni, iaitu sifat yang panggil sifat kasar atau di jenis panah barat. Rakyat panah barat. Tak pemimpin pun panah barat. Tak jadi berlakon ni. Dipunuh belakon. Dari lagu mana? Jenis panah barat ini pernah diuji oleh seorang
1: Kalau kita tengok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Abdullah bin Zubair Al-Hawari, ceritanya ialah panjang. Saya rekah, skip sikit ya. Supaya saya pernah satu ketika bahawa Muawiyah dengan Abdullah Zubair ni, dia ada kebun berepek. Kalau kita tak jadi jiran, sama kebun-kebun ni berepek pagar. Ladai dia sebelah-sebelah menyebelah. Maka, dia ada pekerja-pekerja dia. Masa tu ialah Muawiyah duduk di Damsyik. Kebun dia duduk di Madinah. Maka dua tu baru saja baiknya. Antara Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair baru baik. Tetapi apabila lepas saja baik, betulnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pekerja dia tadi pergi masuk. Salah seorangnya pekerja Muawiyah. Pergi masuk dalam kebun Abdullah. Pergi cari benda, tak tahu bukan apa lah. Pergi cari dalam kebun. Maka kabarlah, pergi kabar kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata, pekerja kamu sudah masuk dah dalam kamu. Mari meretas sini, dia kata. Ah, mari panah barang dah. Maka laporlah kepada Abdullah, nak marah sangat. Maka tulis surat kepada Muawiyah masa tu, masa di Damsyik. Tulis surat. Dia kata surat tu lagu mana? Dia buat nyanyi, buat cerca, nak ajin ni panah barang ni bahaya. Buat nyanyi lagu kata, Muawiyah bin Hindun. Hindun ni kita faham lah, pemakai hati. Hati siapa dia? Hati Hamzah bin Abi Talib. Buat apa tu? Apabila siapa surat gitu, dia kata minta alih semua, ambil semua pekerjamu yang di ladai aku ni, buat balik semua. Kalau tidak aku akan ambil, buat tindakan yang sewajarnya. Maka siapa surat gitu, Muawiyah masa tu jadi khalifah, dia pergi tengok surat itu, dia bui kanak dia, nama dia Yazid. Apabila bui kanak dia Yazid, dia mecak jenis pongoh. Wahai, dia kata, wahai ayahandaku, kita pergi serailah dia, kita pergi bawa 100 orang tentera kita pergi takak. Kita pergi masuk ladai dia, kita takak pakar Zubay-Zubay sahaja. Abdullah bin Zubair. Maka ia dia kata, oh lagu tu dia mu nak buat lagi. Tak apalah. Aku nak tengok yang dia simu mu ni jadi panah barang. Mu tak boleh jadi pemimpin kalau setahun ni, dia kata. Aku nak pergi mu atas surat ni sebuah. Surat nak cerita ni, sini surat. Satu surat yang dibawa, maka ditulis kepada dia, ditulis nama Abdullah bin Zubair binti Asma Qatain. Maksudnya ialah Abdullah bin Zubair dengan binti Asma. Nak rayak bi Asma ni, contoh sekedar, nak rayak nama comel lah. Jadi apabila dalam keadaan begitu, gilah. Kalau kita tengok dalam keadaan begitu, siapa surat? Tengok, kejutlah. Dia kata, demi Allah, seandainya dunia ini dimiliki oleh dua orang ni dah, segala harta atas dunia ni. Satu, Abdullah bin Zubair. Satunya adalah, kalau Muawiyah, maka aku pasti akan beri segala dunia ni kepada kamu. Kalaulah aku ada ladang daripada Madinah sampai ke Damsyik ini, ladang aku dengan mu je ada, maka nescaya ladang ni aku beri kemu sorang je. Wahai Zubair, wahai Abdullah.

0: masih Malaysia, kata-kata semangat untuk kita-kita berlakon lah Pak Doh. Sempena dengan bulan merdeka, hari Malaysia deh.
1: Jadi bersyukur kita adik-akak.
0: Syukur.
1: Dari masa ke semasa, tahun ke tahun.
0: Ya.
1: Ada kemajuan-kemajuan yang dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin kita.
0: Betul.
1: KJL kita untuk rakyat jelata seluruh Malaysia.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita tengok, orang kata kau maju, tidak kata kau belakang.
0: Kau belakang.
1: Jadi kau kedepan semacam.
0: Supaya kita lah Pak Doh.
1: Ya.
0: Tak lama nak boleh naik kereta api laju dah.
1: Itu lah Pak Doh goyak tadi tu. Kau maju kita ni.
0: Maju.
1: Tidak kata kau undur.
0: Kau undur. Dok. Kau stedok.
1: Dok. Kau kedepan belakang.
0: Lepas
1: ni pun nak pergi Terengganu sejak je. Masa.
0: Ya.
1: Sekala dua je. Tiga je kalau naik kereta dah.
0: Betul.
1: Naik kereta api pani sejak lah.
0: Ya.
1: Nak pergi Terengganu lagi. Pahal dua je lebih kurang. Nak pergi Kuala Lumpur 4 je. Alah mudah sangat dah. Kita ni.
0: Alhamdulillah lah.
1: Jadi terima kasih lah kepada pemerintah, kepada KJL
0: yang prihatin. Kata maknanya dia beri bantuan ataupun dia beri kemudahan itu tidak mengira negeri mana-mana sebenarnya Pak Doh. Kelantan kau sebelah barat, kau sebelah utara, kau timur, kau Sabah, Sarawak pun serupa. Jadi alhamdulillah lah.
1: Jadi itulah orang kata penyambung-penyambung pucuk pimpinan kita ni, boleh kata kita boleh hakak ibu jari lah. Hebat lah.
0: Betul.
1: Dari segi pengurusan ekonomi, dari segi pengurusan rakyat. Pengurusan macam-macam lah. Ada ya benda-benda untuk rakyat dah.
0: Betul.
1: Dengan apa saranya, dengan rahmahnya,
0: jualan rahmahnya, saranya, macam-macam lagi dah kau.
1: Itulah kata bersyukur.
0: Sah orang biasa, bantuan orang biasa ni, sah petani-petani.
1: Ada belakang.
0: Nama-nama bahagia petani ye. Ada belakang. Maknanya dia tidak terpinggir.
1: Ada bahagia masing-masing.
0: Ada bahagia masing-masing.
1: Ya, begitu. Jadi, kalau adik-adik kalau kita tengok kepada setengah-setengah negara tu, kau duduk berhujangkan peluru lagi pun
0: betul,
1: ada.
0: Betul.
1: Sehari dua ni pun kita dengar.
0: Ya.
1: Duduk peras itu, peras ini dah. Duduk keadaan yang tidak tentera pun ada lagi setengah-setengah negara.
0: Betul.
1: Kita dekat linai molek. Pakat-pakat jaga lah adik-adik.
0: Ya.
1: Pakat-pakat jaga molek negara kita ni.
0: Baik.

0: Cik terasa anda.
1: Tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro Malam Minggu.

0: Okey, baik. Itu dia kita bersama dengan lagu-lagu pilihan.
1: Jadi iyo.
0: Hari ini memang hari istimewa lah. Banyak program-program yang
1: berlangsung
0: di tempat adik kakak. Jadi kita nak kongsi juga lah petang ni antara program-program yang adik kakak buat di kawasan adik kakak sempena hari Malaysia hari ini. Jadi bersama dengan kita Cik Awi kita ni. Cik Assalamualaikum Awi. Cik Awi.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
2: Baik.
0: Ha, hari ni baru lepas leloh ni. Baik, Cik Awi ni sebagai pengurusi Tamil Kala Perdana. Apa nama dia punya apa ni?
1: Program
0: Persatuan.
2: Program. Program apa? Ini kesedaran keselamatan kebakaran
0: sempena hari Malaysia.
2: Sempena hari Malaysia.
0: Jadinya antara aktiviti-aktiviti hari ni ya, pada pukul berapa boleh kita kongsi sampai pukul berapa?
2: Kalau ikut tu tadi ikut atau cara dia tu daripada pukul 8. Bermudanya jemputan tu pukul 8 sehinggalah dalam pukul 11 gitulah. Jadi ialah sepanjang perjalanan itu banyaklah manfaat daripada pihak bomba itu beri pada kami warga Tamil ni.
0: Di antara mula-mula sekali acara.
2: Acara mula-mula sekali kali ikut daripada acara sini, 8:30 itu ketiba air para tetamu. 8:45 ketiba air pasukan bomba. Pukul 9 bridge walk.
0: Ramai-ramai.
2: Oh, meriah tadinya keliling padang tempat kita comel tu.
0: Ya. Oh, ramai pakat tubik.
2: Ramai pakat tubik laku tadi. Adalah kita kongsi dalam video dalam WhatsApp tu. Dalam grup tu. Lepas tu dalam pukul 9 suku taklimat kebakaran keselamatan.
0: Dia beri taklimat lagu mana ke apa dia?
2: Dia beri ni lah berkenaan dengan berkaitan keselamatan kebakaran. Dia tumpu pada keselamatan kebakaran di dapur.
0: Oh, Kak Angoh muk eh. Kak Angoh ni kalau terlucuk royak paik gas tu pun lagi telur dadah.
2: Apa yang dia kata tu memang pengalaman. Betul.
0: Jadinya
2: royak tu betul
0: dah. Jadi tak perlu takut dah. Dia boleh tutup dengan tangan begitu je.
2: Ditutup dengan tangan gitu ya.
0: Jadi penyertaan pasukan bomba dan penyelamat lah tadi buat demonstrasi di padang itulah.
2: Padang tadi. Ialah selepas dia beri taklimat tu dia tunjuklah demonstrasi kebakaran tu. Memang betul banyak faedah. Sebelum ni kita tak tahu. Kita dah baru tahu.
0: Langkah-langkah awal daripada berlaku kebakaran teruk tak?
2: Yang pentingnya bila nampak api jangan takut, jangan lari. Dia royak tadi.
0: Ya. Kak Angoh sah kau api gas, bunga api pun dia takut.
1: Dahlah dia sebut nama api kat Cik Awi dah.
0: Jadi maknanya penduduk situ juga diberi peluang lah untuk mencuba juga.
2: Ada. Bagi siap dengan pakai baju.
0: Baju bomba.
2: Baju bomba. Sebelum ni mungkin pakat tengok saja baju bomba. Tadi sebab nak demo, dia syarat wajib dia kena pakai baju. Walaupun ada pengawasan bomba pun memang kena pakai baju tu. Memang bersemangat lah.
0: Okey, lepas pada tu?
2: Lepas pada tu ialah dia bagi demonstrasi itulah. Masing-masing boleh rasa cara pembakaran yang sebetul. Penyelamatan yang betul.
0: Okey, lepas tu disudahi dengan acara cabutan bertuah pun sekala lah.
2: Cabutan bertuah biasalah tu. Cabutan bertuah itu yang meriah tu. Kita nak tarik warga kita gitulah.
0: Apapun maknanya program yang banyak memberi manfaat kepada penduduk sekitar itulah deh. Jadi gitulah. Jadi sebelum kita berpisah di ruang udara ni, Cik Awi nak sampaikan ucapan kau terima kasih. Kau apa sila lah.
2: Saya ucapkan terima kasih pada warga dan penduduk kita yang sudi hadir
0: memeriahkan
2: suasana program kita pada pagi ni. Betul lah. ucap cukup-cukup terima kasih. Dengan Pak, termasuklah Pak Dos sekali.
0: Ya.
2: Lepas tu adalah yang bagi sedikit sumbangan untuk memeriahkan program itu. Gitulah.
0: Ya. Baik.
2: Daripada saya itulah.
0: Baik. Terima kasih Cik Awi.
2: Sama-sama.
0: Baik, kita jumpa semula pula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia kan. Itu sah lepas ni kita kita nak kongsi banyak program-program
1: yang berlangsung
0: sebenarnya Hari Malaysia. Maknanya kalau tak ada itu program
1: Kesedaran kebakaran. Bersama dengan Jabatan Bomba.
0: Maknanya dia selit dalam program orang kata Hari Malaysia.
1: Hari Malaysia.
0: Maknanya dia kalau dengar cerita Cik Awi tadi pada pagi dia nyanyi Negaraku, lepas tu gak dia
1: patriotik.
0: Dia bridge walk. Ramai-ramai. Maknanya payah kan nak tobik sebutin kapun jalan ramai-ramai ni.
1: Iyalah.
0: Tapi kebetulannya kawasan dia tu dia ada taman rekreasi. Ataupun pada rekreasi. Jadi beruntung lah
1: tumpu di situ belakang lah.
0: Jadi beruntung set taman kala perdana tu. Jadi bila ada kemudahan gitu dimanfaatkan untuk kegunaan ramai buat program-program baik gini dah. Lepas tu pilih pula hari istimewa Hari Malaysia. Isi pula dengan program-program bermanfaat. Lagu mana nak cegah kebakaran penting juga tu. Mananya pengisian tu penting kalau kita nak buat program kat
1: Betul. Tu.
0: Dah. Bukan kata sekadar kibar jalur gemilai, bukan sekadar bridge walk. Maknanya ada benda-benda lain yang boleh orang kata memberi kesedaran. Tanya bab kebakaran.
1: Kebakaran itu penting Pak Dah.
0: Penting. Jadi tahniahlah kepada seluruh penduduk dan juga ahli jawatan kuasa Taman Kala Perdana di pada kala lah.
1: Pada kala.
0: Tahniah untuk semua.
1: Baik, terima kasih juga untuk Cik Awi kita. Jadi kita lah ni Pak Dah pukul 2:30 dah tu.
0: Kita ada drama ni.
1: Drama
0: kita
1: sebenarnya ada drama. Dengan Hari Malaysia.
0: Mari kita dengar dulu. Okay.

0: ni penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Moh Koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk Koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Leman Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada bencurnya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh tu.

0: Non, Roman Madara Rémi. Fille-moi.
1: Waalaikum salam. Haa, kamu Leman. Ata, hidup ke Mika nampak ni? Haa, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Haa.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atanya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Eh, kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempunyai orang kamu.
1: Eh, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera besar tu. Apa pun tahu.
0: Alah, mau kalau ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Mak Dara, weh besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa, dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
2: Hampa, mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Iman ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik semua dia baca je buku darjah satu tu.
2: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A plus.
2: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
2: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
2: Demon nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau lapar nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
3: Kamu ni, jenjo kamu menambah-nambahi atuk. Makin pulang paning Sileman atuk karang,
1: Lagi peninglah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah. Kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sileman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengo masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak serage demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak serage nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nampak kemah. Ni kak, capo bau. Pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Simpes camnya eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun, dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang Liani. Leng tu tak po. Asal, jangan lu pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata kamu balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Samping Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tok orang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
1: Loh. Loh. Loh. Loh. Loh. Loh.

0: Oi. Ha, ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau mah. Ha.
1: Eh, ambo tak biasa makan poyak ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kau mau tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi koma.
5: Hatunya koma ni. Ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Haa, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Haa, kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Haa.

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Hari Malaysia disambut di mana? Sambutannya disambut di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Macam-macam juga pengisi yang ada. Antaranya ada ni menandatangani buku kad sepenuhnya sambutan Hari Malaysia. Lepas tu adalah juga muzika persembahan pembentukan Malaysia. Ada juga pertunjukan bunga api di Sarawak nolah. Tapi kita hak mana duduk di alas menanjung ni pun, kita kena sambut juga dengan rasa bangganya. Lagu mana Malaysia ni boleh bersatu, bergabung dengan Sabah Sarawak. Kita ni kehidup berbilang bangsa, berbilang kaum. Ada jenis-jenis budayanya yang berbeza. Jadi sama-sama kita hargai, kita hayati. Lagu mana setiap daripada kaum-kaum dan juga budaya tu ada di Malaysia. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak layak.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Hei, dah boleh ke? Aku royak kamu. Sukolah kita lo ni. Suka ke apa, Mak? Kira benar joti. Joti pula ke? Pokoknya joti dah. 31 Ogos saya. Ni hari Malaysia pula saya joti. Utuh lah saya. Jadi rakyat Malaysia saya. Utuh ke apa, Mak? Suka lah saya jadi rakyat Malaysia kira joti. Suka lah aku tu. Jangan tak ada joti ni kira joti yang mau kat ujian. Kemarah mau tak ada joti. Menang ke? Mu tahu tak saya? Ni belah-belah sepilih. Sabah dan Sarawak merdeka melalui penubuhan Malaysia saya. Tahun 1963 saya. Sebab itulah kita joti ini.

0: Dia bahagia bagi patah lari dia agak weh. Ha, kita lah ni pukul 3:13 minit petang. Ha, kita pelepah-pelepah belakang bahagia hak wajib-wajib tu.
1: Iyalah.
0: Dia berita lepas tu drama sempena dengan Hari Malaysia saat ni tu. Ha, alhamdulillah. Jadi waktu ni Pak Da, kita masih lagi bersama dengan adik kakak kita lah. Yang masih lagi setia di corong-corong radio waktu ni deh. Ha, lepas tu ataupun mungkin ada lagi duduk tengah di majlis-majlis lah. Moga hari cuti ke kadang-kadang mau ambil peluang juga pada buat nama panggil
1: buat program-program
0: hari
1: tu lah.
0: Ha, ha,
1: bunyi kata di kawasan Batu Dua tu dia mau buat pertandingan carom.
0: Main carom
1: sempena Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia.
1: Ha, semua guna tajuk Hari Malaysia. Tak apalah, buatlah program gabung-gabung.
0: Ya, sekurang-kurangnya sehari ni ada pengisi
1: ada
0: dia.
1: Aktiviti.
0: Ada aktiviti. Ada aktiviti dah.
1: Jadi makmu jadi marah lah ayahmu nak tepik main carom tu. Takut punya boleh hadiah.
0: Dah.
1: Boleh gula sekilo pun jadi lah.
0: Tak sekala buat klik toto lah nama lah support. Dah kita reti ni lagu tu lah Pak Dam.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau dia mau nak tepik main, dia mau nak main suara burung ke gapo ke ni. Buat klik tu, buat klik lah. Tak apa.
1: Demo suka, tapi boleh hadiah. Tak boleh hadiah, demo mengamuk.
0: Apa modal?
1: Jadi kita ada kakak, weh. Lok lah, lok. Tak minat orang jatah.
0: Orang jatah.
1: Biarlah, dia nak pergi kedai kopi, dia nak main karen, nak berjati haji pun. Tak apalah.
0: Karen main lagi lah ni haji. Tak ada dekat dengan
1: sekolah. Belana-lana lagi. Orang buat tanding apa lagi.
0: Main haji? Dia haji dengan Karen. Karen ni biar jetik gitu. Haji ni
1: duduk atas papel tu lah.
0: Akak letak tu.
1: Bukan akak letak papel di situ ke sini. Buah dia tu lah.
0: Buah dia lah.
1: Ada lagi. Dia mau duduk petani molek-molek lagi lah ni.
0: Benar.
1: Alah kapur ni agak meriah lah. Tapi suka tengok orang main haji ni.
0: Main haji.
1: Muluk dia tu.
0: Muluk.
1: Muluk laju pada tangan.
0: Iya.
1: Muluk tu sedapnya. Tangan dia duduk memikir nak gerak buah mana. Tekau tu sedap tu. Pahak duduk belakang pulak tu. Cocok tepi tu. Makan.
0: Gitu.
1: Tak boleh. Makan hak ni lah. Sedap. Kita ralik kalau tengok orang main haji. Bukan ralik kalau mana dia duduk.
0: Galik
1: kau muluk dia.
0: Muluk suasana tu lah.
1: Gitu juga orang tanda ayah. Ni ayah hutan ni kat kau.
0: Tanda ayah hutan.
1: Laju tengok orang tanda ayah hutan.
0: Tak
1: ajik. Kena pergi lah.
0: Yeah.
1: Suka tengok kau tu. Bukan suka tengok ayah. Dia tanya ayah hutan ni. Dia badi kuat kukuk.
0: Kukuk. Ha, iyalah.
1: Badi banyak kukuk. Tak? Jadinya.
0: Hak kuatnya tuai
1: ayah. Duk aluk ayah dia tu.
0: Dia kukuk dulu.
1: Kuat dia pada ayah. Hak tu pada adik kita tengok. Macam-macam buah tu. Bik dalam mulut dia tu.
0: Dia?
1: Habis segala menatang dalam bukit. Habis. Habis. Nak suruh ayah kukuk. Marah kau ayah.
0: Tanya
1: ayah kukuk kat dia. Puji melangit. Bobai. Suka tengok kau tu. Pelawak jenaka pula. Aduh,
0: aku ada mengemin ni dia.
1: Halah.
0: Tapi ayah hutan pun makan sedap kat pada.
1: Kita nak makan kau tu bagi mahal tu.
0: Iyalah.
1: Orang perang
0: buat tanding kukuk.
1: Tanding ayah hutan. Galik gila kau tengok. Suka tengok kau tu. Suka tengok kau tu wear lah. Ayah tu tak ada berapa. Tu wear tu bahagia jual lok tu. Suka yo ya.
0: Main ni pak kita lah gitu lah.
1: Pada pun sebelum ni tak ada tengok juga.
0: Lepas tu kita tengok mana?
1: Kita tengok ada lah kau melo hari tu. Jadi lepas pada tengok sekali tu kak. Tak boleh lepas bunyi kata ada tani ayah. Nak pergi lalu gitu. Bukan kita bawa ayah. Tak ada.
0: Ya, lagi tengok sajalah.
1: Nak pergi tengok
0: apa ni.
1: Gelagak.
0: Tuai ayah.
1: Meriah kat kau. Meriah. Tak apalah nanti Pak Dogi. Pak Dogi rekod dengan telefon lah.
0: Tengok
1: tunjuk kat kau.
0: Ni?

0: Ya, lagu Bahagia Bersega Angin.
1: Ya, kita wib sudah angin dewa muda tu dah kat weh. Dah ada sayang sahabat Kak Angoh ni atas mesej saat ni. Dia kata Kak Angoh, acu royak teh ucapkan selamat pengantin baru.
0: Siapa dia
1: Kak Angoh pun tak ingat ni poka kita. Ni hari ni boleh menatu punya dia.
0: Duduklah
1: tu pak tu dah kata gini. Ucapkan selamat pengantin baru untuk anda-anda tersayang Marina dan juga pasangan. Apa ni, semoga berbahagia.
0: Ni menatu yang keberapa dah ni?
1: Menatu yang keberapa eh?
0: Tapi tak apalah. Tak apa. Selamat pengantin barulah.
1: Untuk
0: Pokak. Bukan untuk Pokak.
1: Pokak boleh natu.
0: Pokak boleh natu untuk anak dia Marina.
1: Dia Marina.
0: Marina tadi tu.
1: Alhamdulillah. Semoga. Besar dah budak ni weh.
0: Semoga berbahagia.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Siapa bila-bila?
0: Duk tilik-tilik tengok petan ni. Dengan kan cuaca gini. Berasa tak sesuai bawa budak-budak pergi jalan ni. Di tempat-tempat terbuka.
1: Tempat-tempat terbuka. Ya lah, Pak Da.
0: Walaupun cuti hari ni. Tak boleh. Cumanya kena pakai topeng lah.
1: Pakai topeng lah.
0: Ya, jangan ambil mudah benda-benda gini ni. Bahaya ni.
1: Ya, sungguh. Tambah-tambah lagi kalau kita nak bawa mak ayah kita hak jenis ada nyakit dah, Pak Da.
0: Ada
1: penyakit kronik. Warga mah ada penyakit kronik tu. Kata biarlah dulu.
0: Biar dulu lah.
1: Molek-molek duduk di rumah dulu.
0: Duduk rumah dulu lah. Sebab cuaca ataupun jerbu ni. Awak kata bukan boleh buat main ni. Jangan kata bebas tu tak boleh. Kita tak nampak kumel-kumel habuk-habuk. Awak duduk masuk ke duduk seduk tu.
1: Awak
0: kita duduk sekali tarik nafas berapa-berapa banyak
1: dah masuk. Berapa banyak dah masuk dalam paru-paru kita ni.
0: Lepas tu gak lah. Tak comel lah. Jadi beringat-beringat lah kalau nak tobek pun. Pakai topeng lah. Tak usah duduk bawa anak-anak. Duduk hunggah padai. Berasa tak
1: apa nak selamat mana lah. Udaranya cuma
0: lah. Udara cuma lah. Udara cuma lah ni tu.
1: Ya.

0: Formula kejayaan dan keharmonian negara kita sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi inti parti utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita. Sayangi Malaysia ku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Sayangi Malaysia ku.
2: Sayangi Malaysia. Sayangi negara kita. Jaga molek negara kita. Baik, pada nak kasi sikitlah info tadi kita duk kecek mengenai jerebu. Di Kelantan kita. Tak ramai dah ingat kau di sebelah apa ni.
1: Lupa tak-tak barat ni. Ala kau Selangor, ala kau Sarawak ni.
2: Kelantan kita pun jangan dibawa main juga ni. Kalau tengok kepada statistik terkini lah Kak Ngoh ni. Di Kelantan kita ni di kawasan Tanah Merah.
1: Tanah Merah.
2: Kak Ngoh duduk mana Kak Ngoh? Tidak duduk Tanah Merah dah. Pasir Mah tidak sampai tahap tu lagi.
1: Di Tanah Merah lah.
2: Di Tanah Merah baca air 152 pada 10 pagi. Maknanya tinggi 152 ni. Maknanya dia kategori tidak sihat Kak Ngoh. Jerebu di Tanah Merah baca air 152 dalam kategori tidak sihat. Kawasan lain di Kelantan berada pada tahap sederhana atau baik. Dan kalau ikut pada sukatan dia lah Kak Ngoh. Lagu mana berapa kata sihat, berapa kata tak sihat, berapa kata sederhana deh.
1: Dia punya
2: skala dia.
1: Skala baca IPU.
2: Skala baca air dia. Jadi tadi tak Tanah Merah 152.
1: Pagi tadi.
2: Jadi kita tengok lah ni skala dia 0 hingga 50 dia kategorikan baik.
1: 0 hingga 50. Baik. Okey, maknanya selamatlah tu.
2: Ya, 51 sehingga 100 dia panggil sederhana.
1: Sederhana.
2: 101 sampai 200 tidak sihat. Maknanya Tanah Merah 152.
1: Maknanya udara yang tidak sihat
2: lah
1: tu.
2: Udara tidak sihat di kawasan di Tanah Merah. Jadi tak kisahlah di Tanah Merah kau di mana-mana pun. Lah ni jerbu ni. Kena ambil berat sikit lah. Bak-bak kata kesihatan ni. Dia mahu ada leluh. Dia mahu ada warga mah. Macam Kak Ngoyak tadi. Kena sentiasa prihatin. Mana kawasan. Daerah mana kawasan yang berat.
1: Elok lah. Daripada pergi ke sana. Dan juga elok aktiviti-aktiviti luar lah.
2: Apapun kita doakan semoga Kelantan kita ni cepat pulih. Keadaannya seperti sedia kala. Alhamdulillah sebab tempat kita ni nampak hujan.
1: Petang-petang hujan.
2: Jadi kita rasa lega sikit lah. Kalau anda kata tak hujan langsung ni. 4-5 hari rasanya parok jerebu ni.
1: Betul.
2: 152 dah ni kagira ni. Perikat tidak sihat dah tu.

0: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

0: Baik, badan dah dekat dekat pukul 4 dah kita ni. Kurang lebih 1 minit 2 lagi lah tu adik. 1 minit lagi lah untuk masuk pukul 4. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua adik kakak Kak Ngoh ni. Ya, waktu ni masih lagi setia bersama dengan Kelantan FM lah. Duduk mana-mana tak kira lah. Duduk jeli kau. Alah kau tanah merah kau jeli kau. Oh, esok ni kita ada ni Pak Da.
1: Go jajak
0: di Tanah Merah. Halak Tanah Merah kau jeli.
1: Lebih
0: huay itulah. Jadi kalau demo-demo nak jumpa dengan DJ Azidi, DJ Cik Sumung, DJ Liz, boleh bersama-sama untuk program Go Jajak. Itu untuk esok. Jadi malam ni pun ada peristiwa yang besar juga pada
1: peristiwa penting pada malam ni sempena Hari Malaysia kita.
0: Sempena dengan Hari Malaysia.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri kita, orang kata akan mengumumkan sesuatu.
0: Betul.
1: Apa dia butik kata yang nak kita ikuti nanti.
0: Kita pakat-pakat dengar lah.
1: Boleh tengok di TV 1 pun boleh.
0: Boleh tengok di TV 1.
1: Nak dengar di radio kita ni pun boleh.
0: Kita akan sambung siar jugalah.
1: Sambung siar.
0: Jadi apa ni, siaran langsung ni dari Nung Pak Da, daripada Borneo Convention Center di Kuching, Sarawak. Jadi kita akan sambung siar TV 1 dan juga siaran kita lah. Jadi boleh pakat-pakat dengar.
1: Jadi dengar kau. Tunggulah.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Sebentar lagi tu pukul 4.14 minit betul? Kak Angah Kesi Azam untuk hari ini bagi menandakan masuknya waktu Ismail Fadu Hassan untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.
1: Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kita dah kaza nak kau siap tadi tu bagi menandakan maksudnya waktu semaya Farduasa untuk hari ni lah deh. Untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Manakala sahabat-sahabat kita di Kakak Kangong yang berada di kawasan Besut Setiu telah pun masuknya waktu semaya Farduasa untuk hari ni. Tepat pada pukul 4.11 minit betul deh. Untuk hari ni Rabu deh kau eh. Hari Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan untuk hari ini. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu yang ada pada kami ini kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha mengetahui ya Allah. Tuan-tuan, mari kita rafakkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan jalan syukur ini menjadi jalan kebahagiaan kepada kita insyaAllah. Hari ini kita berbicara tentang keindahan sabar. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yusuf ayat 90.
3: Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang sabar, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan, mensia-siakan ganjaran kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ada dua syarat tuan-tuan disebut dalam ayat tadi. Yang pertama ialah orang yang takwa kepada Allah. Semakin hari semakin takut dengan Allah. Semakin hari semakin taat dengan Allah. Semakin hari semakin kuat dan dekat dengan Allah. Dan yang kedua ialah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ada ketahanan untuk terus bersama dengan Allah. Untuk ingat dengan janji-janji Allah. Apabila diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ya, yang kita lihat itu cerita dalam surah Yusuf tu tuan-tuan. Tengok macam Nabi Yusuf. Lebih 40 tahun. Diuji oleh Allah. Dipisahkan daripada ayah dia. Daripada adik-beradik seibu seayah. Ibu Yamin. Malah perginya pun dalam keadaan yang Allah sangat menyayat hati. Dibuang, dicampak oleh abang-abang yang lain. Diambil oleh pedagang. Dilelong dengan harga yang sangat murah. Kemudian difitnah pula dalam istana dan sebagainya. Subhanallah. Tapi akhirnya Allah mengiktiraf. Allah memuji. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan segala kebaikan. Allah bukan pelupa macam kita tuan-tuan. Allah yang maha bijaksana, maha kuasa. Cukup segala. Subhanallah. Akhirnya setelah 40 tahun lebih, dikembalikan pertemuan tersebut. Ia dijumpakan kembali di antara Yusuf, Nabi Yusuf AS dengan keluarga baginda, dengan ayah baginda. Ingat, Allah tidak pernah lupa dan mensia-siakan amalan orang-orang berbuat baik. Yang penting pada kita apa dia? Sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Satu-satunya benda yang disebut tentang keindahan tuan-tuan dikaitkan dengan kesabaran. Bukan dengan wajah yang menarik dan sebagainya. Tapi disebut fasabrun jamil. Maka sabar itulah yang indah. Sabar itulah yang cantik. Tuan-tuan, renung-renungkan. Kalau kita inginkan keindahan, kecantikan, maka jadikanlah diri kita ini orang yang lebih sabar daripada sebelumnya. Sekian, bertemu kembali dengan Ustazah pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Nidaul Islam.
5: 1, 2, 3, 4.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Baik, Pak, 32 minit betul waktu ni, Pak Dah, eh? Kita selesai bahagia asal sedap kayu sikit lah, dek, kau, eh?
2: Jadi, kita nak kasi juga tadi pada Royak cerita pasal jerebu.
1: Jerebu di Tanah Merah.
2: Kita, dah. Dan ni tadi kita pustuh juga pasal denggi, dah.
1: Denggi.
2: Denggi kita, maknanya Kelantan kita ni tak terlepas lagi ni dengan masalah denggi.
1: Ada
2: ni.
1: Lagi.
2: Ada lagi. Jadi, kena bakat beringat mana setakat 15 September.
1: Setakat kemarin. Berapa dia punya statistik?
2: Merekod ke sebelah kes baru.
1: Allah. Setakat kemarin.
2: Sebelah setakat 15 September lah.
1: Sebelah kes baru.
2: Jadi keseluruhan lah setakat ni sebanyak 1,583 kes tahun ni. Setakat 15 September sampai kau saat ni 1,583 kes. Jadi statistik ringkas denggi di Kelantan kita ni 2020 ni kes harian sebelah kes kemarin 15. Hari ni kemarin 15.
1: Kemarin 15 kes baru.
2: Sebelah kes lah.
1: Sebelah.
2: Jumlah kumulatif 4 Januari hingga 15 September 1,583 kes. Dan juga taburai kawasan utama yang kena masalah denggi ni di daerah Kota Baru, Bacok dan Pasir Mas. Yang mana sering merekodkan taburan kes serta lokaliti panas ataupun hotspot tertinggi berbanding daerah lain di Kelantan. Jadinya Kota Baru, Bacok, Pasir Mas antara tempat yang tertinggi kes.
1: Pasir Mas ada juga deh.
2: Ada, tertinggi juga dalam senara tu. Jadi gitulah adik akak. Boleh kita kongsi, maknanya dari kita duk beringat-beringat, maknanya kena lipat ganda ke lagi lah.
1: Kebersihan
2: kita.
1: Pantau-pantau kawasan rumah kita.
2: Maknanya kita tak terlepas lagi dengan masalah denggi di negeri kita ni.
1: Kalau demo-demo, kan hendak ayat gini pak ada. Kalau demo-demo hak ambil ngupah mesej rupuk ke, kena promok-promok sikit dari telefon. Biar demo panggil, pergi mesej rupuk sekitar rumah sebab bawah rupuk ni ada kak bawah rok-rok lah biar rumah tu banyak wah-wahnya ke nama ke tentik kosong ke gitu lah kadang-kadang tempat pembiak ke nyamuk edih kita tak nampak pak dia.
2: Ya, kita kalau boleh jangan sayai pitih. Jangan duduk cermak sangat. Maknanya gini, biasanya kalau kita panggil orang mesin rupuk, dia pergi mesin rupuk je. Kalau ni kita kecek, kita buat kira dengan orang mesin rupuk.
1: Sapu selalu.
2: Dalam demo duduk mesin, duduk nyapu tu. Kalau ada jumpa bekah ke, tong kosong ke, tayar buruk ke, tudung botol ke. Berapa-gapa lah yang boleh. Takut hari suruh dia tambuh selalu setepak.
1: Tambuh selalu.
2: Suruh dia buat selalu. Tidak kata pergi mesin saja. Allah wih lah, duit kopi lebih sikit.
1: Yo, dia.
2: Dari duduk mesej-mesej itu daripada dia tinggal gitu dah. Baik kita suruh dia buat.
1: Baik suruh dia buat.
2: Orang kata pula-pula dah buat dah. Kayak dia gitu. Atau mesej-mesej rupuk. Sapu-sapu kalau dia jumpa ting, kau purung, kau apa. Sipes tepat.
1: Senih kita nak tahu.
2: Senih nak tahu. Gitu.
1: Baik.

0: itu dia.
1: Salah satu lokasi yang boleh kita kunjungi lah.
0: Ya, Jambatan Gulimak.
1: Jambatan Gulimak.
0: Kalau sebut pasal Tanah Merah, Kak Angoh duduk sini ingat kau sambal pijak katanya. Dia bersuhu situ dah, Kak. Dah, sambal pijak.
1: Tanah Merah jadi dabung,
0: dah. Dabung. Ada kawasan dia lah tu.
1: Kak Angoh, siapa dah kau Jambatan Gulimak ni? Tak apa lagi.
0: Biasa lalu. Dia kereta api.
1: Dia hidup pada tengoklah kawasan tu dia hidup petel dengan malai.
0: Petel dia. Petel dengan malai.
1: Comel dia ada lapu-lapu,
0: comel lah.
1: Cuma pada tengoklah kena banyak lagi kawasan ataupun kedai-kedai tu dia nampak meriah cerah lagi lah.
0: Tak doyak siapa tu.
1: Doyak kau Kak Angoh dan juga kepada YB Gulimak. Orang panggil dia YB Gulimak.
0: Sungguh lah YB. Kena kata meriah sikit malam-malam
1: tadi. Cerah lagi. Pada pergi tengah malam hari tu. Comel lah. Cuma banyak sikit cerah-cerah sikit lah. Lepas tu program dia banyak sikit situ. Barulah hidup.
0: Yalah.
1: Kena fikir banyak lagi lah. Cumanya comel sangat dah lah ni tu. Cuma tinggal lagi lagu mana kerjasama orang kampung. Orang kampung situ bila ada tempat pelancongan ni ambil peluang lah. Ambil peluang maknanya kawasan kita biar comel. Lalu-lalu nak pergi situ biar bersih.
0: Biar bersih.
1: Kalau ada gerak-gerak tepi-tepi rumah kau, mungkin orang lalu ke.
0: Mungkin
1: tempat pelancongan ni orang lalu. Benda-benda gini kena jaga ni.
0: Kalau dan dia ditumpu dia mohon kata tihak jauh-jauh pergi pak dah.
1: Orang jauh kat ngoh. Kalau dan dia mari tempat kita. Dia bukan kata nak tuju nak tengok getok Gulimak tu saja. Dalam sepanjang laluan dia tu dia perhati. Jadi kebersihan tu kenalah. Kena jaga molek. Lepas tu ambil peluang lah. Kalau betulnya kawasan tu maju, kau maju dah. Orang biasa apa boleh bermalas situ. Maknanya kita sedia homestay. Kalau ada tanah-tanah lebih kau dah. Ataupun rumah-rumah
0: tak duduk kau di kawasan-kawasan sekitar itu buat boleh
1: buat homestay. Bila buat homestay tu biar kawasan tu biar ada macam-macam aktiviti siang malam lah. Mana biar baru orang galik. Gitu. Jadi gitulah pakat-pakat jaga. Alhamdulillah dah orang kata bersyukur sangat dah tempat kita tu dibangunkan sebagai tempat pelancongan oleh YB Gulimak kita. YB Gulimak.

0: Itu dia bahagia dia mahu buat perangai dekat Jali Bunga Tanjung dan juga Azwa. Jadi tak panjang masa dapat dia.
1: Panjang dah. Kita nak pergi ke Berita lepas ni.
0: Berita pukul 5. Lepas tu untuk hari ni untuk demo-demo bahagia minat di Kibarat jugalah. Ada rancangan di Kibarat pukul 5.30.
1: Jadi ada demo duk nanya cuaca Kota Baru mana. Nak mari turun Kota Baru bukan dia ni.
0: Alo.
1: Comel lagi.
0: Cakap ni lah Pak Da. Comel lek bawah lek atas tu.
1: Gelak kau lek atas tu. Dok tu dok. Jerbu ya tu.
0: Jerbu kau.
1: Rasa comel lah.
0: Tak
1: kalau,
0: apa.
1: Kalau tak comel gelak dah masa ni.
0: Yolah.
1: Tapi comel ni dia jerbu lek atas tu. Tu panah mau lek atas badan tu.
0: Yolah. Jadi boleh mari lah. Kalau nak air lah kau tak baru kat dia. Cumanya bawa payung lah. Takut bimbel.
1: Jerbu tak basuh kat kau.
0: Tak apalah takutnya beritik-beritik. Alah Pak Domo.
1: Dia ingat kau bawa jerbu ke. Bawa payung ke jerbu.
0: Berita sementara pagi ni ada kat dia.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo, halo, halo. Kembali bersama dengan Syira untuk Biz On Air. Macam biasalah, Biz On Air ni untuk kali ni dan beberapa episod yang sebelum ni, Syira tengah hangat membicarakan berkenaan dengan perusahaan seramik daripada Beliput Craft. Sebenarnya banyak dah maklumat, banyak dah informasi yang kita kongsikan bersama dengan pendengar kita berkenaan dengan perniagaan seramik ni lah. Dan hari ni episod yang terakhir bersama dengan Cik Oni. Cik Oni, lagu mana hari ni? Okey ke tu?
1: Okey.
0: Okey deh. Sedih lah sikit lah Cik Oni. Sebabnya hari ni episod akhir dah kita ni. Tapi Syira percaya pendengar kita dapat banyak dah informasi dan maklumat berkenaan dengan seramik ni sendiri deh. Okey. Dan Cik Oni, untuk episod ni kita nak tahu jugalah, apa ni sebenarnya deh, lagu mana cara kalau orang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan produk-produk di Beliput Craft ni? Dan sebenarnya bankingnya duduk alik mana ni Cik Oni?
1: Okey, banking kita dekat Kampung Bunuk Payung.
0: Okey.
1: Berhampir ke Cik Iyih lah. Okey. Lepas tu kalau nak tahu lebih lanjut, boleh follow social media kita.
0: Okey. Antaranya?
1: Antaranya Instagram, Facebook, TikTok, Thread. Nama dia Beliput Craft.
0: Ejo sikit Beliput Craft tu.
1: BeliputCraft.
0: Hari ni kita ngejo. Bukan gapo, takutnya mungkin pendengar kita takutnya ejo Beliput jadi Beliput korang. Tapi ingat dia BeliputCraft. Boleh tengok lah di mana-mana platform media sosial kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan produk ni deh. Dan Loni ni kalau kira berapa ramai sebenarnya pekerja yang ada bawah Cik Oni Loni ni?
1: Loni dalam 3 orang macam tu. Staff lah untuk bantu kita buat production.
0: Ada ke sebenarnya perancangan untuk mengembangkan lagi ataupun nak buka cabang yang baru, nak buka bengkel baru untuk Beliput Craft ni?
1: Perancangan tu kita lebih kepada nak upgrade produk lah. Upgrade produk kepada yang lebih apa ni, berkualiti dan berdaya saing di pasaran luar lah. Kalau untuk tambah cabangnya tu belum lagi lah. Kita fokus pada Kelantan dulu supaya orang Kelantan sendiri kenal Beliput Craft ni asal dari Kelantan.
0: Dan produk di Beliput Craft, kalau Cik Oni ingat lah deh, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar kita deh, produk-produk yang dihasilkan berapa banyak dah sebenarnya, ada berapa jenis dah? Sebabnya Syira nampak dah macam contohnya dari segi tabung bentuk buah kelapa dan sebagainya deh. Kalau seingat Cik Oni, berapa banyak pernah menghasilkan produk berasaskan seramik dan juga tanah liat?
1: Kalau mengikut design sehingga sekarang 300 lebih.
0: Banyak.
1: Tapi disebabkan banjir pada 2014 tu, habis gosok. Sebab benda acuan dia tak boleh kena air. Masa tu kita tenggelam lah selama 9 hari. Lepas tu 2015 tu kita start dari A semula.
0: Tapi Cik Oni dah menghasilkan tu lebih 300
1: lebih,
0: lah
1: lebih 300 design.
0: Okey. Dan apa ni, untuk di production di Beliput Craft sendiri, Cik Oni memang mengalu-alukan lah idea baru daripada pelanggan.
1: Betul. Boleh custom make lah. Kalau ada idea sendiri, kita boleh custom.
0: Rasanya sukalah untuk kita dengar lah daripada Cik Oni sendiri, apa sebenarnya impian terbesar Cik untuk masa depan, dan juga mungkin boleh sampaikan mesej juga kepada pendengar kita yang mungkin sedang mengejar impian mereka. Loni ni, nasihat Cik Oni kepada pendengar.
1: Okey. Impian saya sebenarnya bukan sekadar mahu Beliput menjual lebih banyak produk lah. Saya mahu apabila orang bercakap tentang seramik daripada Kelantan, Beliput menjadi antara nama yang mereka kenal. Saya mahu apa yang kita bina hari ini ni boleh pergi jauh, mempunyai identiti sendiri, dan suatu hari nanti mampu untuk dibawa ke antarabangsa.
0: InsyaAllah. Dan sebenarnya deh, apa ni yang Syira tahu juga, Cik Oni ni bukanlah kata usaha wanita yang calang-calang orangnya. Sebenarnya pernah terima anugerah juga kan? Mungkin boleh share ataupun kongsi dengan pendengar kita sikit.
1: Pada bulan lepas saya menerima anugerah tokoh keusahawanan saya Daitina untuk peringkat
0: Kelantan. Jadi tahniah lah. Maksudnya dalam banyak-banyak pengusaha, banyak-banyak usaha wanita yang ada di Kelantan ni, Cik Oni mendapat perhatian lah, termasuk daripada kerajaan sendiri, kerajaan negeri sendiri. Jadi harapan dan juga daripada Kelantan FM sendirilah, kita mendoakan semoga Beliput Craft ni akan terus maju dan berkembang Cik Oni deh.
1: InsyaAllah.
0: Dan semoga terus dikenali ramai. Dan kepada pendengar kita, semoga episod yang mana membabitkan kraft tangan hasil daripada seramik dan juga tanah liat ini dapat memberi manfaat dan juga maklumat penting lah kepada pendengar semua deh. Nampaknya setakat ini sahajalah dulu episod kita bersama dengan Cik Nur Syazwani, Izian Jeffrey Din ni, ataupun lebih mesra dipanggil Cik Oni. Terima kasih banyak Cik Oni sebab sudi bersama dengan kita punya segmen Besok On Air ni deh. Yeah. Jadi terima kasih kepada semua pendengar. Lepas ni jangan lupa untuk terus kekal mendengarkan segmen Besok On Air di Kelantan FM setiap pukul 5 suku setiap hari. Jadi untuk hari ni setakat ni sahaja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Cik Oni, dan juga terima kasih juga untuk DJ Shira. Yeah. Untuk Biz On Air Biz kita untuk petang ni.
3: Okay. Jadi usaha untuk kita memajukan usahawan-usahawan kita jugalah. Baik, jok. Jadi kita pun, Kak Ngoh.
2: Kita pun nak berasuh lah, makna.
3: Ngujung-ngujung.
2: Ya, ngujung dah ni sebabnya lepas ni kita akan bersama untuk rancangan di Kibarat. Lepas tu kita ada berita hari ni ada juga dengan apa ni, rujuk ustaz. InsyaAllah lah ni.
3: Jadi kita berundur dulu.
2: Berasuh dulu untuk hari ni, kita jumpa semula pula. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

anu poci ase loni kontrakto berjaya eh loni habu iho ya kapu duk gege duk tukar kereta macam-macam rato padahal Facebook kau duk tanya kemewahan berjuta-juta tu tak kira lagi dari segi pakaian guess Gucci Prada lekat sedia ada. Eh baru ni kabar-kabar gege ada orang main ketuk rumah dia. Hai sabit kesalah eh bunyi kabar kena jaga. Honing lah jangan sekali kita amal ke duit kopi atas meja. Duk nampak kesenangan buku hakir demo tak cara. Ay, Nabi,

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6 hampir 10 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, dengan ilmu, ia akan menjadi penyuluh kehidupan kepada seseorang. Dengan ilmu juga, dia akan meningkatkan darjat untuk seseorang. Jadi, sentiasalah menambahkan ilmu di dada. Mudah-mudahan anda menjadi seorang yang bermarwah. Baik, saudara yang dihormati, sekali lagi kita bersama pada petang yang berbahagia petang ini, hari Rabu, 16 September 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari ini kita meraikan hari pembentukan Malaysia dengan Sabah dan juga Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Jadi selamat Hari Malaysia untuk semua. Dan alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita bersama dalam ruangan majlis ilmu kita, Rujuk Ustaz dalam bimbingan Al-Quran. Dan sudah pun bersama saya di konti ketiga ini, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat adanya, ya?
2: Alhamdulillah sihat,
0: ya. Alhamdulillah kita berkesempatan lagi untuk bersama pada petang ini dalam lebih kurang 1 jam lah ataupun 50 minit kita bersama sehingga jam 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma وارزقنا فهمها اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih dan muslimin mati Allah sekalian. Tadi kita mula-mula sekalinya sama-sama kita panjat syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sebut alhamdulillah ni. Mudah-mudahan nikmat yang ada sedia ada pada kita berterusan kita dapat sehingga ke saat akhirlah kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kita tidak sebut-sebut tu nikmat apa tahu kita dapat ni, kita mudah lupa gitulah sikap manusia, tak berasa benda tu nikmat. Antara nikmatnya kita boleh bersamalah petang ni, kan besar nikmat ni. Kerana kalau nak ikut kata kebetulan, ramai lagi orang lain tak dapat bersama.
0: Ya.
2: Yeah. Ni panggil terpilihlah kita ni, maknanya orang terpilih alhamdulillah. Jadi kita nak cara petang ni iaitulah sambungnya hak baru ni lagi. Itu mak asli, cuma dia ada pembahagian dia lah. Pembahagian mak ni. Walaupun mak asli tapi dia boleh berpotensi jadi mak nama gelang pula. Jadi panjang dengan dua sebab mak kita ingat. Kalau orang tanya kita buat apa panjang ni? Ada buat apa panjang jadi ula ika? Jawabnya kerana situ tu ada huruf mak iaitu alif dan seterusnya ada hamzah. Rupanya susah nak sebut hamzah ni. Lepas kita secara tidak sedar kita akan kata ayu, ia jadi tak sahih. Rupanya supaya nak pekong agak ni kena uting dulu. Kita alih ambil belebok-belebok kita tak kena. Banyak kali terah. Lepas kali kena pun nak muju. Rasih kata ia nak ada masa untuk kita puting tu lah target tentu sasaran. Sebab tu dia jadi panjang tu sebelum pada hamzah ulaika. jaa, idza jaa nasrullah, ulaika ala su'a ji'a, dia panjang. Dan ada pula hukum nama dia wajib mutasir, sepakat semua kira. Ini kita bincang semula pula dan nama hukum dia. Cuma kalau kita tanya apa panjang tu, biasa kita akan jawab kan, nama dia mak wajib, salah jawab tu. Orang kita tanya nama, orang tanya apa dia panjang. Contohnya tanya apa ular ni panjang, kita berayak sebab ia nama ular. Tak betul. Sebab ada jauh panjang lah. Yeah. Tali pun panjang kok. Mm-hmm. Sebenarnya panjang ular tu, jangan kita koyak dengan ular snack tu dah. Bukan lain ni. Mm-hmm. Perkataan ular ikan ni lah. Dalam Quran, ular ikan. Ular ikahum khairul bariyah. Ular ikahum syarul bariyah. Ular sana panjang tu, bukan kerana nama dia mak mutasih, bukan. Tapi kerana lepas pada mak ada hamzah, itu sebab dia. Kalau berat lagi kita jawab sebab dia tidak pendek jadi panjang. Tak kena sekolah lagi tu jawab. Mungkin kita tak berasal lah, kita baca kena dah lah ni. Alhamdulillah, cuma dari sudut nama tu lah. Sebab selagi kalau kita boleh tahu sebab ke apa ni lah dia panggil, belajar secara formal lah. Untuk kita kenal dan pehe betul-betul, bukan kata turu orang je. Orang panjang kita panjang juga. Tak usir gitu. Kita nak tahu sebab. Dia ada dua lah sebab dia jadi panjang ni, lebih pada dua harakat. Dia sebut bahagian mak ni far'i dah, furuk, cabang. Dia tidak jadi asli dah lah tu, cabang tu. Yang kedua panjangnya saat ni hamzah. Yang penyebab panjangnya kedua mati, ada huruf mati pula selepas pada huruf mak. Contohnya kita baca Fatihah ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Ekor tu panjang tu. Sebab nun situ tu dimatikan. Dan tarah mati dia tu baru. Sebab kita nak berhenti, kita tak baca mina, kita mina ada min mati nun. Maka mati tadi tu, itulah penyebab ia jadi panjang mi tu, min sapan ni harakat. Kerana bertemu dua mati. Dia huruf ia tu mati, dia huruf mak tu. Alif, waw, dan ia huruf mak. Lepas tu jumpa pula mati di akhir tu. Dia berhimpun dua mati. Supaya kita mengurus jenazah ke, dia tak boleh mai buat supaya tempat rakat. Kita beli sol kan kapal. Tak boleh. Dia kena dua set tak?
0: Ya.
2: Lepas tu kubur nak gali dua tu, orang gali sekali tanya tu darurat, daruri sebab ramah meninggal ke gali ke tanah terhak ya. Jadi sepatutnya dua lah tu, sebab dua mati dia jadi panjang cerita. Panjang tu kerana dua mati, dalam hukum tajwid ni pun dua mati berhimpun dia jadi panjang. Dan dia ada dua jenis pula, mati baru dan mati asli. Mati baru tu dia panggil sukun. Kalau kita duduk panggil mak arik li sukun, ya lah dah tu. Mak tu mana panjang suara, arik tu baru, sukun mati. Panjang suara sebab mati baru di hujung tu. Asal dia mak asli juga. Oleh kerana kita berhenti, dia jadi mak arik sukun. Kalau sambung, tetap mak asli lagi. Contoh kita sambung. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahimi maliki yaumiddin. Jadi mak asli tu, Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kerana kita sambung dengan depan dia, maka berbaris huruf akhir. Rupanya dia boleh jadi mak arif sukun walaupun asal dia mak asli. Begitulah juga dengan mak munfasil. Kerana apabila kita sambung tu, dia jumpa pula hamzah. Contohnya ayat yang kena kita baca ni hari ni, ayat yang ke-6 hingga ke-8 surah Bayyinah lam yakuni. Contoh ayat yang ke-6 ni, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. British itu mak asli fiha, tapi kalau sambung khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah fiha ulaika, jadi panjang lah sebab bertemu dengan hamzah. Rupanya hamzah ni masalah. Dia kena susah nak sebut tu lah. Kita Kelantan ni, hamzah ni bahasa Kelantan ni dia nak jadi tasheh, masuk tasheh tu ni. Contohnya oh naik air ke dak ni air. Ha. Minum air. Jadi bunyi gitu tu dia panggil tasheh. Kita tak kebih pun kalau tak perhati bunyi gitu. Allahu akbar. Wah. Patutnya tu bukan a. Ataupun salah kita semaya ni bunyi assalamualaikum tak ada a. Ha, tu kerana tidak tahqiq. Rupanya lawai bagi tasheh itu tahqiq. Jadilah tajuk dia tu besar dibincang Sabi dengan Hamzah. Hatta memberi kesan kepada mak tu sendiri. Mak asli tu bila temu dengan Hamzah, dia tak panggil asli dah. Ha, dia panggil mak far'i. Dan dia ada dua jenis pula. Dalam temu dalam sekalimah. Dalam satu perkataan. Ula'ika tu satu kalimah. Kalau wa ma unzila. Ya ayyuha dua kalimah. Satu kalimah dia panggil mak mutasil hukum wajib. Ada jumpa dalam dua kalimah wama umiru. Wama unzila. Ada seterusnya lah fiha ulaika. Jadi ini ni jumpa dalam dua kalimah huruf mak alif waya ni dengan hamzah dalam dua kalimah berasing eh. Hukum dia nya munfasil dia panggil. Hukumnya nama dia munfasil, hukum dia nya jaiz. Ha, jangan kita kata wajib. Oh, lain sunat belaka, salah faham ni. Ha, dia orang bubuh nama mak wajib tu bukan nama sebenarnya, tapi labuk kita sebut gitu wajib. Ha, kita akan mikir supong pekoh lah ni dok. Mungkinlah ramai dah menjumpa orang tanya, gapo makna wajib ni? Ambo tak si pekoh ada nak tajwid tu lah. Mak wajib mutasi. Tapi kita jumpa num sa'adu misa'adu wajib barun lah kata. Wajib dengung tu wajib panjang. Wajib mak wajib. Gimana maksud dia? Dia kata mesti wajib. Mana orang lain sunat kau kan lah. Tak berani juga nak jawab senyap. Rupanya pemahaman kita ni kurang berkaitan dengan tajwid.
0: Yeah.
2: Sebab mungkin kita nak tanya ke okay, bahasa malu. Nak tanya bahasa segar. Nampak kita tak reti pula kita tanya. Baik tak usah tanya. Biar kita tak reti secara silent senyap-senyap. Benar gitu bukan sikap orang okay, belajar lah.
0: Yeah.
2: Bapa kriya kita tanya. Muka kita tak tahu jalan nak gimana. Tanya ke lah.
0: Yeah.
2: Ha, ada. Gitu sepatutnya lah. Tapi nak orang lah muka dia mari gitu. Mari telitah lah. Hai nak tanya tapi tak gamuk. Ha, tak boleh tu. Tak bini kita. Adik. Kita nak rutin tu.
0: Yeah.
2: Malu nak tanya dia. Dia menak dah kita. Ha, patut tanya lalu. Dia menak dah
0: kita. Dia kok yang sama.
2: No. Air tak gaduh. Ha, jadi waktu selingih. Jadi sebenarnya wajib tu maksud dia sepakat semua kira. Rupanya ngaji Quran ni dia banyak kiraat. Riwayat. Walaupun Quran ni sama tulisnya. Tapi dari sudut hukum tu dia ada perbahasa sabi ingat usul riwayat dan kiraat. Dia bubuh nama mak mutasi tu hukum dia wajib tu sepakat semua kiraat tu boleh baca pendek dua harakat tu boleh. Sedangkan mak mutasi wajib tu tak boleh baca dua, lebih ada dua. Kita baca empat lima ada. Dan mak mufasi pula hukum harus tu jaiz tu tidak sepakat riwayat kiraat. Deh, walaupun empat rakaat ada lima, ada ni, ada riwayat lah tu. Bersabit dengan riwayat dan tarik. Tapi ada banyak-banyak tu disebut dua ada juga. Sebab jaiz hukum, jaiz. Tidak sepakat. Dila ni isu dia ni, kita kona tu. Sebut wajib kita pergi ke pekoh lalu. Ada bokeh. Tu hanyalah istilah wajib tu. Ada. Supaya kata wajib ni apa ni kita bayar lesen dok kalau kita cari le Quran le hari tak ada sedekah hal tu maslahat tu maslahat undang-undang kerja buat tu walaupun tak ada le Quran dalam hadis tapi benda tu jadi wajib juga kerana maslahat dia panggil kalau tak ada lesen jadi kita tak tahu mai terah bawa. Kau tu naik terbebas. Kalau orang ambil lesen dah pun. Dia ada juga. Dia tak ingat. Dia kena study semua lah.
0: Yeah.
2: Tak ingat. Demo tu balik kiri.
0: Mm-hmm.
2: Oh, je lah anggar lapu merah. Dia tak ingat. Kalau ambil lesen, dia belajar lah benda tu.
0: Yeah.
2: Ha, tu dia panggil maslahat. Jangan kita sepik ke istilah tu lah, wajib tu. Hanya dia jadi istilah pinjam, dipinjam. Ha, ada. Dipinjam untuk jadi istilah. Tak salah pun. Ha, jadi hok kita pergi hari ni, wadah panjang dan pendek. Ha, maka supong mau sebut minggu lepas ni, bukan kita ni dibuli. Kena buat nyanyo lalu ni. Jadi kena jago tak dibuli. Lemah kita ada. Kita lemah benda ni ingat ke apa ni.
0: Yeah.
2: Sebenarnya ada tanda ular, ikan ada tanda panjang. Semua ada dah. Cuma kita tak biasa. Ha, tu biasa tu lah perlu dilatih. Latih-latih sehingga kita kena. Ha, dia jadi siapa tapi ha, kebiasaan baca boleh. Ha, dia. Kalau kita bolah ni, dia tak biasa lagi. Ha, tak tahu lagu mana. Mungkin ingat benda ni menyusahkan. Benar Allah Ta'ala nak kita ni. Dilatih supaya patuh aturan. Ha, gitu deh. Tidak kita ni jadi ikut nafsu belawai sokmu. Duk ingat orang nak menyusah kita. Duk benar ke bawah zaman dulu orang lepa dia bergetang dia ingat kau nak menyusah dia. Dia sedap main kaki ayah juga. Kalau KKM buize we kaki lagu dia jual. Suak jambe. Tersuri print alerok. Amoi ingat tu ada mula zaman-zaman kecil dah.
0: Ya yeah, ya.
2: Yeah, yeah. Ha, ada bui subsidi lah. Zeng kaki gapo kaki lagu. Telah nak buat tanda. Dia sedap dah lerok juga. Dia ingat aku menyusuh ke. Tak benarnya. Untuk jaga benda pekumuh tu jadi nyakit lah. Sebar.
0: Yeah.
2: Ha, gitu. Benarnya orang ni super kot. Nak suruh kita ni hilang penyakit tu bola. Ha, ada tu bola sebutin tu kat. Total lah. Gitu lah sebut. Ha, dia jadi berguna habis. Kalau kita patuh aturan lagi ni, insyaAllah lah. Ha, dia jadi juh. Ha, insyaAllah. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi hari ni kita baca ayat 6, 7 dan 8, 3 ayat surah Al-Bayyinah Lam Yakuni. Sama-sama kita ambil perhatian, mudah-mudahan kita dapat contoh baca dan juga teladan baca dan kita semua dirahmati Allah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.

خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

0: شهادة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Itu dia bacaan telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Sejab tadi dari surah Bayyinah ayat 1 ayat 6 hingga 8 ya. Jadi sebelum tu telah pun diberikan beberapa panduan lah untuk kita fahami dan kita gunakan apabila kita nak memperdengarkan bacaan ataupun setiap kali kita membacanya di rumah lah. Jadi kita buka talian Ustaz ya, untuk kita menerima pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, Kak Soh.
2: Assalamualaikum Tak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selekeh Kak Soh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nabi ya.
1: Mana tu rasa macam pi bunyi pi.
0: Mana tak?
1: Huruf fa bunyi pi nari jahannam khalidina pi dua-dua pi lah ke. Fa ni dia tak boleh netuk gitu. Kerana makhrak dia bibir bawah ni dia kena ngagi kaca atas bunyi
0: fi. Gitu, ha.
1: Masa kita sebut tu dia tolak napa tu. Kalau belaga bibir atas bawah dia netuk bunyi pi pi. Ini musya. Ada zani terseret bang.
0: Wal musya.
1: Kenapa habis dia musyri bukan musya. Kalau saya tolak sing tarik mula dia bunyi syak. Musya.
0: Dah tak ada.
1: Sekali lagi.

0: hari.
1: Kasah kena awak tu, Bik. Kumul betul-betul.
0: Mana, Ustaz?
1: Wa amilum wa amilu. Innal ladhina amanu. Kumul. Rupanya, hidung tu tekan. Depan jadi. Jadi kepen hidung. Baca aku mulut. Gitu bunyi. Salihati. Mula. Innal ladhina.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Kata mak jahil, jahil tu boleh harus dikosar, Ustaz tak?
1: Haa, kosar. Nak baca dua harakat lah ni. Kasar nak baca dua ke kan?
0: Duduk dengan tanya Ustaz macam dia kosar. Boleh dia boleh kosar. Boleh kok kosar. Boleh harakat.
1: Nak tanya waktu tak? Gini kasar. Dia bahah. Ya, ya. Macam kita kata. Tak boleh pekoh tak? Oh, boleh. Kena tanya pula mazhab ke apa. Boleh dulu ni kita capu mazhab. Sama juga dengan ngaji Quran. Kita kata boleh dua harakat. Kita pun nak baca. Nak tanya kita baca ni riwayat gapo, tarik mana pula. Oh, dia panjang cerita kasa. Supaya ni lah kasa.
0: Baca nak kosar tu tak boleh Ustaz tu.
1: Tak boleh. Waktu dia panggil tarik jazari.
0: Bila saya tanya Ustaz.
1: Ya, boleh.
0: Tapi dia ngaji bakal pendek-pendek ke mana. Kata
1: kita biar. Jangan ganggu dia. Dia tahu dia buat tu. Kita lalu kita
0: cakap. Kata bapa baca mak jahil bahasa pendek tu. Dia boleh baca dua harakat dia kata.
1: Dua harakat tu tarik jazari. Dia tak boleh capur. Kasa tahu gini. Macam tarik ni. Situ duduk kaki belakang kasut selipar apa ke? Ya, boleh tak kasa nak pakai selipar sebelah kasut sebelah?
0: Tak boleh lah.
1: Tu dia panggil capur. Dia panggil ikhtilat. Mujur kasa tanya ni. Kalau tidak. Mujur
0: lah. Tunjuk.
1: Orang lain pun dapat.
0: Tanya tak teringat.
1: Maafah. Orang lain dapat maafah aku.
0: Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Asa. Okey. Itu dia Kak Soh. Tanah Merah lah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Semah itu ni.
3: Ya. Tak boleh bangun ni.
2: Tak boleh. Minggu lepas ni. Tak apalah. Redo ya lah nak.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bunyi kau kira redo lah. Bunyi
2: Moga kita tanya redo. Redo je lah.
3: Redo lah. Mak Rano.
1: Ya lah. Selekeh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: جدي الشيء من الشيطان.
3: جدي.
1: جدي الشيء من الش.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: جدي. Jangan tolak mulut, jangan mucung ah, beres lalu ha, teruskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أولئك هم شر البرية.
1: بري يعني بياني باري. أولئك هم شر البرية يعني بري برية.
0: أولئك هم شر البرية.
1: Ada lagi tu bunyi bari, bari.
0: Bari,
1: ha, bari. Ya, kena turun ujung lidah kita tu cepat. Lepas duduk di atas pangkal lidah pun kena bari, ya.
2: Dia serupa dengan nama ustaz.
0: Ika'hum syarul bariyah.
1: Ya.
0: Innal ladhina.
1: Dengar betul. Inna, ni wajib bangunah ni. Semua kira sepakat.
0: Inna.
1: Ya, inna.
0: Innal ladzina amanu wa amilu salihat.
1: Tak boleh berhenti situ, tak? Tak boleh.
0: Ha?
1: Ha, berhenti tak boleh. Situ. Bukan
0: tak boleh sini?
1: Tak boleh. Sebab dia panggil isim kada inna tu dia jadi mutada subjek lah.
0: Gila.
1: Tak apa, ayat tu jadi. Sesungguhnya orang beriman beramal soleh. Pasti senyap. Gapo nak ayat tu? Ah, ada. Sebenarnya ayat dia ulaik. Yang paling kurasin ni mereka itulah sebaik-baik manusia. Karena kita bukan baca sahaja lah ni. Kita kena tahu makna lah. Baru jeliga baca tidur. Kita prank kose. Serati. Itu dia atas tangga pun dia prank. Gitu. Ha, tak usir tu. Ha. Innalazi.
0: Innal ladzina amanu wa amilu salihati fa ulaika hum khairul bariyah.
1: Tersasu lah ni. Kena potong markah dah. Bunyi pak tu kan.
0: Ya.
1: Lagu tu tu kalau naik kereta ukah divider dah tu. Ukah dibuat hidup, mepeh patut orang bolok. Jamu hidup, Allah tak tahu. Ha? Semualah. Kasimah semualah.

0: Oh, saya ni dengum jadi tinggal lorak dah ayat panjang.
1: Ke mana?
0: Jan tu ada ni tajiri dengung kena jagalah.
1: Oh, dengung.
0: Jaza
1: tajiri.
0: Jannatu adni.
1: Jannatu adni tajri.
0: Jaza.
1: Jaza uhum inda rabbi.
0: Tinggal pula. Inda rabbi.
1: Inda.
0: Ya, nu mati jumpa ngeda. Ikhfa kiki.
1: Jaza uhum inda rabbi.
0: Ya, ada masa dia dua harakat.
1: Tak ada.
0: Macam kat Simah lah ni logak dia unggar-gar. Cabut selepas tak cakap dah. Itu cabut selepas tu pohon ni pun dia jadi tengah dengung. Oh, dua-dua belah cabut selepas unggar-gar. Kalau berat lagi dia jadi cabut kain. Itu tak sih koyak dah tu. Jadi biar.
1: Lama tak ingat dia tak apa.
0: Kena beringat lah jaga dah. Ida Rabbih mah.
1: Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu.
0: Dua'an. Bukan nah, tapi dia kena waktu bikku muluk. Bukan keidang tak. Ayat dia buat nasihat. Radiyallahu anhum wa radu'an.
1: Radiyallahu anhum wa radu'an. Okey.
0: Ya.
1: Zalika liman khashiya rabbah.
0: Oh, bah punya. Alhamdulillah tu bah.
1: Khashiya rabbah.
0: Dia bukan guna king lah. Masa nak sebut bah tu ke rabbah. Kalau ngangu rabbah. Ngangu tu. Lain beza. Atau guna reheking tu rasa bunyi. Bah bunyi. Besar bah ni. Buat ikat ke dia. Rabbah.
1: Zalika liman khashiya. Zalika liman khashiya rabbah.
2: Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih dulu bahawa wisadakallahul azim. Ya, boleh buat teh kat Simah ya. Baik, terima kasih kat Simah. Walau bagaimanapun lontaran suara kat Simah tu jelas molek lah.
1: Ya kak. Alhamdulillah.
2: Kau buat latihan nyamuk dalam air dulu saat ni. Baik. Terima kasih Kak Simah.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Okey. Kak Simah. Seterusnya panggilan kita yang ke tiga. Buat apa tu? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Ambo poteh.
2: Poteh
3: jati.
2: Poteh merah. Banyak hari dah poteh tak masuk tak?
3: Lama
2: tak masuk.
3: Itu
2: kan orang tamu dengan itu. Ya. Baik. Terima kasih lah masuk hari ni dah.
3: Betul dah ada lain.
2: Ya.
3: Baik.
2: Take care.
3: Kita pun nak ngaji yang tak juga ni.
2: Ya.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Okey. Kita terang dah.
0: Dia ya, take care.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: Ada huruf bahin depan ni. Dia tak boleh sebut bunyi lo. Tak boleh. Kalau orang putih lo tu, betul lo. Slow lo. Gendah pun lo. Tapi kalau ngaji Quran ni, dia kena kata lu. Dia kena tahu lah. Bukan lo. Wa amilu. Wah ni. Lepas tu, ula'ikahu. Ula'ikahum. Tolok. Ini tolok. Ha, hu. Ini amilu. Supaya kita sebut saya tu kan. Ha, saya. Bubu. Ha, tu tak tepat salah ni. Kalau Quran. Dia kena kata bubur, sayur. Oh, bahasa baku kita sebut. Ha, tak boleh kita tak cara ke dia. Memang dia akan jadi gitu. Amano. Ha, tu. Naik nda. Tidak. Bahasa-bahasa Kelantan kita gitu. Ha, dia kena tolok mula ni. Amanu wa amilu. Ha, dia nak bunyi u-u. Kata bukan e-e-e tak.
3: Wa amilu wa amilu salihat.
0: Ulah. Ha, u. Ha, dia nak bagi depan tu tolok mula kita. Hum khairul bariyah. Mula.
3: Mula dah. Innal ladhina amanu خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم
0: وراء نسب وراء أن يراء بكى لفتحة رضي الله عنهم ورضوا عنه
3: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Terima kasih buat deh.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okay. Hot lelaki ni, Ustaz eh, saya nampak macam kawal le pernafasan tu sedikit kurang, guys, tak ada. Dia jadi ngojong-ngojong tak ada napas gitu. Mungkin ya, lepas ni Ustaz boleh tekan ya, sedikit kawal le pernafasan tu lah.
0: Yeah.
2: Okay, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Moh leh.
0: Kak Mah.
4: Kak Mah daripada
0: Kota.
4: Sama tak baca Ustaz.
0: Assalamualaikum
4: Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mana Kak ni?
1: Tak negi lagi. Dia gini Kak Amah, kalau kita berhenti tu kan selesa tu dia panggil ikhtiar. Memang kita sengaja lah pergi situ kan. Tak ni masalah. Sebab tidak memberi faham makna. Sungguhnya orang kafir Quraisy daripada ahli kitab dan orang musyriki menyebutkan Allah. Gapo ayat dia, khabar dia tak ada. Ini fi nari jahannam. Duk ada dengan kau jahannam. Situ berhentinya.
0: Okay,
1: fi nari jahannam.

0: Oh, bukan tong. Ha ni tua, tua. Oh, ayat tong tu hal lain.
1: Oh, Datuk Lancan.
0: Dateng ada, Datuk ada. Ha ni tong. Dateng. Ha, kama tengok lain tu. Ha, fokus.
1: Jazah. Jazah.

0: ada.
1: Bunyi V A. Patutnya V H. Ada ganggu di huruf H kan Mas Bung. V A. V H. Bukan luka tu rasa. Kak Mas jadi huruf Hamzah. V A. Saya nak tiru lah. Khalidina fi'a fi'a fi'ha jangan sekak lepas buka tekok mana fi'ha abada.
0: Okey,

0: رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: صدق
0: ما
1: الله
0: تزعل.
1: العظيم. Terima kasih, Kak Mah. Oh, putus pula. Baik, rasanya ini adalah merupakan yang pemanggil yang terakhir lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Ini Masjid Yusuf Kapulau.
1: Kapulau, habis Zeng itu lah.
2: Ya.
1: Okey, selamat habis Zeng.
2: Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, Tullah. Selamat habis Zeng.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Di huruf nun dan ra. Biasanya sebut bismillah bunyi tegi arah menjurus ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أولئك هم خير البرية.
1: Bapa tinggal so, bising tinggal so ya.
0: Oh.
1: Ayak nomun ni, ya ni dalam yang kuning ni ada lape. Tapi sini kau mau tujuh, so ayak lagi habis. Inna ladina kafaru dulu.
0: Oh,
1: cepat bilakar. Mula.

0: Ahmada.
1: Tukar huruf ni biasanya. Ha? Bunyi tajiri min tah. Wah, tu tukar huruf tu. Ini ha pedah. Ini ha pedah. Tajiri min tah. Ha, tak jari tak pedah kak.
0: Tah. Ya.
1: Ha, mula.
0: Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada.
1: Kalau ada orang nama napi, dia menyahut. Ya, saya. Biasanya sebut napi je ni. Khalidina napi, bukan napi. Nafi, nafi. Nah, kena kata fi, bukan pi tak.
0: Ha,
1: ya, ambil sini Khalidi.
0: Khalidi nafiha abada.
1: Ha, gitu molek ha, radhiyallahu.
0: Radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyya rabbah.
1: Nah, ni jangan tekan di kha. Ya, dengar mana nak tirulah. Apa cak salah. Zalika liman khosh ya rabba khosh. Ha, ya jadi gomoshin. Dia gomoshin. Khosh. Katanya khoshiya. Mana tu nasi sorok tu. Jangan terlebih lah gomo di khosh ya rabba. Katanya khoshiya. Zalika liman khosh ya rabba khoshiya. Kali lagi.
0: Zalika liman khasyya rabbah.
1: Sarakallahu.
0: Ya lagi.
1: Ada, ada juga. Itu payah kena ubah tabiat. Macam biasa yang sebut gini kan. Wa anna wa inna hati. Ya, ada belakang dia. Oh, dia mula-mula tu kita gerak. Jadi macam agresif lah.
0: Nak lembut.
1: Ya, tu sabit dengan terkenal lah. Terkenal suara. Sarakallahul azim.
0: Lagi lagi.
1: Boleh lah. Mula kita betul pula. Masa.
0: Zalika liman khasyia rabbah.
1: Sarakallahul azim.
0: Tak ada lagi.
1: Boleh lah. Sarakallahul azim.
0: Sarakallahul azim.
2: Sarakallahul azim. Terima kasih Abis Zain.
0: Okey.
2: Ya, dua orang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua gentleman kita dapat ini. Ustaz, alhamdulillah deh. Baik, itu sajalah masa yang kita ada pada petang ini bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah dalam ruangan bimbingan Al-Quran dan pemanggil-pemanggil kita. Jadi sebagai penutup, Ustaz, dalam seminit, ya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Adil.
2: Ya.
1: Jadi kita duduk nampak ayat panjang, padahal nampak kita pendek. Nampak orang okay, berani, kita nakut pun. Jadi nak latih nampak tu lebih kurang. Baca naik tangga gitu. Jangan baca duduk alai air. Tak boleh baca. Selai air lepas tak boleh baca.
2: Yeah.
1: Naik tangga, tunggu tangga. Ganti basika kau.
2: Ganti
1: basika, tahu rumah tangga kau boleh. Jangan jadi tembok bahaya.
2: Bahaya.
1: Kereta laju-laju baca. Jadi, itulah antara latihan. Rupanya dia kurang latihan tu.

0: Kalau orang dulu jangan kata kata sikap naik tangga, nyoh je naik lagi pun nyoh. Dia gaguh je. Jadi rupa-rupanya perlu kepada latihan juga suara ni. Kalau tengok lembek gitu, napas pun tak gerak tu. Kalau pergi teh di peta, siup gua tu tak naik mana bola tu. Mana jatuh kita lemuh tu. Napas saya lemuh paru-paru. Kita kena berlatih lah insyaAllah. Mudah-mudahan usaha kita sedikit dapat kelebihan banyak dan Allah Ta'ala tu insyaAllah.
1: Baik, itu sajalah masa yang kita ada petang ni untuk bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak pengajaran, input-input berguna boleh kita amalkan dalam pembacaan kita seterusnya. Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saudara, pukul 7 malam kita bersama berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Saudara yang dihormati, Kelantan FM kini sudah pun melewati 7 hampir 4 minit malam. Okay? Maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni 7.12 minit malam. Dua buah lagu irama nasyid menjadi pilihan kita untuk seketika waktu.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini 7.12 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala bagi zon 2 negeri Kelantan pukul 7.14 minit malam. Besut Setiu Terengganu pukul 7.10 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini, dan kita akan beri laluan pada seruan azan seketika nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمولا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

خلق السماوات والأرض بالحق

Saudara yang dihormati, 7.47 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan Kelantan FM. Hari ini 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah.

0: 8 malam ketika ini, okey. Jadi kesempatan hari cuti pada hari ini bersempenaan dengan 16 September 2026 sudah pasti saya percaya anda ada banyak perkara yang dilakukan, ya. Ada banyak aktiviti yang anda lakukan pada hari ini dan semua itu memerlukan stamina, memerlukan tenaga yang ampuh, ya, untuk anda lakukan daripada pagi sampailah ke petang tadi, ya. Terutamanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan meraikan 16 September, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan bagi menyemarakkan 16 September, ya, sama ada seperingkat jabatan, peringkat negeri ataupun peringkat NGO ataupun mungkin secara berkumpulan, ya, daripada kawan-kawan anda. Jadi apapun, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang selamatlah apabila keselamatan diri dan semua sentiasa diberi keutamaan, ya. Jadi alhamdulillah untuk hari ini apa yang kita lakukan semuanya kerana cintakan negara kita Malaysia.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai ke

0: Okey, Kelantan FM ada sokmo. Jadi malam ini dalam istirahat yang mendamaikanlah bersama dengan keluarga, santai bersama dengan keluarga, makan malam bersama dengan keluarga ya, setelah hari ini kita sibuk dengan pelbagai aktiviti. Jadi tibalah malam untuk kita beristirahat dan kita bermesra dengan keluarga kita sebelum kita masuk bilik dan rebahkan badan di atas katil kita yang empuk itu untuk kita istirahat yang sepenuhnya, tidur untuk malam ni, supaya bangun besok pagi kita dalam keadaan yang cukup bertenaga untuk memberi cabaran kepada 17 September 2026 sahaja. Apapun, kita dah pun lebih daripada pertengahan bulan September 2026. Jadi, tak lama lagi, Oktober pula akan kita temui.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Saudara, dalam kita bergembira hari ini merayakan sambutan Hari Malaysia di mana pembentukan negara kita Malaysia yang disertai oleh Sabah dan juga Sarawak, begitu juga dengan Singapura. Tetapi Singapura selepas itu keluar daripada negara Malaysia ini pada tahun 1965, 2 tahun selepas pembentukan Malaysia lah, ataupun penyatuan Malaysia. Jadi di sebalik kegembiraan kita menyambut Hari Malaysia pada hari ini, harus ada perasaan yang bangga dalam hati kita, ya, menjadi rakyat yang menghuni sebuah negara yang merdeka, dan harus kita mensyukuri di atas keamanan negara kita yang kita kecapi sehingga ke saat ini. Dan sememangnya negara kita adalah negara yang cukup unik lah, ya. Walaupun hidup berbeza agama, bangsa, tetapi kita kita dapat hidup dalam keadaan yang cukup harmoni, cukup tenteram. Dan lebih-lebih lagi lah, kita di Kelantan ini ramai yang berbicara mengatakan bahawa Kelantan ini adalah sebagai salah satu negeri contohlah untuk perpaduan bangsa yang ada di negara kita. Jadi jadi kita teruskanlah, ya, dengan peranan kita untuk memupuk kestabilan, keharmonian yang ada di negeri dan negara kita ini, untuk kita sama-sama rasai, nikmati apa yang telah pun kita nikmati selama ini. Jadi teruskan kita mainkan peranan kita yang baik dengan teguh untuk negara kita yang kita cintai ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Saudara, seketika bersama dalam ruangan di Darul Islam dengan tajuk Keindahan Sabar, dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang ada pada kami ini kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha mengetahui ya Allah. Tuan-tuan, mari kita rafakkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan jalan syukur ini menjadi jalan kebahagiaan kepada kita insyaAllah. Hari ini kita berbicara tentang keindahan sabar. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yusuf ayat 90.
3: Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
2: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang sabar, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan, mensia-siakan ganjaran kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ada dua syarat tuan-tuan disebut dalam ayat tadi. Yang pertama ialah orang yang takwa kepada Allah. Semakin hari semakin takut dengan Allah. Semakin hari semakin taat dengan Allah. Semakin hari semakin kuat dan dekat dengan Allah. Dan yang kedua ialah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ada ketahanan untuk terus bersama dengan Allah. Untuk ingat dengan janji-janji Allah. Apabila diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, ya, yang kita lihat itu cerita dalam surah Yusuf tu tuan-tuan. Tengok macam Nabi Yusuf, lebih 40 tahun diuji oleh Allah, dipisahkan daripada ayah dia, daripada adik-beradik seibu seayah, Bunyamin. Malah perginya pun dalam keadaan yang Allah sangat menyayat hati. Dibuang, dicampak oleh abang-abang yang lain, diambil oleh pedagang, dilelong dengan harga yang sangat murah. Kemudian difitnah pula dalam istana dan sebagainya. Subhanallah. Tapi akhirnya Allah mengiktiraf. Allah memuji. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan segala kebaikan. Allah bukan pelupa macam kita, tuan-tuan. Allah yang maha bijaksana, maha kuasa. Cukup segala. Subhanallah. Akhirnya setelah 40 tahun lebih, dikembalikan pertemuan tersebut. Ia dijumpakan kembali di antara Yusuf, Nabi Yusuf AS dengan keluarga baginda, dengan ayah baginda. Ingat, Allah tidak pernah lupa dan mensia-siakan amalan orang-orang berbuat baik. Yang penting pada kita apa dia? Sabar. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Satu-satunya benda yang disebut tentang keindahan tuan-tuan dikaitkan dengan kesabaran. Bukan dengan wajah yang menarik dan sebagainya. Tapi disebut fasabrun jamil. Maka sabar itulah yang indah. Sabar itulah yang cantik. Tuan-tuan, renung-renungkan. Kalau kita inginkan keindahan, kecantikan, maka jadikanlah diri kita ini orang yang lebih sabar daripada sebelumnya. Sekian, bertemu kembali dengan Ustazah pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.
0: Baik, saudara yang dihormati, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8:26 malam.

Abang bentuk ke Malaysia pada 19 September setiap tahun. Dan tahun ni pulaknya, sambutan Hari Malaysia disambut di mana? Sambutannya disambut di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Macam-macam juga pengisi yang ada. Antaranya ada ni menandatangani buku kad sepenuh sambutan Hari Malaysia. Lepas tu adalah juga muzika persembahan pembentukan Malaysia. Ada juga pertunjukan bunga api di Sarawak nolah. Tapi kita hak mana duduk di alas menanjung ni pun, kita kena sambut juga dengan rasa bangganya. Lagu mana Malaysia ni boleh bersatu, bergabung dengan Sabah Sarawak. Kita ni kehidup berbilang bangsa, berbilang kaum. Ada jenis-jenis budayanya yang berbeza. Jadi sama-sama kita hargai, kita hayati. Lagu mana setiap daripada kaum-kaum dia juga budaya tu ada di Malaysia. Nek Bunga tak marah, Nek Bunga nak layak.

0: Saya segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Makmur lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Baik, saudara, hari ini sempena hari cuti 16 September ini, ambo tengok banyak sekali geng-geng bermotor ya, yang konvoi dengan hiasan bendera kecil besar semua ada ya. Jadi itu adalah menunjukkan bahawa ramai di antara kita yang nak meraihkan 16 September hari pembentukan negara kita ini, dan ia juga menunjukkan bahawa kita semua cintakan negara kita ya. Kita yang meraihkan semangat Malaysia, dan kita jugalah yang akan memperkukuhkan, memperjitukan dan juga mempertahankan negara kita, sebab kita adalah rakyatnya. Siapa lagi kalau kita tak pertahankan ya, kita nak harapkan siapa? Kita harapkan diri kita semualah, anak-anak bangsa Malaysia, untuk terus memberikan sumbangan kepada bukan setakat mempertahankan negara kita, malah sama-sama menyumbang untuk kestabilan, untuk kemakmuran dan juga untuk kemajuan negara Malaysia yang kita cintai ini.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 1 minit semakin menghampiri pukul 8.40, hampir pukul 8.50 minit malam, okey? Jadi, insyaAllah 9 malam nanti kita akan bersama cuba mengikuti ucapan Perdana Menteri bersempena dengan Hari Malaysia hari ini, 16 September 2026. Kita akan bersama ikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jadi, kita semua sudah pun semakin sampai ke penghujung pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada lain kesempatan.

Okey, saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Okey, bersempena dengan kita meraihkan 16 September Hari Malaysia pada hari ini, kita mengharapkan negara kita terus cemerlang pada masa-masa yang akan datang, yang terus memberikan kemakmuran, kestabilan dan juga keharmonian untuk warga negara Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam belakan terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Rabu, Nebla September 2020 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk malam ini sepuas kala setiap hari Rabu bersama dengan Cik Su, insyaAllahnya akan menemani semualah rakan-rakan pendengar kita sampai ke pukul 12 malam kali nanti. Tapi kalau biasanya setiap hari Rabu kita bersama dalam cerita Pantai Timur, tapi malam ini kita tunda cerita Pantai Timur untuk sama-sama kita ikuti secara langsung ucapan Perdana Menteri sempena dengan Hari Malaysia, yang insyaAllah akan bersiaran terus bersama dengan adik kakak kita belakang lebih kurang lah ni Cik Senang agak-agak deh 9.24 minit malam nanti.

Saya ada kakak lagu daripada Musli Ramli dan juga Azura, Joget Malaysia. Ni lagu baru, lagu lama yang pernah dipopularkan oleh Tan Sri oleh P. Ramli dan juga Saloma dekat kakak dah. Pukul 9.12 minit malam dah kita lalu ni. Malam ni lah mana kita tu. Ha, dan kalau kita cerita mungkin hari ni cuti. Cik saya tengok macam-macam aktiviti, macam-macam program kita yang pagi tak ada lagi. Ada yang berbrisk walk, ada juga ada program situ. Dekor-dekor semuanya ada macam-macam acara untuk memeriahkan, untuk memberi semangat untuk sambutan Hari Malaysia yang kita raikan pada hari ini. Dalam masa yang sama juga, bukan kalau pergi brisk walk tidak setakat kita berjalan kaki adik kakak, tapinya juga ada perkongsian tentang apa yang harus kita tahu, apa yang harus kita dalami tentang negara Malaysia yang kita cintai pada masa lalu. Alhamdulillah syukur, walaupun kita berada dalam sebuah negara yang punya pelbagai bangsa, pelbagai agama, tapi kita masih lagi mampu bersatu padu, masih lagi boleh duduk makan meja, masih lagi boleh duduk buas butik kedai adik kakak dah. Itulah hebatnya Malaysia.

0: 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri, Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya, Tun Petinggi, Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya, Datuk Petinggi, dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sesuatu Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita. Menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri. Memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Yang Terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah kita teruskan. Ya kalau hal rumit berunding, saya tidak kata itu otomatik, harus berunding bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya, itu biasa-biasa. Tenang-tenang pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun tertangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemenyadaran budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.

0: Kelantan FM, jeligoh terasa.
1: Kelantan FM, insyaAllah jeligoh terasa. Adik kakak lah ni pukul 10.01 minit malam. Terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM lalu ni. Kalau tadi kita dengar amanat daripada Perdana Menteri kita sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang berlangsungnya di Sarawak, adik kakak. Ha, di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Dengan pelbagai yang di nyatakan dan pelbagai juga. Tapi kalau daripada apa yang cik saya dengar tadi, kok mana pun PM kita ataupun siapa sahaja menyeru kita semua untuk terus bersatu walaupun jauh jaraknya kita antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, tapi kita terus harus mengotakkan, dia kata, janji-janji daripada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu yang terus membina negara Malaysia tercinta ini agar terus utuh, agar terus bersatu padu dan jangan kita meruntuh tidak semudah untuk kita menubuhkannya. Jadi orang kata nak menghancurkan itu mudah, tapi untuk membangunkannya itu susah. Jadi situ pentingnya kita bersatu walaupun dalam pelbagai ada kalanya kita nak kata lagikan lidah boleh tergigit apatah lagi dengan perhubungan, persahabatan, persaudaraan dan sebagainya. Namun jangan jadikan itu sebagai satu kudih untuk terus kita melenyapkan sebuah negara yang telah pun kita bina sekian lama.

Untuk hiburan untuk adik kakak belakanglah lagu Hindustan daripada Udit Nayaran, Nayaran dan juga Narayaran dan juga Alkaya Genik. Betul tidak yang semua sebut ni. Tapi tak apalah kalau peminat-peminat lagu Hindustan dia tahu dah siapa nama penyanyi-penyanyi tadi. Tapi Alik Cik Su-nya pula adik kakak kalau dia sebut mengenai lagu-lagu yang pantas. Yang pentingnya kita ni di Malaysia, walau apa lagu sekalipun, kita akan meraihkan kalau nak lagu-lagu tu yang memberikan kita nasihat, memberi motivasi ataupun lagu-lagu yang ada kenangan dalam hidup kita. Cuma Encik Senok kongsi sikit lah, kalau tak ada mana adik kakak tak ada nak dengar ataupun tak mengikuti secara langsung Mursi TV 1 sempena dengan Hari Malaysia yang berlangsung pada malam ni adik kakak, yang mananya kalau Encik Senok boleh kongsi sikit apa yang dinyatakan oleh Menteri CSL ni, Datuk Seri Fahmi Fadil. Dia kata rakyat Malaysia diseru memperkukuh tekad untuk terus bergerak seiring dan juga sejalan atau segulai sejalai dalam bahasa Iban bagi membina negara yang lebih maju, makmur, bersatu serta dihormati di peringkat serantau maupun antarabangsa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi tadi adik kakak, katanya semangat ini mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara semenanjung Sabah dan juga Sarawak. Jadi sama-samalah kita menjadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan juga kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia ni sebagai kejayaan kita bersama. Okey. Jadi kita harapkan dalam aspek pembangunan juga, kalau mungkin apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Fahmi, usaha memastikan rakyat Sabah dan juga Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan terus diperkasa menerusi perluasan infrastruktur dan juga pendigitalan. Jadi kita harapkan semoganya hari ni yang kita raikan bukan sebab hari cuti kakak. Harus kita cari gali balik apa ceritanya sempena dengan Hari Malaysia.

0: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
1: Merdeka!

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Untuk malam ni, sikit lagi cik senuk kongsi. Kalau mana adik kakak tak ada dengar ataupun dengar tapi tak berapa jelah. Ucapan oleh Perdana Menteri kita sempena sambutan Hari Malaysia yang berlangsung di Borneo Convention Center di Kuching, Sarawak sementara tadi pukul 9.22 minit malam. Ucapan Perdana Menteri tadi antaranya yang mungkin boleh cik senuk maklum balik kepada adik kakak kita ialah Budi Diesel, pemilik berdaftar miliki lebih daripada satu kenderaan dibenarkan pindahkan kelayakan maksimum 3 kenderaan. Okey, jadi pemilik berdaftar miliki lebih daripada satu kenderaan dibenar pindahkan kelayakan maksimum 3 kenderaan berkuat kuasa serta-merta. Dan selain itu juga kerajaan bersetuju tambah baik Budi Diesel, kemudahan pemindahan kelayakan diperluas tidak terbatas kepada ahli keluarga sahaja. Dan yang seterusnya, harga petrol bersubsidi di Malaysia ni seperti mana yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri tadi adalah antara yang terendah di Malaysia, dengan harga kalau kita sedia maklum ada harganya dengan harga sias 90 sen sahaja kalau kita yang beradanya di dengan RON 95. Okey, untuk diesel pun sebegitu juga, jadi kita mungkin boleh guna pakai dengan sebaik mungkin lah. Dengan kalau dulu 300 turun ke 200 hadnya, kemudian naik balik kepada 300, semoga dengan apa yang diberikan ini untuk mudahkan hasil daripada rungut itu orang ramai lah juga ni, tak padai kita ni gisi tu gisi ni, maka PM mendengar apa yang diluahkan oleh rakyat dan alhamdulillah malam ini diumumkan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Hei, dah beri tak? Aku raya kamu. Sukolah kita lho ni. Sukol ke apa, Mak? Kira benar joti. Joti pula ke? Pokoknya joti dah. 31 Ogos saya. Haa. Ni hari Malaysia pula saya joti. Utuhlah saya. Jadi rakyat Malaysia saya. Utuh ke apa, Mak? Sukolah saya jadi rakyat Malaysia kira joti. Sukol aku tu. Kamu tak ada joti ni kira joti. Kamu tak ujian. Kemana kamu tak joti? Menang ke? Mu tahu tak saya? Ini belah-belah sepilih. Sabah dan Sarawak merdeka melalui penubuhan Malaysia saya. Tahun 1963 saya. Sebab itu.

0: Pos awak nak beri makan kek lapis be mak. Mogoh pula tu be mak. Telur piung lagi.
1: Allah trio saya aku berhi.
0: Udah pula be mak makan.
1: Aku tokak dengan kekini kena udah.
0: Udah pula be mak. Oh segala-segala. Biru-biru lagi keropok dia dah be mak.
1: Itulah saya tuah jadi rakyat Malaysia ni saya.
0: Oh jelas je be mak. 16.9 hari Malaysia be mak. Penyatuan 14 buah negeri be mak.
1: Ramai saya ni.
0: Tentulah Malaysia kan orang kata.
1: Mau ingat kau tak? Dego kita ke? Ada 14 jalur saya. Mananya 14 buah negeri satu di Malaysia saya.
0: Sengerti lah memang. Amor segedengar lah ya pergi. Negara kita kan negara Malaysia. Terima kasih.
2: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

masih lagi terus bersama dalam segmen Cekok. Ada yang kata C-E-K-O-K, Cekok Tegapo, Cik Su. Cekok tu adalah singkatan kepada cerita kita orang Kelantan. Okey, cerita kita orang Kelantan, tapi kita cerita juga pasal negeri-negeri lain yang berada di negara Malaysia kita ni. Kita bercerita juga mengenai keadaan-keadaan jiran-jiran tetangga kita, adik kakak. Kita sebut mengenai cuaca, kita pusing hari ni kan cuaca tempat kita. Kalau Cik Sunyo rasanya hari ni tempat Cik Sunyo tidak ada ujian. Adik kakak lah ke mana pula? Hok ada di Jeli. Sebab Cik Su esok nak pergi Jeli, adik kakak. Esok Cik Su, Zidi, Liz akan pergi Jeli untuk program Jelajah Anak Jeli. Jadi insyaAllah kita bakal jumpa dengan belakang lah deh. Kalau tak ada arah atau orang Jeli tu, kalau mana rasa sudi nak jumpa dengan Cik Su, nak jumpa dengan Liz, nak jumpa dengan Zidi. Dan selain itu juga Cik Su nak tanya khabar juga. Kalau hok alah gata panjang, cuaca setara mana? Kalau hok duk go musimnya setara mana, adik kakak? Dan selain dari itu juga, kalau hok duduk pasir putih, lagu mana hok duk besuk, lagu mana pula cuaca kita hari ni, lagu mana duduk molek ke? Dan hari ni Cik Su rasa sempena dengan cuti hari Malaysia pun, kita ada macam-macam juga majlis, adik kakak. Start daripada pagi tadi lagi tu Cik Su suruh ada macam-macam program. Cik Su tengok kalau di TikTok dekat perkongsian di Kota Baru ataupun di Kota Baru pun ada program, alah ke Jeli ada program, alah ke Pasir Mah ada program, ada macam-macam program sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Dan selain dari itu juga, ada juga majlis kenduri kendara hari ni, adik kakak. Ada buat majlis kesyukuran, ada ada buat majlis anak boleh sambung ngaji. Alhamdulillah, syukur. Jadi hari cuti ni kita manfaatnya hari bersama dengan anak beranak, mungkin bersama dengan saudara mara, mungkin bersama juga hari ni Cik Su rasa ada di antara kita bahagia cuci-cuci kemah-kemah, kawasan-kawasan rumah, tang cuti-cuti gini lah Cik Su. Baru kita deh, tak kata demo Cik Su pula gitu juga. Serem malam ni sakit orang lagi, tapi tak apalah. Kok-kok mana pun kita berharapkan dengan cuaca yang baik, dengan keadaan yang baik juga, akan dapat kita melaksanakan urusan kita yang mungkin duk tangguh lama-lama-lama dah bagi nak nyipir belakang dapur, belakang rumah tu Cik Su hari ni baru boleh buat deh. Alhamdulillah. Tapi Cik Su nak selit jugalah, nak royak juga kan, nak beranak kita ada duk jauh, ada duk perak juga tu. Okey, indeks pencemaran udara, adik kakak. Indeks pencemaran udara, kalau mungkin Cik Su boleh kongsinya, setakat hari ni pukul 9 malam tadi, tidak sihatnya di Perak dengan bacaannya macam-macam. Kalau di Kelantan pun ada terlibat juga di Tanah Merah, indeks pencemaran udaranya 169, adik kakak. Gitu. Maksudnya dia kalau sebelum ni kita ada baca Perak, apalah Pinang pun ada, Terengganu pun ada, Pahang pun ada juga terlibat dekat. Kalau Kelantan saat ni Cik Su sebut Tanah Merah 169 bacaan dia, Kota Baru pun 123, adik kakak. Gitu. Jadi kita kena berhati-hati dan berwaspada selalulah. Kalau tidak perlu pergi kawasan-kawasan luar, jadi kita tidak perlu. Kalau nak pergi juga sebab ada hijau, kena pakai pelitup muka.

Hobi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu lagu daripada Rosie Kemang Berdu dengan adik kakak. Nak sipe saya. Gitulah. Tak sipe ke seronok sipe. Gitu juga dia perasaan kita deh. Okey. Terima kasih Cik Sun nak kongsi juga. Kalau mana sain-sain sahabat kita ada kongsi melalui TikTok ni. Okey, kalau di Pok Su kata, alah ko kampung pemberian Kuala Kerai, pukul 10.40 minit malam, kuat kuruh bunyi di langit. Jerebu pun kuat juga tu. Okey, kalau sahabat kita melo bunga kuntum pula, dia kata, gua musim hujan dah, alhamdulillah berkuranganlah sikit jerebunya. Lebat juga hujan lah ni. Tu berkongsian daripada sahabat kita di kampung pemberian Kuala Kerai dan juga di Gua Musim. Terima kasih belakang lah dek mana berkongsi-kongsi dengan kami keadaan cuaca tempat adik kakak. Sebab kali saat ni Cik Su ada baca info mengenai indeks pencemaran udara kita di negeri Kelantan pun mari dah adik kakak, alah kota baru pun ada juga baca enyo. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada, kena jaga kesihatan juga lah tu. Kalau sebut pasal kesihatan, Cik Su rasa lo ni kita ni kalau demik ke jadi macam payoh no keboh ya kata lo ke demik ke batuk ke bersing. Jadinya macam-macam ada demik semua pun ada. Jadi kalau suka macam larak-larak sangat tu, okey macam lama berdoa demik tak keboh-keboh, kena pergi klinik dek kakak. Jangan duk main buat tak apa kita makan ubat jadi lalu, tak apa kita minum air sejawab jadi lalu. Jangan kita kena pergi rujuk lah tu. Sebab zaman lalu jadi pertama kita mula dek kakak zaman lalu ni dia. Okey, cuma Cik Su nak kongsi sikit, kalau lah mungkin kita ni batuk ke, bersing ke, kita kena ada etika juga buat batuk dengan bersing adik kakak. Okey, lagu mana? Kalau kita jenis batuk, tak butir dengung tu, kalau boleh, kalau nak tutup, kena tutup muka lah juga lah. Ataupun tutup mulut lah kalau nak batuk. Kalau boleh lagi, lagi sikit pada orang. Okay. Lepas tu, kita kalau bolehnya pakai pelitup muka adik kakak. Kalau kita ni ada masalah dengan batuk ke, dengan bersing ke. Lepas tu, elok bulat. Kalau kita ni batuk, kita tutup dengan muka. Jangan pulak kita buat ganyang-ganyang hidup. Pulak lepas tangan kita tutup muka batuk-batuk saat ni tu. Selain dari itu juga, jangan berkongsi tisu. Tisu kita batuk, kita kek. Wikok ke guna pulak. Jangan buat sapu lak, sapu hidup anak pulak. Jakit ke dia tak pasal-pasal pulak deh. Jadi yang ketiganya juga, mungkin kita boleh amalkan basuh tangan sama lah. Cuci tangan sama-sama, insyaAllah membersihkan tangan kita ni. Sebab apa? Tangan lah juga kita nak buat nasi mulut. Tangan juga lah kita nak buat ganyah mata. Tangan lah juga kita nak buat laida, nak sapu mulut dan macam-macam dia. Waktu pentingnya juga kita sentiasa menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita deh. Cik Su ajar lagu lama sikit daripada Sharifah Aini untuk adik kakak belakang dah. Hatiku hatimu malam ni. Ada teringat ke? Lagu-lagu lama kita pakai dengar belakang dah.

kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. 11.12 minit malam kita di waktu ini dan setiap hari pastinya antara 11 hingga 12 tengah malam kita akan bersama menerusi rancangan Rentak Kenangan. Rentak Kenangan adalah lagu-lagu yang punya kenangan dalam hidup kita. Dan pastinya saya akan kutarakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Dan bagi adik-adik kita yang baru lahir tahun 2000, tak ada kenangan mungkin. Tapi ada kenangan untuk mak ayah kita lah ya. Di tahun 80, di tahun 90-an. Okay, semoga kenangan-kenangan itu memberikan kita satu motivasi untuk kita terus menjadi yang terbaik, insyaAllah. Dan semoga kenangan-kenangan itu juga memberikan satu pengajaran bagaimana kita membina sebuah kehidupan yang begitu sempurna tapi akhirnya hancur bagaikan pasir. Tapi dalam kehidupan kita sebegitulah ya. Membina memang jauh lebih sukar daripada merobohkan. Ungkapan itu mungkin sahaja benar dalam konteks fizikal seperti pembinaan bangunan, malahan juga sangat mendalam dalam maksudnya jika dilihat dari sudut hubungan sesama manusia, hubungan reputasi, hubungan sesama kita dalam kerjaya juga. Membina sesuatu itu memang susah tapi merobohkannya sekelip mata sahaja. Dan juga bagaimana juga untuk kita membina kepercayaan. Okey. Namun sesuatu yang mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina dengan titik peluh yang dengan kesabaran kita, dengan kerajinan kita, dengan ketekunan kita, kadang-kadangnya boleh hancur dan lenyap hanya dalam sekelip mata. Bagaimana ia terjadi? Mungkin ada sebab dan juga asbab juga lah ya. Alright, untuk malam ni hiburan lagu irama 80-an dan 90-an. Saya akan kudarakan lagu-lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf D. Saya mulakan lagu daripada Dinamik untuk anda di antara gadis. Dan selepas itu daripada Zaman Sutra, Umbah Memimpi Dalam Mimpi, Merusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Masihkah Anda ingat hari pertama Anda dalam persekolahan? Masihkah Anda ingat hari pertama Anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus Anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga Anda juga terus ingat pesanan dari kami.

0: Renta Kenangan. Renta Kenangan Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk semua masih lagi terus bersama dalam Rentak Kenangan Kelantan FM untuk edisi hari ini 11.25 minit malam. Okey, kalau awal-awal tadi sudah saya maklumkan untuk anda mengurusi Rentak Kenangan, malam ini saya akan kudarakan lagu-lagu daripada penyanyi dan juga kumpulan yang bermula dengan huruf D. Telah pun dikudarakan lagu daripada kumpulan Dinamik Di Antara Gadis dan juga Dharma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan juga saya berkongsi mengenai membina sesuatu kehidupan itu memang mudah namun memang susah, tapi merobohkannya terlalu senang. Okey, jadi kalau kita bercerita kenapa membina itu sukar, mungkin ada di antara kita yang berfikir kenapa untuk kita membina itu terlalu sukar, tidak semudah untuk kita menghancurkan atau merobohkannya. Kerana kalau kita ingin membina sesuatu, ia memerlukan kesabaran, ia juga memerlukan masa yang terlalu lama mungkinnya juga. Dan pasti proses untuk membina, sama ada untuk membina perniagaan, membina kepercayaan, membina kehidupan dalam rumah tangga, tangganya juga pun sebegitu. Dan kalau kita sebut mengenai pembinaan juga ataupun membina sesuatu kehidupan juga, kita perlu ada perancangan dan juga kita menuntut untuk mengorbankan emosi dan juga tenaga. Jadi kalau hari ini yang telah pun kita bina sekian lama, jangan kita hancurkan dengan sekelip mata. Hanya angkara salah sangka sahaja. Itu yang susahnya. Alright, beribu seketika bersama Desire untuk anda, Bias Cinta. Dan selepas itu bersama Dayang Keintan untuk anda, Cinta di Taman Larangan. Menerusi Rentak Kenangan di Kelantan FM.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama mendengarkan Rentak Kenangan. 11.37 minit malam kita sekarang. Yang selamat mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin ada yang baru saja habis kerja. Mungkin baliknya penat. Tapi kalau dah disediakan makan, kena makanlah tu. Yang disediakan oleh isteri tercinta. Mungkin malam ni menu istimewa yang saya simpan untuk abang katanya. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang terus mengekalkan hubungan yang dibina sekian lama. Tanpa rasa ada cemburu buta, tapi sentiasa menebal rasa kasih dan juga sayang. Ada yang berkata bahawa perasaan cinta mungkin akan berkurangan kalau sekian lama, tapi kita akan ingat dengan tanggungjawab dan juga amanah. Sewaktu kita diijab kabul, apa langkah yang harus kita lakukan, fasa-fasa dalam membina rumah tangga. Namun kalau kita membina kepercayaan mengambil masa bertahun-tahun, tetapi untuk menghancurkannya hanya memerlukan beberapa saat sahaja. Kepercayaan itu seperti kaca sebenarnya. Sekali ia retak atau pecah, amat sukar untuk dicantumkan semula menjadi sempurna. Mungkin begitu juga dengan perasaan kita. Dan sangat mudah sebenarnya untuk memuruntuhkan sebuah hubungan. Namun memerlukan jiwa yang besar dan sabar untuk membina serta mempertahankannya. Jadi hari ini jangan sampai ada yang tertukar. Daripada benci menjadi rindu. Daripada sayang menjadi benci, itu yang kita risau. Daripada Diana Nasution untuk anda, benci tapi rindu. Dan selepas itu daripada Dwayne, suatu penantian, manusia rentak kenangan di Kelantan FM.

Itu dia sesuatu penantian lagu daripada Dwayne. Penantian satu penyeksaan orang kata lah. Tapi ada yang menanti lama-lama tak seksa. Tapi ada yang menanti menunggu sampai kesudah tak kunjung tiba. Itu mungkin yang seksanya. Begitu juga dengan kehidupan kita lah . Ada kalanya kita merancang sebaik mungkin agar hubungan yang dibina akan berkekalan sampai ke penghujungnya. Tapi roboh dan runtuh di pertengahannya, itu membuatkan kita rasa, oh, ini tidak mungkin terjadi. Tapi tak semua yang kita rancang itu akan menjadi satu kenyataan lah dalam hidup kita. Kita luangkan waktu berbulan-bulan, malah bertahun-tahun untuk menyemai benih kasih dan juga kepercayaan. Namun kerana satu kesilapan dan juga ego yang melulu, seluruh mahligai perhubungan itu boleh runtuh dalam sekelip mata sahaja. Dan membina jambatan perhubungan menuntut pengorbanan, kesabaran dan juga air mata. Sayangnya api kemarahan dan ketidakjujuran juga boleh membakar jambatan tersebut hingga jadi rentung tanpa sisa. Jadi hari ini harus kita mencari di mana salah dan juga silap, di mana kurang dan juga di manakah yang harus kita baiki. Semoga apa yang kita bina hari ini akan terus berpanjangan sampai bila-bila lah kan. Untuk anda yang terus kekal dengan sebuah hubungan yang dibina sekian lama, walaupun ada badai yang melanda tapi terus utuh sampai kini, alhamdulillah syukur diucapkan kepada anda. Semoga pahit manis dalam perhubungan itu jugalah yang menjadikan kita semakin matang, semakin waras dalam membentuk kehidupan yang hakiki sehingga ke hari ini. Lagu terakhir untuk anda daripada Data, Tunduk Mengalah.

0: apa yang kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hak mana pair, pair, mana tak pair. Wawak pair.
1: Hanya bisa memohon maaf atas salahku.

0: Rentak kenangan sudah pun 11.55 minit malam. Semakin berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Pertemuan di hari Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama menemani saya dari pukul 9 malam sehingga pukul 12 tengah malam ini, insyaAllah. Dan kami pastinya seperti biasa menamatkan siaran Kelantan FM untuk edisi hari ini sampai pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam hingga 6 pagi esok, kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM untuk Nasional FM menemani anda menerusi geng Burung Hantu. Lagi apapun, terima kasih semualah untuk semua yang terus memberi sokongan, yang menjadi rakan, yang bercakap, bersembang dan sebagainya menerusi Live TT. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda semua. InsyaAllah, panjang umur dan ruang waktu, saya akan kembali bersama menemani anda lagi pada hari Jumaat nanti menerusi segmen Cekok, dan insyaAllah ada tetamu yang akan bersama dengan anda pastinya menerusi lagu kita. Okey, jadi andainya ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk hari ini, kemaafan dipinta. Dan untuk orang-orang jeli, jangan lupa esok Cik Su, Liz dan juga Zidi akan bersama dengan anda di sana. Okey, hingga kita berjumpa lagi, dengan itu sambutlah salam penghijraan dan juga salam penuh kehormatan. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras Ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM. Ya.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Sambil dengar lagu Beat daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. National FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Siksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: hari ini.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: FM.
1: Pejam celik-pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi tengok sekarang malam ni baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada The Sale, kita ada Caramel Latte, Khairul Anu.

Wah, Nur Fatihah Mansur. Kita ada siapa lagi kejap, saya tengok dulu. Kita ada Miss Kayoy, Jajah 83, Miss Sarah, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enur Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar Geng Burung Hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi. Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Ben temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je. Kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

puro hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

Itu dia sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia sila kata, lama tak dengar lagu ni. 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun, kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat. Ya, boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit itulah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pula tipu panggil anda hari ini? Semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyuman, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengguris hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa saja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengguris hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizan Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan, tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya, Allah mengetahui apa yang dia lakukan, Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat, dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab, kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala, dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT, adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala asmat Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duduk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat Jumaat dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ini. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salam ala Sayyidina Muhammad. Saya ada keperluan sikit ni sebagainya, Mas Muhammad. Eh, Masya Allah, Sayyidina Muhammad. Tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya, Mas Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa, Sayyidina Muhammad. Kalau nanti, Allah Sayyidina Muhammad, sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebaik. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah. Akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa salih asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayak tu salih asyamad pada malam-malam hari. Salih asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam salih asyamad oleh Talha radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talha pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talha kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allahumma salli wasallim, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kitalah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini. Habis licin, saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

Biasa di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kita bersama Profesor Madya Dr. Shalifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza 'anil tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi' ala akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah arti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Dan sekadar itu ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nas

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama bertemankan Kelantan FM waktu ini walau di mana-mana jua anda berada. Seperti biasalah kita bersama berteman menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2025-2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua, kepada yang dah mula bergerak ke tempat kerja, yang nak hantar anak ke sekolah, yang nak berniaga ataupun yang masih lagi santai menikmati sarapan pagi ketika ini. Kami doakan urusan anda hari ini dipermudahkan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan berlaku sepanjang hari ini. Ada yang mungkin hari ini penuh dengan kerja dan ada juga yang mungkin hari ini sedang mengejar masa. Ada yang mungkin tengah berfikir macam-macam lagi yang sedang difikirkan. Tapi kita nak mulakan pagi ni dengan satu perkara, iaitu dengan rasa kesyukuran kita ya. Masih lagi diberi peluang untuk kita bangun pagi, masih lagi diberi peluang kesihatan yang baik, masih ada keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang kita sayang. Dan jangan lupa, sebelum kita memulakan rutin pagi, sama-samalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pagi ni kita dipenuhi dengan keberkatan, ketenangan dan juga perkara-perkara yang baik. Kalau semalam ada perkara yang tak menjadi, jangan bawa semuanya ke hari ini. Kita tak boleh nak ubah apa yang berlaku, tapi kita masih lagi boleh pilih bagaimana kita nak menjalani hari ini. Dan hari ini merupakan hari baru untuk kita, peluang baru untuk kita. Jangan kita terlalu keras dengan diri sendiri. Buat apa yang mampu satu persatu, dan yang penting kita terus bergerak. Dan kepada anda yang sedang mendengar Kelantan FM pagi ini, kami nak anda tahu apapun yang sedang anda lalui, anda tidak keseorangan. Kerana saya akan terus menemani anda sepanjang pagi ini. Ada cerita, ada berita, ada informasi semasa, ada muzik pilihan dan sudah tentunya ada ruang untuk kita bersama-sama nanti. Dan kalau ada di antara anda yang mungkin sekarang ini bersedia untuk menunaikan kewajipan kita, seperti biasa saya ingin maklumkan kepada anda sebentar tadi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 5.54 minit pagi, bagi zon 2 negeri Kelantan 5.56 minit pagi, dan sebelum itu untuk rakan sahabat kita yang berada di Besut dan Setia Terengganu telah masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.52 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan teruskan bersama-sama dengan kami di Kelantan FM. Untuk seketika, setengah jam yang pertama, kita akan berhibur bersama-sama dengan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan. Semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Diriwayatkan daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan bagi manusia umumnya. Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud.

Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk cinta tahajud, iaitu solat tahajud. Alhamdulillah, ada orang-orang yang soleh, mereka tidak meninggalkan amalan ini, solat tahajud malam. Para anbiya, para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka tidak meninggalkan solat tahajud ini. Dalam Al-Quran, Allah Taala menyebut, "Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surah Isra ayat ke-79. "Wa minal laili fatahajjal bihi," dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kamu yang tinggi. Di sisinya, solat tahajud ni Allah Ta'ala akan angkat darjat seseorang hambanya. Solat ini tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Saya pernah jumpa hamba Allah, dia kata, "Alhamdulillah, dah 20 tahun solat. Alhamdulillah, 20 tahun tak pernah tinggal solat tahajud ya." Masya-Allah. Kita dengar pun terkejut. Kita biasalah bangun-bangun malam, tidur balik, bangun malam, tidur balik. Tapi ada hamba Allah ni, dia bangun, dia solat 2 rakaat. Paling sikit 2 rakaat. Solat tahajud tidak ada had rakaatnya. 2, 4, 6, 8. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Solat bangun malam. Dan kelebihan orang solat tahajud ni, antara solat sunat yang paling afdal, solat tahajud ni doa dimakbulkan Allah, waktu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah kita nak mengadu hal, bangun waktu malam mengadu hai kepada Allah, cerita tentang permasalahan kita, bukan kita banyak bercerita kepada manusia. Bangun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu tu kita akan dapat ketenangan jiwa yang luar biasa. Bagi mereka ahlinya, mereka akan dapat rasa benda, dapat jiwa yang luar biasa. Mereka merasai diri hampir kepada Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sunyi, senyap, orang lain semua tidur, kita bangun dan kita merintik dan kita meminta pertolongan daripada Allah. Hanya sahaja tak ada orang lain ya Allah, hanya sahaja kepada Engkau satu-satunya yang aku mohon, aku minta, aku merayu, aku bergantung hanya sahaja kepada Engkau ya Allah. Ketika itu kita minta, menangis kita, Allahu Akbar, ni'matnya. Waktu itu juga menewaskan gangguan dan godaan syaitan, mencegah dosa dan menghindari penyakit, menjadikan kita lebih berdisiplin dan melakukan amal ibadat. Bangun malam, tuan-tuan, puan-puan. Mungkin ada yang bau berjinak-jinak, bangun, istiqamahkan, jadikan ia itu sebagai satu amalannya yang memang rutin harian, yang malam mesti dia bangun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan menerima ilmu yang dia pelajari dengan dia bangun malam. Dia permudahkan, terkeluar daripada catatan sebagai godaan yang lalai. Dan solat tahajud ni juga menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi keistimewaan yang orang lain tak peroleh, mendapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Taala meninggikan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jal dengan solat tahajud, juga memudahkan hisab di akhirat dan melintasi titian siratal mustaqim. Cuma ini sunat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sunat yang paling afdal. Bukan bermaksud dengan solat tahajud meninggalkan semua fardu yang lain dapat diangkat darjat, tidak. Fardu yang lain sempurna, maka dia melakukan solat sunat ini, maka insya Allah dengan apa yang dia lakukan kerana Allah, maka dia akan terpilih di kalangan hambanya yang soleh insya Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kepada Allah, pasti syurga menanti untuk kita. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim
2: Nidaul Islam.
3: Sembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630, Kelantan FM.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita lah mendengar Kegu Pagi Gu Kita Berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada anda semua lah, gugu kita yang tengah dengar kita lah ni deh. Tak kira lah di mana saja berada, supaya sekala lah pukul 9 pagi sampai ke pukul 10 pagi bertemu Kegu Pagi. Deh hari ininya Syah mari sore untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita, adik kakak kita lah. Nawak Guana, moga Syirah terpaksa pergi ke pukul 10 hingga 2 petang Okey deh. Tapi tak ada masalah lah. Walaupun Syah ke, Sira ke, Soge tetap menemani anda semua. Dan sementara saat ininya isyarat memanggil dah pun kita maklumkan kepada anda, jadi anda boleh dah lah telefon kita tu 743-3858 7488-30 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149-7401-54 deh. Ha, jadi lagu mana set-set kita tu beres belakang kena. Ha, jadi kalau dah beres tu, ha, kalau dah bersedia tu, ha, sila-sila ke teke-teke lah nombor telefon anda tu, manalah tahu kok-koknya ada pertemuan kita untuk kita terus bersama deh untuk jam yang pertama kita bertemu di udara Kelantan FM. Dan untuk jam ini juga ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hibur ke anda, antaranya kita ada lagu ini.

0: Itulah antara lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda untuk jam yang pertama bersama dengan Abang DJ Syah, yang akan terus setia untuk terus menemani anda. Tak kira di mana saja anda berada, sama ada di rumah kau, di tempat kerja kau, dalam perjalanan kau, tengah bawa kereta kau, tengah bawa motor, bawa bah, bawa basikal dan sebagainya. Terima kasih kerana anda menjadi pendengar setia untuk terus bertemu kegu pagi kita belaka deh. Jadinya Amba nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang dah pun menekan-nekan. Jangan nekan-nekan sangatlah deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Mak. Apa khabar Pak Mak?
1: Baik, alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah, semoga Pak Mak sentiasa sihat dan rezeki Pak Mak sentiasa dimurahkan deh.
1: InsyaAllah.
0: Amin, amin ya Rabbil Alamin.
1: Apa khabar pagi ni sore ni?
0: Kabar baik, sihat, alhamdulillah. Segar bugar kitanya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu ni lah kita mari sore. Untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Walaupun sore tak using ambo sebenarnya. Sebabnya ada pendengar-pendengar yang akan tetap setia bersama-sama dengan Ambo di Kelate FM.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebab sekali lah Pak Mak, seperti biasa untuk pagi ni nak berucap apa kau siapa tu?
1: Yang pertama sekali buat sah di konti, selamat pagi dan selamat bertugas. Selamat tengah terpanggil soal apa ni, EPZ ni.
0: Iya.
1: Tapi buat posuli, maksudnya baca, kasu baca, kanun nipo, posumi pasti putih, habis manusia hija, mampak orang jelo, pok men seribu ataupun haji men seribu. Penemu ni, pok ya ruso.
0: Okey.
1: Kani kuala kere, pok jak kokio, mukta kusia, ipah tanjung kalo, Pasuh labuk dan yang terakhir buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM, terutama sekali buat Jabi dan juga rakyat Jabi yang ucapkan semoga happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasihlah Pak Mak kita, pemanggil pertama yang berjaya menerjah ke talian mesra kita ni nak buat ucapkan. Dan kita ambil pemanggil kedua kita. Siapa pula tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Shima kita?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca comel ke di macam tu?
2: Mana hujan lebat dengan ribut dengan kilat lah kau.
0: Weh, tak siapa kita ala kota baru ni deh.
2: Oh, lebat kau tiling malam sebab dia lepas macam lepas gorek tu kan.
0: Oh, tak siapa tu kat Sima weh sini ni.
2: Oh, tak hujan tu no.
0: Oh, dok.
2: Ni lah tu.
0: Mungkin ala-ala kau tu lah tu. Cumanya kena beringat lah deh. Sebab tempat kita ni pun siapa dah jerbu-jerbu tu.
2: Oh, rasa macam pada kalau macam
0: kadang-kadang
2: matahari tak
0: tu pagi tu. Oh, mata matahari selagi tak pukul 7:30 dia tak tu bik. Ni pun dek ngita-ngita nak tu bik dah tu.
2: Hari tu pukul 12 tu macam dia bah ya rasa bah gitu.
0: 12 ke apa? 12 tengah malam?
2: Ngagilah.
0: 12 tengah hari.
2: Aduh, tengah hari kalau panas tengah malam tak tahu dah tak
0: apa. Okey, Kak Shima ucap apa kau siapa Kak Shima?
2: Selamat pagi kepada Syah, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dan juga kepada Pak Seli Maksu, kepada Maktar Ipah Tanjung Kala, kepada Pak Wan Jelo, Behir dan Kak Ayah Supak, dan Beli Rana, kepada Kak Pak Kemahir, Kak Su, Kak Nu, dan pada Kak Mamlo, pada semualah pendengar kata FM dan semua yang mengenali diri ini, dan pada semua yang selalu menelpon atau WhatsApp itu, dan semualah pemindah Malaysia kat FM yang ada di mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Kak Shima kita, pemanggil kedua kita, dan seterusnya pemanggil ketiga kita pagi ni. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang, Osman. Yeah, goodbye.
3: Ya, Syah. Waalaikumsalam. Okey, Syah.
0: Okey, kita beres. No problem. Tak ada masalah. Alik kita tak talah langsung lah.
3: Oh, tak ada masalah. Alhamdulillah lah.
0: Cuma cuaca lagu mana di Pulau Mutiara, Pulau Pinang tu?
3: Cuaca ni 2-3 hari ni redup redam lah. Tak hujan sikit-sikit. Oh, betul lah.
0: Dia panggil redup kedai dia? tak apalah. Asal kita paham, tak apalah tu.
3: Oh, iyalah. Kira cuaca comel-comel juga lah, macam Syah lah.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Macam biasalah Pak Usmeh, kita nak beri ucapkan ke siapa Pak Usmeh weh?
3: Untuk DJ Syah lah, selamat bertugas dan balik dengan selamatnya lah.
0: InsyaAllah, lambat lagi balik pukul 3 kat
3: lagi. Oh, tomo, lambat lagi
0: lah. Kijok ke.
3: Selamat bertugas lah.
0: Alright, terima kasih.
3: Untuk Adik Liza, juga Pak Awang Jelu, Abang Fazil, Kamal Sul juga, Faizul dan Tuan Panjang, juga Rugi Ahmad, juga Mawar Ismail, Pak Suli, Pak Suli, Kak Subacu lah, Kak Yah Jabi, Kak Mah, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mai Besut lah.
0: Okay.
3: Haji Mai, Haji Tak Kokyo, Haji Mai Suribu Pak, Pak Lang, Kati Gulana, Kima juga, Habibah Gunung, apa nama untuk Mak Ju, Kibahang.
0: Ya. Yeah.
3: Dan Abang, Abang, apa nama Abang ini, itu sajalah Syah.
0: Alright, terima kasih.
3: Terima kasih banyak-banyak Syah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Goodbye. Waalaikumsalam. Goodbye. Itu dia bersama dengan Pak Usme, apa ni, Pak Usme goodbye kita dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Kita nak baca juga kirimnya WhatsApp kita ni. Assalamualaikum. Saya Eddie Felda Cikgu Tiga ni. Nak buyu capek selamat pagi buat semualah pendengar Kelantan FM di mana juga berada. Semoga sehat ceria semua dan juga sehat selalulah deh. Buat DJ yang bertugas tu harap ceria semua dan juga sehat selalu. InsyaAllah. Terima kasih untuk Eddie Felda Cikgu Tiga. Ada juga kirimnya daripada Umi Habibah kita ni. Assalamualaikum buat DJ Syari Konti, selamat pagi dan juga selamat bertugas lah. Semoga sehat, sehat ceria dalam jalankan tugas pagi ni deh. Umi learningnya nak buat ucapan selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Kelantan FM, rakan-rakan kenalan melalui udara radio Kelantan FM pagi ni, tak kira lah di mana berada, semoga kalian semua sehat ceria di samping keluarga tercinta. Gu pagi, gu kita belaka. Umi Habibah ucapkan juga selamat bertugas untuk DJ Syah. Jom kita nak berjoget dulu seketika. Marilah kita bersama-sama berjoget dengan Joget Kelate dari persembahan Rosmaria. Terus dengar kami, Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Ado
1: Sokmo. Ya, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Ado Sokmo menemani anda di frekuensi masing-masing lah di seluruh negeri Kelantan kita ni. Jadi kalau yang berada di luar pada Kelantan kita ni, cara paling mudah, paling senang untuk anda nak dengar kitanya, muat turun saja aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM. Kemudah kata. Jadi muat turun secara percuma untuk anda dengar celoteh-celoteh kita ni lah, popek-popek kita bersama dengan Ambo pagi ni. Mari sore untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita. Nak terus sekali lagi untuk bersama dengan pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, gerangnya siapakah yang bersama-sama dengan DJ Syah pagi ini?
2: Iwan.
1: Iwe Tawe.
2: Yo.
1: Guana sorok jadi seluruh lah ni tu.
2: Tak tahu.
1: Sehat kau weh?
2: Oh, sehat.
1: Alhamdulillah. Pagi ni lagu mana? Apa ni, sarapan dah kau duduk lagi ke?
2: Duduk lagi.
1: Oh, lewat lah.
2: Dah
1: atas nak sekolah. Atas nak sekolah dulu. Lepas pada tu baru pergi sarapan lah.
2: Oh agak. Makan rumah.
1: Makan rumah.
2: Lama duduk lagi dah kopi.
1: Bagus dia lah. Kau boleh makan rumah bini saya dah berkali tu.
2: Apa tu? Makan roti kat atas meja. Ada roti kat atas meja. Roti.
1: Jadi weh kalau cicuh dengan kopi panas tu.
2: Kalau rajin jadi. Kalau buat rajin jadi. Tapi dah kopi lama duduk.
1: Itulah. Tak apa lah.
2: Kali rajin gig, kali rajin duduk.
1: Dia tengok atas pada kita juga dah sebenarnya.
2: Mula ni 3 bulan lebih lah kita kopi.
1: Dah balas kau warna tu?
2: Ini atas muk yogurt selula ni.
1: Dah balas kau warna duk tak?
2: Ya atas muk yogurt. Posah yang lain. Suka kecil aku lah ni selula atas muk dia. Muk derah-derah, muk selula.
1: Okey, tak apalah weh nak warna dah.
2: Hidup-hidup.
1: Ucapan kau siapa hari ni weh?
2: Ucapan pada Pak Awal Jeloh. Pak Mak Besu.
1: Okey.
2: Lebacuk satu. Bacuk kat Sema macam. Dan semua yang menjadi diri saya.
1: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Iwet Tawe Bereh. Pemanggil seterusnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa cerak ni kat Nung ni rasanya.
3: Apa khabar?
1: Khabar baik, sihat, alhamdulillah. Kak Nung kau siapa tu?
3: Ya, Kak Nung dari Kapur Nipoh.
1: Kapur Nipoh, bacok deh.
3: Ya.
1: Apa yang anjur dengar pagi ni tu?
3: Asal lama tak boleh talian lah.
1: Lama tak boleh telefon. Tak teke-teke tak masuk?
3: Tak masuk, boleh. Boleh
1: tekan-tekan
3: boleh.
1: Kau orang tekan-tekan boleh. Tapi nak gitulah kadang-kadang kita ni dah.
3: Ramah.
1: Kak Nung.
3: Ya.
1: Kita nak tanya sebenarnya Kak Nung ni asal dari Terengganu. Kau bunyi macam selit Terengganu sikit.
3: Asal dari Terengganu lama dah duduk kat sini. Tapi... cakap Terengganu juga dah 30 tahun dah. 40 tahun dah duduk sini.
1: 40 tahun duduk di Kelantan ni. Cakap tu tak boleh cakap Kelantan lagi lah. Kira tak pandai cakap Kelantan lagi?
3: Tak pandai.
1: Tak apalah nak buat guana tak?
3: Tak apa nak buat
1: guana. Terengganu duduk tak mana?
3: Duduk dekat Kertih kat Barcelona.
1: Dekat Kertih tu. Dekat Kemamar lah. Jiran lah kita. Kita ambilnya berasal di Kemamang.
3: Mulus lah kata di Kuatang, Kemamang pula.
1: Yelah, lahir di Kemamang. Besar di Kuatang. Kira dekat belakang tu kan?
3: Yelah, tak aku rasa. Tak boleh cakap Kelantan berapa tahun dah.
1: Baru je kita duduk Kelantan ni. Baru 22 tahun.
3: Pandai asas cakap.
1: Umi, nak bagi ucapan untuk siapa tu?
3: Ucapan selamat pagi buat Aslah. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Alright, terima kasih.
3: Dan buat ajak Kak Ayah Dabi, Pak Mak Besuk, Kak Ati Kak Lanah, Kak Ruh Kak Lanah.
1: Okey.
3: Buat Mak Pertang, Cik Usul Labok, Kak Simah Macang, Kak Mah Badeng.
1: Alright.
3: Kak Sibacok dengan Pak Jak Pokiok, dan Umi Habibah. Dan buat Izan dengan Azmi di Wakaf Baru dengan ucapan selamat pagi. Dan itulah saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasihlah. Itu dia. Kita nak baca juga kirim WhatsApp ni. Mari daripada siapa ni. daripada Kak Sah ni. Selamat pagi Syah, Syirah tak ada deh. Ni Kak Sah Pulau Melaka ni. Dan buat ucapan selamat pagi kepada Mak Pertek, Pok Tijabi, Pok Ya, Pok Suli, Kak Sima, Kak Ma, Kak Cik IPD dan semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada. Assalamualaikum, kata dia. Muhammad Faizul kata panjangnya nak bui ucapai kepada Pak Nikmat Tawe, Abang Pak Beret 12, Osman Goodbye, Abang Hento Pak, Kak Tis Lising, Pak Teh Jabi, Abang Le Pasiho, Abang Hamid Kota Baru, Pak Jak Kokio dan juga Ipah Tanjung Kala. Dan seterusnya, kirimik daripada siapa ni? Assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam. Amba Pia Kalai. Nak bau ucap selamat pagi buat keluarga di Kampung Kalai Jeli. Hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Tu dia. Dari Negeri Sembilan. Masak lomak cili api lah tu. Jangan pergi mana-mana sebabnya selepas ni kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jomlah kita nak dengar ke dulu lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hibur ke pendengar-pendengar kita. Ini dia dari persembahan Heng Riti Mas dengan lagunya Serba Tak Ada. Terus dengar Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Itu dia bersama dengan Hey Ritimah dengan lagunya Serupa Tak Ada deh. Baru saja menghiburkan anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami pukul 7 pagi pagi. Seperti biasalah, sepas kala kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam juga dan juga luar negara deh. Untuk jam seterusnya nanti juga ada lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda, antaranya ada lagu ini.
1: Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih ada?
0: Projector Band dengan lagunya Sudah Ku Tahu, juga ada lagu ini.
1: Sungguh ku hanya agamu, rindu, rinduku pada dirimu kembali.
0: Jelmaan Rindu dari persembahan Dadalia, juga lagu ini. Itulah antara lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda untuk jam seterusnya nanti.
2: Kelantan FM.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita. Kembali kita bersama bertemu untuk Jack kedua dan bersama dengan Amber DJ Syah yang tetap setia untuk terus bersama menemani pagi anda, Lenny. Lenny, kita dah pun 7.15 minit pagi deh. Jadi pukul 7.15 minit pagi ni super skala lah. Kita nak tengok-tengok dulu antara ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini bagi seluruh negeri Kelantan dan juga kawasan-kawasan sekitar dia lah. Yang mana untuk hari ini 17 September 2020 air komi, paginya dinyatakan di sini ada jerebu. Dan pada sebelah malenya, sebelah petainya, ada juga ribut peti di beberapa tempat di kawasan pendalaman lah. Dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi dalam keadaan jerebu kita lah ni, kita dinasihatkan agar sentiasa bersedia lah untuk menghadapi jerebu ni. Jadi kita perlu untuk mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan supaya kita kesihatan kita tu terjaga lah deh. Jadinya dalam keadaan jerebu ni, langkah-langkah yang perlu kita diambil bila jerebu melanda kawasan kita ni, kita kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti-aktiviti di luar tu, pakai pelitup muka jika perlu, dan banyak ke minum air lah. Dan sentiasa juga kita membuat pemantauan bacaan indeks pencemaran udara. Kalau keadaan udara tidak sihat, utama ke keselamatan dan elok ke berada di kawasan luar rumah kita tu terlalu lama. Okey, tu pesan daripada kami lah di Kelantan FM. Beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Projector Band. Sudah ku tahu.

kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama bertemik ke Syah pagi ni lah. Untuk terus bersama dengan anda. Ini pukul 7.29 minit pagi lah. Kita nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang mungkin baru je dengar kita dah. Dari kereta ke atau mungkin juga dah sapa ke pejabat tu. Terima kasih lah kerana anda layak gu pagi untuk pagi ni dah. Ni kita nak cerita sikit mengenai dengan perkembangan berkaitan dengan budi diesel ni. Yang mana ni KJM memperluaskan kemudahan pemindahan kelayak ke budi diesel dan juga pelaksanaan yang berkuat kuasa serta merta. Jadi gapo hak buah-buahnya? Sebelum ni pemindahan kelayak hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat ja. Tapi dengan penambahbaikan ni, pemilik berdaftar kenderaan diesel persendirian yang layak tu boleh memindah ke kelayak ke kepada individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan deh. Selain daripada itu juga, bagi pemilik berdaftar yang mempunyai lebih daripada sebuah kenderaan diesel, kelayak ke budi diesel boleh dipindah ke kepada sehingga 3 kenderaan. Cuma ada sekara lah yang perlu diberi ke perhatian, yang mana pemindahan kelayak ke bulan ni budi diesel ni adalah tertakluk kepada permohonan rayu. Jadi kepada pemilik kenderaan diesel yang sebelum ni mungkin berdepan isu penggunaan kenderaan oleh individu lain, perkembangan ni ambo rasa memang penting untuk diberikan perhatian lah. Tapi kena semok dululah kelayak ke dan juga prosedur yang ditetapkan sebelum membuat permohonan. Dan kalau kita tengok dari sudut kehidupan harian ni, kenderaan bagi sesetengah orang ni memang dia sangat penting lah. Ada yang menggunakan kenderaan ini untuk pergi kerja, hantar anak sekolah, menjalankan urusan keluarga ataupun mungkin juga untuk mencari rezeki. Jadi kemudahan pemindahan kelayak ke ini memberi ruanglah kepada pemilik yang layak untuk menguruskan penggunaan manfaat budi diesel mengikut keadaan yang telah pun ditetapkan. Jadi dalam masa yang sama juga, pengguna jangan lupa bahawa setiap permohonan masih tertakluk kepada syarat kelayak ke dan juga proses rayu. Jadi jangan anggap semua permohonan itu akan diluluskan secara automatik. Jadi mengenai dengan budi diesel yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia rayak semasa berucap pada sambutan Hari Malaysia 2020 di Pusat Convention Borneo Kuching semalam lah. Dia dalam ucapan sama juga turut diumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sebanyak RM500 secara sekali beri untuk pelajar IPTA yang layak bagi kemasukan September dan juga Oktober. Jadi inisiatif itu juga dijangka memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Jadi inilah dua perkembangan yang kita perlu ambil perhatian untuk pagi ni. Kemudahan pemindahan kelayak ke budi diesel diperluaskan, dalam masa yang sama bantuan khas tiket penerbangan untuk pelajar yang layak. Jadi untuk maklumat ataupun syarat terkini, sentiasa semak saluran rasmi lah. Kena dengar lah Kelantan FM sebab kita sentiasa menyajikan dan juga mewawarkan kepada anda benda-benda penting, benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan kita ni. Kita akan kongsikan kepada anda semua deh. Okay, teruskan kesetiaan anda di mana-mana saja anda berada. Jangan lupa untuk terus dengar Kelantan FM. Ada semua.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Siksa
11: Labuan Mat Dara Sempena

Beyo dia ada ni dalam lakon oi. Ni ambeyo ai ambeyo dah sani. Buanura juga mis susu lagi ni. Tukar-tukar segala ni lah. Nah, tak kena nak minum semuanya kata kemumpula. Aku katanya ada pitih kat minum susu. Kecuali orang pelanjo. Habis ya, kalau kita cerita pasal destinasi muslim ni, cara tak rasa

Islamin. Hari ni ke aku duk perhati tengok mucidi dok orang sa'i memakai kismi ke pagi tadi sa'i. Cidi pada selalu aku dengar ralik lah sa'i. Aku nak sambung cidi aku ni cuci mu dengar. Malaysia ni juga kalau kamu nak tahu tersenara destinasi pelacungnya muslim.

0: kepercayaan. Boleh cuci surat sekolah. Aku dulu ya. Aku berasa gitu juga. Jadi muntuh ada cikgu depan tidak terlengkak kursi.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ah, tu dia bersama dengan lagu dari Persembahyang Cikgu Sulizi dengan lagunya Oh Lizaku. Membawa kita lainnya ke pukul 7.52 minit pagi dah. Masih lagi terus bersamalah dengan DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Dari pagi ni juga saya membawa satu perkembangan dari Arab Saudi, tentunya melegakan rakyat Malaysia, khususnya keluarga yang mempunyai ahli keluarga ataupun jemaah yang sedang berada di sana. Yang mana Kementerian Luar memaklumkan semua rakyat Malaysia termasuk jemaah di Arab Saudi dilaporkan selamat dan juga keberadaan mereka dapat dipastikan. Jadi setakat perkembangan terkini, tak ada laporan rakyat Malaysia terkandas ataupun gangguan penerbangan susulan situasi keselamatan di negara berkenaan. Dan Kementerian Luar juga terus memantau rapat perkembangan keselamatan di Arab Saudi, terutamanya di kawasan Mekah lah. Walaupun terdapat beberapa amaran keselamatan setempat, kehidupan harian dan juga aktiviti ibadah jemaah dilaporkan masih lagi berjalan seperti biasa. Jadi untuk keluarga di Malaysia yang mungkin sedang menunggu khabar dari anak, ibu bapa ataupun saudara mara ataupun jemaah yang berada di Arab Saudi, perkembangan ni pastinya memberikan sedikit kelegaan lah untuk kita semua. Namun begitu, rakyat Malaysia yang berada di sana tetap dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan juga mematuhilah arahan pihak berkuasa tempat teh. Dan kalau belum berbuat demikian, rakyat Malaysia juga digesa untuk mendaftar keberadaan mereka melalui e-counselor supaya urusan pemantauan dan juga bantuan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah sekiranya diperlukan. Dan untuk rakyat negara kita ni, Malaysia lah, yang memerlukan bantuan, boleh hubungi Konsulat General Malaysia di Jeddah, dihubungi menerusi talian 9-1-2-7-2-7-7-4-0 ataupun 9-1-2-7-2-8-0-1-9. Jadi dalam perkembangan berkaitan, Malaysia turut memujilah tindakan pantas pihak berkuasa Arab Saudi dalam memastikan keselamatan Mekah, penduduk, pengunjung dan juga para jemaah sentiasa terpelihara. Menurut laporan yang dipetik daripada RTM, sistem pertahanan udara Arab Saudi berjaya memintas dan juga memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan berhampiran dengan Mekah pada hari Selasa ketika ketegangan dengan kumpulan Houthi meningkat. Jadi apa yang pentingnya untuk kita di Malaysia ni, jangan mudah panik dan juga jangan sebarkan maklumat yang belum disahkan lah. Jadi boleh ikuti perkembangan daripada saluran rasmi dan juga sentiasa doakan keselamatan semua rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Semoga jemaah dan juga rakyat Malaysia di Arab Saudi terus berada dalam keadaan selamat, dipermudahkan segala urusan dan juga dapat menjalankan aktiviti masing-masing dengan tenang. Okey, itulah yang kita harapkan. Pukul 8 pagi paninya, seperti biasalah kita akan ikuti perkembangan berita Kelate sana sini. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.